0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Keranden Sanak ya. Hambat kali ini Mbak Putri mau ajak Etam Gelanya berkesan seputar ini kali ya, kuliner nih Bu Sombo ya. Karena makin banyak jual jenis makanan ya, apalagi bahan pokoknya ya. Selain ada ayam, Bu Sombo biasanya cukup juga jadi salah satu menu andalan. Nah, jadi menu andalan ini Keranden Sanak biasanya di rumah nih Etam olah jadi apa? Digoreng hajakah dengan bumbunya atau diolah bersama dengan sayur jadi kuah gitu Bu Sombo ya. Nah, diolah seperti apa? Boleh berbagi sama Mbak Putri informasinya. Biasa di rumah Etam Gelanya nih memasak ikan digoreng aja biasa atau diolah jadi sayuran atau tergantung ikannya sih biasanya ya. Keranden Sanak cocok-cocokan tuh ikannya ya. Ini ada gabungan dari Mbak Reni, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mbak. Selamat hambat. Salam budaya. Budayakan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Nah, jadi apa kita olah jadi apa nih ikan di rumah nih Mbak? Biasanya digoreng kah atau diolah jadi menu lain Mbak?
1: Kalau ikannya,
0: iya,
1: Mbak kan sering ikan layang atau ikan tongkol. Mm-mm. Itu dikasih bumbu aja Mbak. Bumbunya ikan kan ada sudah bumbu racik gitu kan. Mm-mm. Bumbu yang sudah ada kemasnya itu, nah tinggal dikasih kan bumbunya aja, digoreng bisa. Kalau mandi goreng biasanya goreng itu digoreng atau direbus.
0: Direbus. Kalau
1: direbus mandi kasih bumbu, bumbunya itu kan ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih. Itu kalau di belinda dipilik, paling enak dipirik aja Mbok.
0: Dipirik.
1: Nah, di diulek-ulek.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau diulek kan harum tuh Bu.
0: Iya.
1: Kalau di blender kan kurang, tapi halus-halus tapi kurang apa namanya harum juga sih. Kalau diulek-ulek kan sambil dengarkan radio kan sambil ngulek-ngulek. Apalagi ngambil ada kucing, kucing nolong ikan, sambil ngomel itu. Ini kucing kurang ini sambil ngomel-ngomel kan. Enaknya kayak itu bumbu.
0: Ya Allah.
1: Lagi kesalnya kan ke ini ke apa nama ke cobek. Jangan kemukah orang kasihan padas.
0: Iya itu ha. Oh, jadi kita tergantung juga Mbok ya.
1: Mulanya. Nah, itu kalau ikannya bisa juga dibikin kuah juga bisa Mbok. Yang di anaknya itu di kuah itu dikasih daun kemangi. Itu rasa katanya Umi itu namanya pindang.
0: Oh iya pindang.
1: Pindang itu dikasih yang kayak bawang tadi tuh, bawang putih, bawang merah, jahe, kecinting. Nah, kalau kita masak opor itu rasanya nggak ada itu kalau opor itu ayam.
0: Iya, ada nih kita jukut aja nih, biasa jukut aja.
1: Nah, jukut. Mbak Rini itu paling suka jukut yaitu ikan layang, ikan tongkol, ikan nila.
0: Nah, ikan nila. Kalau mas,
1: kalau ikan mas itu enaknya dibikin lalapan aja, Mbak. Nggak cocok dia dibikin seperti macam yang tadi itu. Atau yang berkuah-kuah itu nggak enak dia. Itu ikan mas itu, ikan nila itu enaknya dibakar.
0: Benar.
1: Dikasih bumbu yang racikan tadi. Nah, terus dibakar. Nah, kalau macam ikan tongkol, ikan layang, nah enaknya atau ikan ini, ikan harun, tahu enggak, Bu?
0: Tahu.
1: Nah, itu juga enak itu dibikin kuah-kuah. Ya, macam itulah.
0: Ya, oke dah. Amun tiga itu, Bu. Banyak juga ya sekalinya yo.
1: Banyak. Kita tunggu resepnya Koki Bu Sumamat. Dia banyak tuh pengalaman karena anak koki. Ya, makasih ya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Oke deh Keranden Sanak ya. Yang mau bergabung juga lewat WhatsApp silahkan ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya. Ini ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur. Mugi.

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah berkesah, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: cukmu. Kunaon ari ah kajejerwokan tah tadi?
1: Keur demo cinta wala.
0: Aya naon
1: itu tuh aya wewe geulis?
0: Mana
1: itu tuh tingali.
0: Wow.
1: Geulisnya
0: nya.
1: Heeh, eta teh kecengan dewe.
0: Kari ayam nu bulilis, kari leuweut nu bututut, ari hayang kanu geulis, ari beungeut goreng patut.

Propertaris Samarinda Crown dan sana. Oke, jadi dengan menu makanan yang Atam Kalnya pilih ya, entah yang dimasak menjadi sayur, biasanya direbus atau dikukus gitu Bu Sombo ya. Dibalik rasanya mungkin masih asing karena biasa yang goreng gitu ya Bu Sombo, lebih nyaman yang kering, crispy tegak itu. Nah, ternyata ya, amun kita mulai masak jukut itu dengan cara direbus atau dibuat sayur seperti sup atau kuah asam ya tadi, pindang atau palumara tegak itu Bu Sombo, ini jadi salah satu cara ya buat etam jalannya yang mau menurunkan yang namanya kadar lemak dan juga kalori. Terus di dalam kandungan ikannya tadi itu kan ada lemak omega 3 dan juga omega 6 ya, jadi nutrisinya itu optimal dan juga kaya akan vitamin, dan juga teksturnya tuh lebih lembut Bu Sombo, ketimbang kita galanya harus mengkonsumsi ikan yang digoreng tuh Bu Sombo. Makanya banyak yang memilih juga untuk mengolah dengan di sayur, mengolah jadi sup atau juga dengan kuah asam. Nah, ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya sogood.id. Setelah ini masih akan ada ngawannya tamgalanya, ketemu dalam sesi program Ada Wekesah ya, Krona dan Sanak. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada lagu Bali, Sing Salah Pilih.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana Kepala Disdikbud Kota Bontang, Abdu Safa Muha, menilai penggunaan bahasa Kutai dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni budaya dan bahasa daerah di Kota Bontang. Menurutnya, bahasa Kutai berperan sebagai pemersatu di tengah beragamnya bahasa lokal yang hidup di masyarakat. Ia menjelaskan penggunaan istilah bahasa yang terlalu spesifik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kecemburuan antara kelompok masyarakat. Karena itu, bahasa Kutai dinilai lebih netral dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Abdu menegaskan bahwa penggunaan bahasa Kutai tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau menggantikan bahasa daerah lain yang sudah lama digunakan warga. Pemerintah tetap menghormati seluruh bahasa lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Ia menambahkan keberagaman bahasa di Kota Bontang harus tetap dijaga dengan pendekatan yang inklusif agar semua masyarakat merasa dirangkul. Menurutnya, yang terpenting adalah seluruh bahasa daerah tetap hidup tanpa ada pihak yang merasa ditinggalkan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keren dan sanak segalanya Bu Sumbo. Dan seperti biasa di pagi kali ini bersama saya Putri ya, Bu Putri kawannya Tam Kelanya dalam sajian program Ode Bekesah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tema peran TPK dalam pendistribusian MBG 3B. Nah, sebenarnya apakah itu MBG 3B ini ya, sepertinya masih agak asing di telinga masyarakat gitu ya, karena taunya hanya MBG saja gitu ya, MBG yang disalurkan kepada anak-anak di sekolahan. Nah, di pagi ini Mbak Putri tidak sendirian, sudah hadir bersama ya di tengah-tengah kali ini di studio ada Ibu Indana SPSI selaku kader IMP Kelurahan Dadimulya, dan juga ada Ibu Dr. Bane Buntu ya, selaku penyuluh keluarga berencana Ahli Madya Kota Samarinda. Kita sapa dulu, selamat datang Ibu Indana dan juga Ibu Bane. Bane, apa kabarnya pagi ini?
5: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Ibu Inda, bagaimana kabarnya?
6: Baik.
4: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik juga ya pagi ini, insyaallah. Pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang peran TPK itu sendiri. Nah, saya mau bertanya ke Ibu Bane dulu nih. Ibu Bane kan selaku orang yang langsung juga berkecimpung di dunia per MBG-an ini ya. Sebenarnya apa sih MBG itu, program makan bergizi gratis ini apa sih sebenarnya?
5: Iya, baik, terima kasih Mbak. Sebagaimana yang kita sudah dengar bersama ya selama ya. Ini bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar ada MBG.
4: Iya.
5: Ya, MBG itu makan bergizi gratis. Kenapa ada MBG? Sebagaimana yang kita tahu bahwa ini merupakan visi dari pemerintah bagaimana untuk bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Ya, program MBG itu sendiri memang kita tahu bahwa ini yang mulai dari BGN. Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional, dan itu bersama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya kita kenal dengan BKKBN, itu kerjasama dalam pemberian MBG ini.
4: MBG, baik. Nah, sebenarnya apa sih Ibu tujuan utama pemerintah kita ini menghadirkan program makan bergizi gratis ini, Bu?
5: Iya, baik Mbak. Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan bahwa MBG makan bergizi gratis itu untuk memenuhi visi pemerintah bagaimana untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 mendatang. Seperti itu Mbak.
4: Baik. Nah, siapa aja nih Bu sasaran penerima manfaat dari program MBG ini secara umum, selain yang kita tahu adalah anak-anak sekolah gitu ya, dari tingkat SD, SMP, SMA gitu.
5: Iya. Kalau untuk MBG-nya sendiri, MBG itu ada untuk anak sekolah dan ada untuk 3B.
4: 3B.
5: Yang mungkin kita sekarang berbicara tentang 3B-nya. 3B itu meliputi balita yang non-PAUD, karena kalau dia sudah bersekolah berarti nantinya itu kan dia akan mendapatkan dari sekolah.
4: Okay.
5: Jadi untuk 3B-nya ini sasarannya adalah balita non-PAUD, yang kedua ibu hamil, dan yang ketiga ibu menyusui. Itu MBG 3B.
4: Jadi balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui.
5: Ibu menyusui, ya.
4: Nah, itu sistemnya seperti apa itu, Bu, pembagian MBG kepada 3B ini tadi?
5: Ya, kalau untuk yang kesekolahan, dari SPPG-nya, dari Satuan Pengelola Pelayanan Pengelola Gizi itu, itu sebenarnya mereka langsung ke sekolahan. Tapi kalau untuk 3B-nya itu melalui kita dan melalui kader-kader, ada kader TPK kita di lapangan, itu nanti datanya akan kita meminta dari kader-kader TPK. Untuk itu siapa-siapa yang akan menjadi sasaran penerima manfaat dari 3B itu.
4: 3B, ya. Oke, baik. Nah, kenapa memilih 3B, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, sama balita yang menjadi kelompok prioritas MBG 3B ini?
5: Ya, kenapa memilih 3B ini, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Karena ini kalau selama ini kita biasa mendengar ada yang namanya keluarga resiko stunting, beresiko stunting. Kenapa? Karena sasaran kita ini kalau tidak memperhatikan gizi yang mereka terima, itu nanti akan berakibat jangka panjang. Kenapa kita sasar ke 3B-nya itu, bahwa dari awal itu memang harus diperhatikan gizi. Anak-anak yang dalam pertumbuhan masa tumbuhnya 2 tahun perkembangan otak, masa emas, itu akan menjadi sasaran kita. Lalu ibu hamil, ibu yang hamil di janin itu dari awal harus kita perhatikan. Begitu juga dengan ibu menyusui, busui. Jadi gizi buat anak lewat ibu menyusui juga perlu menjadi perhatian saat ini.
4: Iya, jadi dibantu dengan pemerintah juga menghadirkan program MBG 3B tadi ini, yang ternyata memang punya tujuan supaya gizi ibu hamil, ibu menyusui, atau juga anak non-PAUD tadi tetap terpenuhi. Iya. Walaupun dengan mungkin bisa dikatakan keterbatasan ekonomi saat ini dari masyarakat gitu ya, tetap pemerintah yang akan membantu gitu, Bu ya. Tapi bagaimana sih apa namanya, cara pemilihan kader-kader itu untuk melihat, oh ini sasaran yang tepat, seperti itu?
5: Iya. Mm-mm. Baik, Mbak. Sebenarnya kalau pemilihannya, iya, kenapa kita punya kader,
4: iya,
5: kader pilihan kita, mm-mm, dalam persiapan untuk bagaimana mengatasi yang namanya stunting di lapangan. Iya. Kita ada kader TPK. Kader TPK ini setiap tim itu ada 3 orang di dalamnya. Mm-mm. 3 orang itu yang terdiri dari ada kader PKK, mm-mm, kader KB, dan tenaga kesehatan. Mm-mm. Itu. Jadi untuk pemilihan kader TPK itu memang harus memenuhi 3 tadi ini. TPK apa? Kader KB, kader PKK, dan tenaga medis. Kenapa tenaga medis? Mm-mm. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah medis, nanti ada tenaga medis yang ada di dalam, baik itu bidan, perawat, yang pastinya tenaga medis yang terlibat di kader di dalam tim TPK.
4: Mm-hmm. Jadi pemilihannya dengan syarat ya, berarti, Bu ya. Nah, sebenarnya dari program yang dijalankan ini kan pasti ada tujuan, ada harapan manfaat itu akan terasa oleh masyarakat yang ditargetkan tadi tuh, Bu ya. Nah, sebenarnya dari program ini manfaat apa yang diharapkan terhadap kesehatan ibu menyusui, ibu hamil, sama anak non-PAUD tadi nih, Bu?
5: Tujuan pemberian makan bergizi gratis ini ya, makan bergizi gratis, kita jangan melihat bahwa makan bergizi gratis ini membagikan bagi orang yang kurang beruntung, seperti itu. Tapi ini tujuannya bahwa bagaimana memberikan makanan gratis, bergizi gratis, iya, ini tidak hanya memberikan itu, tapi melalui pemberian makanan ini para kader-kader yang ada yang terlibat langsung dalam distribusi bisa melakukan edukasi di lapangan. Jadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan memberikan makanan bergizi gratis ini bisa tercapai.
4: Baik. Nah, jadi dengan mendukung program MBG3B tadi, diharapkan memang orang tua, busui, khususnya juga yang masih mengasihi anak, ya, dipenuhi gizinya tadi lewat program MBG3B ini. Ini cara menyalurkannya seperti apa, Bu, di lapangan? Apakah ke posyandu ataukah dibawa ke rumah? Kan kalau misalkan dari anak SD, sekolah kan dari sekolahnya ya setiap jam makan siang begitu atau sarapan. Nah, kalau MBG3B ini programnya seperti apa, Bu?
5: Iya, benar bahwa kalau sasaran kita ada yang anak sekolah, anak didik, terus ada 3B. Nah, mungkin kalau yang 3B-nya nanti secara bagaimana proses distribusinya di lapangan nanti mungkin disampaikan oleh Ibu Indana yang langsung memang melakukan ke distribusi di lapangan. Tapi yang kami mau sampaikan bahwa untuk pemilihan kader-kader yang melakukan distribusi ini, yaitu tadi dari kader TPK yang memang benar-benar menguasai dan memahami kondisi lingkungan di mana sasaran penerima manfaat itu berada.
4: Oke, baik. Nah, sebelum kita ke Ibu Indana nih, Bu Bane, kan ada yang namanya istilah SPPG. Nah, sebenarnya SPPG itu apa sih? Banyak juga mungkin masyarakat yang masih keliru antara SPPG, ada yang MBG, terus ada yang BGN. Itu kan satu berkesinambungan tuh. Banyak masyarakat yang bingung. Pokoknya sebutannya 3 itu udah MBG aja. Nah, itu apa sih, Bu, sebenarnya SPPG ini?
5: Iya. Baik, Mbak. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, SPPG inilah yang mengolah, memasak makanan yang akan didistribusikan nanti ke sasaran penerima manfaat. Mungkin juga kami bisa informasikan di Kota Samarinda ini kan sudah ada banyak tuh SPPG. Untuk Samarinda Ulu sendiri, Mbak, dari 8 kelurahan itu ada sekitar 11 SPPG yang ada. SPPG inilah yang mengolah, memasak makanan itu. Dan nanti dari SPPG ini mengantarkan ke titik, ada titik distribusi. Kita sudah sepakati titik distribusinya di mana untuk pengantaran makanan MBG ini. Nanti dari titik distribusi itu baru nanti kader-kader kita nanti yang akan mengantarkannya sampai ke penerima-penerima manfaat yang ada, ya tadi 3B ini, badut, balita non-PAUD, bumil, dan busui.
4: Jadi bisa dikatakan tugas dari SPPG itu selain mendistribusikan makanan tadi, yang juga mengelola
5: mengelola makanan
4: tadi itu ya.
5: Pokoknya semua proses dari makanan akan dibagikan ke sasaran penerima manfaat itu nanti dikelola oleh SPPG-nya.
4: SPPG yang sekarang
5: semua proses itu nanti berlangsung di SPPG. Nanti
4: SPPG
5: pada saat distribusi kalau sudah matang siap untuk diantar baru diantar ke titik distribusi di mana kader-kader TPK kita ini ada di sana yang siap untuk distribusi ke sasaran penerima manfaat.
4: Jadi dari SPPG ke titiknya tadi yang sudah disepakati akhirnya nanti disebar lagi oleh kader-kader. Itu termasuk untuk makanan target MPG 3B tadi itu Bu, atau sama anak sekolah juga?
5: Anak sekolahnya langsung ke sekolahan.
4: Oh, jadi langsung satu mobil gitu, itu langsung tujuan ke sekolahnya.
5: Biasanya
4: gitu.
5: Beda yang kami lihat selama ini itu beda. Maksudnya kendaraannya beda karena waktu pengantarannya juga beda. Waktu pengantaran itu sudah disepakati dengan kader waktunya jam berapa bisa diantar karena makanan yang diantar ini juga waktunya itu sudah ditentukan juga, sudah diatur untuk tetap menjaga ketahanan pangan itu sendiri. Jangan sampai nanti terlalu lama setelah dimasak itu kan tidak terjaga lagi ketahanan pangannya seperti itu. Jadi itu waktunya diatur. Untuk MBG 3B dan kesekolahan itu pengantarannya beda walaupun dari SPPG yang sama. Namun waktu pengantarannya beda karena kan sudah diatur. Kalau misalnya di 3B-nya itu mau jam berapa, itu sudah disepakati bersama dengan kader-kader yang akan mengantarkan ke sasaran penerima manfaat. Jadi tidak sama, Mbak. Yang kesekolahan dengan yang ke
4: masyarakat 3B, iya, 3B.
5: Kesekolahan dengan 3B itu tidak sama, tapi menunya sama, waktu pengantarannya yang berbeda.
4: Seperti itu, tapi menunya tadi sama, porsi gizinya berarti sama juga Bu ya. Nah, kita tanya ke Bu Indana dulu ini Bu, setelah Bu Bane tadi menjelaskan apa tadi itu program MBG, SPPG itu seperti apa, fungsi dan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, sebagai kader nih Bu Indana, selain SPPG kan ada juga nih selaku tim pendamping keluarga atau TPK tadi. Nah, sebenarnya siapa sih TPK itu, tim pendamping keluarga ini siapa sih Bu?
6: Iya, terima kasih Mbak Putri. TPK, tim pendamping keluarga, izin kami dari Kelurahan Dedimulya lebih spesifiknya. Seperti sudah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa TPK terdiri dari tiga orang, yang salah satunya dari kader PKK, kader KB, dan bidan yang sudah ditentukan, gitu Mbak Putri.
4: Jadi sebenarnya lebih fokus kepada siapa yang ahlinya gitu Ibu ya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas nama tim pendamping keluarga tadi dengan syarat tiga tadi, harus dari anggota atau kadernya ya Ibu ya, dari PKK, dari KB tadi atau bidan atau perawat tadi itu ya. Baik. Nah, selain itu juga saya mau tahu nih Bu, kenapa TPK itu dilibatkan dalam pendistribusian MBG 3B ini?
6: Terima kasih. Mungkin untuk TPK pastinya kita sebelum ada program MBG kita ini sudah ada pendampingan. Pendampingan bagi ibu hamil, catin, balita, bayi dan balita, ibu menyusui, pasca salin atau pasca salin begitu Mbak Putri, sebelum ada program ini. Nah, adanya TPK, adanya program MBG, kami dari Kelurahan Dedimulya sepakat untuk kader-kader tersebut yang dilibatkan. Karena beliau-beliau ini sudah ada titik-titik yang sudah kita bagi di satu kelurahan itu. Jadi pastinya sudah mempunyai data spesifiknya. Bagaimana seharusnya bumil yang menerima MBG tentunya dilihat dari kek, lingkar lengannya, itu seperti itu. Yang untuk bayi dan balita tentunya dari hasil penimbangan yang selama ini di posyandu. Dan untuk bumil pastinya untuk memantau perkembangan tumbuh kembang janin yang ada di kandungan.
4: Di kandungan.
6: ya, itu yang kita sudah pasti tahu. Pertama sasaran itu dulu yang sudah terpenuhi, baru ada penambahan lagi dari MBK, baru kita tambah lagi dengan beberapa yang pastinya terus-menerus itu Bu Mil yang prioritas. Kemudian ibu menyusui, kemudian balita non-PAUD. Memang kita katakan non-PAUD yang balita yang belum bersekolah. Nah seperti itu Bunda Putri. Yang prioritasnya pastinya kalau belum sekolah pastinya hadir di posyandu setiap bulan. Nah begitu, disitulah kita bisa memantau tumbuh kembang putra-putri kita, bahwa baru kita bisa masukkan di penerima.
4: Jadi dan, masuk daftar gitu Bu ya.
6: Iya betul. Nah kita menunggu juga dari SPPG apakah ada penambahan. Bila ada penambahan kami terus berkoordinasi di tim. Dan di Dadi Mulia ada 6 tim.
4: Iya.
6: Yang sudah di SK-kan, jadi beliau-beliau yang terlibat di lapangan.
4: Nah, kan sudah ada 6 tim di Kelurahan Dadi Mulia tuh Bu ya. Sebenarnya apa aja nih Bu tugas tim pendamping keluarga itu sendiri sebelum makanan itu akan didistribusikan kepada MBG 3B tadi ini Bu.
6: Oke, baik. Mungkin untuk lebih spesifik Ibu Putri, ya, tugas TPK itu pendataan dan verifikasi sasaran. Itu pasti ya Mbak Putri yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk keduanya pendistribusian MBG, harapannya kan tepat sasaran dan tepat waktunya, karena yang sudah disampaikan sama Bu Bani tadi. Untuk yang ketiga mungkin pemantauan dan pendampingan, bahwa dipastikan makanan yang sudah diterima ini segera dikonsumsi. Kami harus memastikan, dan mungkin yang berikutnya mendokumentasikan ya Mbak Putri. Kemudian berikutnya pelaporan dan monitoring. Barangkali ada hal-hal yang komplain kah atau bermasalah dengan menu yang sudah disiapkan itu.
4: Baik. Nah, dari tugas TPK tadi tuh Bu Indah.
6: Iya.
4: Bagaimana proses pendistribusiannya gitu dari tempat SPPG tadi sampai ke tangan penerima manfaat lah ya. Bagaimana prosesnya Bu?
6: Iya. Kami sudah sepakat. Tentunya kami juga ada pertemuan kader TPK bersama SPPG dan Bu Bani sebagai petugas PKB kami. Di sana kita sepakat bahwa jam 9 makanan sudah di titik-titik yang sudah kita tentukan. Mungkin antara titik satu dan lain dari 6 titik itu insya Allah kalau ditempuh dalam perjalanan tidak sampai 1 jam. Jadi setengah 9 beliau sudah keluar dari dapur MBG. Kami sudah menerima, kami sepakati dihitung dengan tepat karena sudah kami juga mempunyai masing-masing tim mempunyai grup yang akan menerima untuk mempermudah bahwa makanan sudah sampai dan pendistribusian bagi yang dekat silahkan bisa berkunjung ke titik, tapi bagi yang memang sulit dijangkau kami yang akan mengantar. Itu sudah disepakati bahwa jam juga kita sepakati, kita ingatkan lagi. Ada juga di situ memang Menses sangat mendukung untuk menyampaikan apa yang terjadi, misal ada kesibukan, kita secepat-cepatnya mendistribusikan dengan baik.
4: Seperti itu. Ini saya penasaran ini Bu. Kan kalau dari tim yang di lapangan, dari tim pendamping keluarga tadi itu menyalurkan makanan MBG 3B tadi. Nah, setelah sudah disalurkan dalam bentuk seperti apakah, kalau misalkan dari sekolah kan ompreng ya. Nah, kalau dari apa namanya, dari MBG 3B ini seperti apa?
6: Bentukannya insya Allah sama. Bentuknya ompreng kalau kita lihat dari luar. Dalam bentuk makanan basah, misal yang kita sepakati dengan SPPG itu Senin dan Kamis untuk Kelurahan Dadi Mulia. Jadi hari Senin ada makanan basah satu, dan ada makanan kering dua. Untuk Rabu dan Selasa dan Rabu seperti itu, juga Kamis basah, Jumat dan Sabtu kering seperti itu.
4: Seperti itu. Jadi ada menunya di setiap hari ya, yang sudah disepakati dari awal. Seperti itu. Jadi pendistribusiannya dari dapurnya tadi disalurkan
6: ke titik.
4: Ke titiknya dari
6: kemudian
4: titik
6: kader
4: yang menyambut
6: ke menghitung, memastikan sudah betul, baru kami memastikan kepada penerima untuk sesegera mungkin mempersiapkan diri bahwa
4: sudah siap gitu,
6: sudah
4: ya.
6: Sudah siap dan pengantaran juga akan segera dilakukan. Harapannya sudah siap, pastikan di rumah sudah ada yang menerima seperti itu, Mbak Putri. Nah, kalaupun ada halangan, misal ada kesempatan kita tidak tahu ya, Mbak Putri. Itu kita sudah ada komunikasi di grup, misal di kami siapin sudah boxnya di depan rumah atau dan sebagainya seperti itu.
4: Nah, itu omprengnya nanti dibalikinnya pas kapan tuh, Ibu?
6: Tentunya.
4: kan datang pakai ompreng gitu ya. Nah, itu baliknya kapan itu?
6: Terima kasih, Mbak Putri.
4: Apa ini? Apa jadi permasalahan di lapangan atau seperti apa ini?
6: Iya. Kami memastikan ya dengan kesepakatan tim yang ada di Kelurahan Dani Mulia bahwa MBK akan sampai paling lambat jam 9. Paling lambatnya 15 menit kemudian. Nah, setelah pendistribusian harapannya jam sebelum jam 11 semuanya sudah selesai pendistribusian itu. Kemudian ompreng akan kembali ke masing-masing titik. Nah, disepakati satu titik, Bunda Putri, untuk pengambilan lagi, untuk penjemputan ompreng kosong.
4: Jadi satu titik.
6: Satu titik. Kemudian masing-masing tim akan mengembalikan di satu titik itu. Jadi tugas kita dua. TPK menghitung, menerima, menghitung, memastikan, mendistribusikan kepada penerima sasaran yang sudah disampaikan Bu Bani, kemudian menghitung kembali, mengembalikan di satu titik.
4: Jadi itulah tugas teman-teman TPK tadi ya, memastikan sudah diberikan dan memastikan ompreng itu kembali dengan sempurna gitu Bu ya.
6: Ada satu lagi Mbak Putri.
4: Apa itu, Bu?
6: Tentunya disitulah kita ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada penerima sasaran yang kita sudah sampaikan ada misalnya bayi balita yang dengan hasil penimbangan di posyandu yang dikatakan kurang begitu ya Mbak Putri ya, kurang bagi ibu hamil dari busui juga terus-terus kita memberikan edukasi untuk bayi balita, biasanya terus kita semangatin melanjutkan ya menu-menu yang selain dari MBG, bagaimana istirahatnya, menjaga kesehatannya, kebersihan di rumah, terus untuk ibu hamil juga menjaga dirinya dan sebagainya Mbak Putri. Terus satunya untuk ibu menyusui, pastikan putra-putri kita mendapatkan ASI eksklusif, pastinya dilanjutkan dua dengan ASI ibu sampai 2 tahun seperti itu. Kesempatan kita sangat, akhirnya kami merasakan sendiri di Dedi Mulia kunjungan posyandu menjadi meningkat. Setelah kita, otomatis kita akan terus intens ya ketemu kepada ibu yang agak malas-malasan mungkin ada kesibukan tidak hadir. Itu kita memang dari hampir dari kader ini juga kader posyandu.
5: Kesempatan melakukan edukasi Mbak.
4: Jadi sekalian ibunya datang, sekalian juga ngobrol gitu ya, edukasi seperti apa. Biasanya konsultasi juga tidak Bu?
6: Pastinya,
4: ibunya pasti ya.
6: Pastinya kan Mbak. Tapi kalau sudah mungkin 2 3 4 kali kita sampaikan, beliau akan nyampaikan apa ini yang perlu didiskusikan. Bahkan jadi apa ya, sefrekuensi gitu. Jadi percaya pada
4: nyambung
6: kita.
4: Nyambung aja ya obrolannya.
6: Enggak ada batasan jadinya. Maksudnya kami enggak ada batasan tuh supaya lebih akrab akhirnya kalau ada permasalahan lebih
4: terbuka.
6: Terima kasih seperti itu.
4: Lebih terbuka, lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan tadi ya. Karena mungkin di lapangan juga banyak ibu-ibu yang bingung ya bagaimana melanjutkan menu, apalagi kalau misalkan kan enggak sampai makan malam Bu ya. Ya kan gak sampai makan malam nih kan, satu aja gitu.
5: Satu sekali.
4: Iya,
5: sekali waktu makan.
4: Nah, itu makanya makanya penting untuk diedukasi lagi biar tetap MBG tadi itu dilanjutkan. Apalagi untuk sasaran MBG 3B tadi. Nah, saya mau bertanya lagi nih ke Bu Indana. Bagaimana tim pendamping keluarga itu sendiri memastikan kalau makanan yang didistribusikan itu tepat sasarannya? Kan biasa ada aja nih dari data, wah ternyata tidak sesuai gitu. Nah, bagaimana tim di lapangan itu menempatkan sasaran yang pas?
6: Angin. dari awal saya sudah sampaikan Mbak Putri, yeah, bahwa ada pendataan. Sebelum ada program ini ada pemetaan. Nah, kemudian dengan adanya penerima MBG tiga sasaran ini, kita pastikan ibu hamil yang dengan risiko. Nah, seperti itu pun yang kita tahu kan dari lingkar lengannya. Dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan bidan ya, di tim kami ini sudah memang layak mendapatkan masuk dalam kriteria lah. Untuk yang kedua busui, pastinya kan busui ini Bun, karena seapapun kondisi ibunya, karena beliau harus menjaga ini gizi dalam dirinya untuk menghasilkan ASI yang baik. Ya begitu Bunda ya. Mungkin yang ketiga kita pantau dari penimbangan di posyandu tadi. Nah, kalau sudah semua menerima dari data sasaran itu, dari SPPG ada penambahan.

0: panggilan ya Mbak. Kita inginkan di tahun 2045 akan menjadi terwujudlah Indonesia emas.
1: Oke, baik. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya masih seputar dengan pelaksanaan MBG 3B ini yang menjadi intinya ya. Dan hal apa aja sih yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan MBG 3B ini? Tapi kita nikmati dulu satu lagu yang mau lewat ini dari daerah Palembang.

0: RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali lagi ya dengan obrolan kita seputar peran TPK dalam pendistribusian MBG 3B ya kepada ibu hamil, ibu menyusui atau juga anak non PAUD tadi ya, masih balita gitu ya. Dan kita mau tanya dulu ke Ibu Indana lagi ya, selaku tim yang di lapangan dari TPK-nya Kelurahan Dadimulya. Nah, dari Dadimulya sendiri. Nah, sebenarnya hal-hal apa Bu yang harus kita perhatikan juga khususnya oleh petugas lapangan ya dalam pendistribusian MBG ini Bu?
2: Pastinya untuk penerima sesuai dengan daftar sasaran yang sudah diverifikasi ya Mbak, pastinya sudah dipastikan kevalidan datanya dan jangan sampai
3: sasaran.
2: Nah, iya, tepat sasaran. Jangan sampai ganda. Nah, data itu tidak ganda. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan juga pendistribusian di Kelurahan Dadimulya untuk MBG 3B itu dimulai tanggal 18 Desember 2025, Mbak Putri. Yang sudah pastinya disepakatin dengan ketepatan waktu, tepat sasaran, berdasarkan data yang valid. Tidak ada data ganda dan kami pastikan setiap RT wajib ada penerima MBG 3B ini supaya menjadi sudah sosialisasi ya, kepada masyarakat gitu ya, Pak RT, Bu RT juga akan mengetahuinya bahwa apa sih MBG 3B ini apa, sasarannya yang bagaimana, dan seperti itu Mbak Putri.
1: Nah, dan melanjut dari sasarannya tadi itu, yang 3B-nya tadi, kenapa ketepatan sasaran jadi penting ini Bu, di dalam program MBG 3B? Baik. Kan tadi ada dikatakan khawatir data ganda, nah itu seperti apa jadi Bu?
2: Ya, harapannya dari data yang sudah terverifikasi ya Mbak Putri dan sudah diketahui aparat yang dibawa tentunya Pak RT dan Bu RT sebagai ketua PKK RT, harapannya untuk menggerakkan kembali kepada bayi balita untuk hadir di posyandu, terpantau tumbuh kembangnya. Untuk ibu hamil juga seperti itu. Jadi ada perhatian khusus bagi ibu hamil, jangan sampai terjadi kehamilan risiko. Nah, seperti itu. Untuk ibu menyusui juga seperti itu, kita semangati. Baik dari kami sebagai kader, keluarga, apalagi dan suami dan lingkungan untuk mendukung, memberikan ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan ASI selama 2 tahun terlaksana seperti itu.
1: Jadi data-data seperti itu yang dipastikan oleh teman-teman juga apakah terlaksana, apakah ASI eksklusifnya tetap dilaksanakan, tapi sebelum dari ASI itu dilaksanakan, gizi ibu menyusui tadi itu juga yang diperhatikan ya Bu ya. Apakah ASI-nya lancar ataukah ada yang tersumbat atau seperti apa ya? Itu kan pasti akan ada ya di lapangan seperti itu, apalagi kalau misalkan ibunya harus mengurus rumah, bersih-bersih apa segala macam, baru mau kerja, mengurus anaknya lagi, masih menyusui. Ya, itu jadi tantangan lagi buat ibu menyusui ya.
4: Tadi, jadi Mbak Putri sedikit nambah. Jadi mungkin kadar TPK kita ini tidak hanya sekedar mengantar MBG tadi itu, tetapi kesempatan yang baik oleh kadar TPK kita ini untuk melakukan edukasi ke sasaran penerima manfaat. Jadi datang, ya seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Indah, bahwa ketika dia datang melihat mungkin ada hal-hal yang memang perlu kader kita ini lakukan edukasi terhadap penerima manfaat, itu tadi kesempatan yang baik Mbak untuk melakukan edukasi itu, karena ketika mungkin ada waktu untuk mau berkunjung, tapi belum tentu si penerima manfaat tadi itu ada waktu juga untuk menerima, melayani kader-kader kita ini. Jadi kesempatan-kesempatan yang sangat baik pada saat melakukan distribusi MBG. Kader-kader kita ini juga melakukan edukasi ke keluarga sasaran penerima manfaat.
1: Iya, betul sekali sepertinya ya, karena datang ada yang bisa kita tanya-tanyain ya, gitu ya, kita konsultasikan, itu jauh lebih baik daripada kita harus yang datang mencari,
4: mencari sendiri.
1: Iya, ya. Kan benar, lebih enak ya didatangin, kita dapat makannya, bisa bertanya langsung seperti apa solusinya gitu. Nah, kita tanya lagi ke Bu Indana ini, selaku tim tadi, tim pendamping keluarga. Di lapangan pasti ada tantangannya dong, Bu ya. Entah tadi yang mendistribusikan jaraknya jauh, jadi terpaksa harus yang harusnya jam 9 jadi ada telat 10-5 menit gitu ya untuk diantarkan gitu. Nah, bagaimana caranya tim di lapangan ini memastikan kualitas makanan tadi yang sudah dimasak dari subuh-subuh itu, Bu ya, tetap terjaga setelah diterima oleh penerima manfaat, dan bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, Bu?
2: Terima kasih, Mbak Putri. Yang seperti disampaikan Mbak Putri pasti ada.
1: Iya.
2: Pertama cuaca. Terus Medan sebagian di Dedi Mulia itu ada yang bergunung-gunung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti itu. Makanya satu ada grup penerima sasaran. Pastinya itu kita manfaatkan dulu. Misal hujan tidak bisa, saking derasnya mungkin kita akan informasikan, tapi tetap ditempuh oleh para kami pengantar MBG ini dengan beberapa cara. Nanti dipastikan lagi makanan tidak karena ompreng ini bentukannya ya seperti itu, Mbak Putri. Otomatis kita harus menjaga jangan sampai ada, misal kita tumpuk 5 atau bisa. Kita pastinya sudah siapkan bagaimana supaya menjaga
1: kualitas makanan tadi ya.
2: Dari ompreng ini tidak ada yang tertumpah atau dan segalanya
1: tercampur gitu ya, Bu ya.
2: Pastinya itu. Terus dipastikan juga penerima ini tadi, Mbak Putri, kalau beliau kerja sudah ada komunikasi untuk secepat-cepatnya sampai makanan itu dan dikonsumsi ke sasaran penerima, seperti itu. Kendala pasti ada. Nah, untuk kendala misal yang kita temui untuk busui yang seperti Mbak Putri sampaikan, kenapa Bu ASI kita kok berkurang, gak seperti biasa. Nah, secepat-cepatnya kita akan berkomunikasi dengan bidan kita yang ada. Jadi mungkin sudah dijadwalkan lain waktu, sudah berjanjian, karena kami sudah memegang nomor HP masing-masing penerima yang ada yang perlu didiskusikan, seperti itu. Jadi secepat-cepatnya bisa teratasi oleh tenaga kesehatan, seperti itu.
1: Oke, jadi tetap terbantu dengan bidan tadi atau perawat tadi. Jadi dari keluhan masyarakat, Ibu Sui tadi disampaikanlah Bu ya melalui Bu Indana ya. Semisal akhirnya nanti Ibu bidannya ikut berkunjung atau seperti apa, atau ada mungkin jadwal beda?
2: Ada jadwal beda karena beliau kan terikat kerja ya, Bunda. Pastinya tenaga kesehatan ini hampir semuanya bekerja, Bunda, ada di tim ini. Jadi kita sudah saling memberikan nomor bidan, paling tidak berkomunikasi dengan jeda waktu kan bisa, Bun, kalau lewat berkomunikasi itu. Kalaupun memang harus edukasi ke lapangan, pastinya sudah janjian ibu bidan untuk ke lapangan bagaimana mengedukasi masalah permasalahan yang dihadapi, misal dengan ASI-nya yang agak berkurang, seperti itu yang kita temui. Nah, terus sama dengan yang seperti komplainan yang ada di ompreng misal, secepat-cepatnya kita sampaikan di grup saat itu juga. Untuk kami ada grup lagi bersama SPPG, ada juga Bunda Bani di sana. Jadi segera tahu atau diketahui oleh SPPG
1: tim apa, langsung ya,
2: biar ada permasalahan dengan menu yang disediakan saat ini.
1: Oke, baik. Nah, saya mau ke Ibu Bane nih. Ibu, apa yang harus dilakukan oleh penerima manfaat MBG 3B ini kalau menemukan kendala atau juga belum mendapat informasi tentang program ini gitu? Misal baru pindah gitu kan, ternyata lagi hamil, belum terdata dari RT, itu bagaimana, Bu?
4: Iya. Baik, Mbak Putri. Sebenarnya untuk hal-hal seperti itu lewat kader-kader andalan kami di lapangan ya. Kader TPK itu kami tetap meminta untuk tetap melakukan pendataan. Sekiranya sasaran kita ini mungkin kan untuk MBG-nya juga mohon izin bahwa itu juga ada batasannya ya. Tidak semua misalnya dalam satu kelurahan ada sekian banyak 3B ini semua bisa terlayani, enggak. Karena di SPPG-nya juga ada juga kuota yang harus terpenuhi cuman berapa seperti itu. Ada batasannya. Jadi ketika menemui ibu hamil atau ibu menyusui yang belum masuk dalam kategori sasaran penerima manfaat, para kader TPK kita tetap melakukan edukasi. Tetap melakukan edukasi bagaimana untuk menjaga atau pemberian gizi terhadap anak, terhadap diri ibu hamil itu sendiri atau ibu menyusui itu sendiri. Jadi kader TPK ini bukan peran ganda ya, tapi peran
1: apa ini Bu? Apa nih Bu Indah?
4: Semua peran. Mungkin Mbak Putri yang ingin kami sampaikan bahwa kader TPK ini tidak hanya kader TPK. Kalau saya mungkin saya hanya sebagai penyuluh KB seperti itu. Hanya satu, tapi kalau kader TPK, sebagai kader TPK, kader Posyandu, kader IMP, kader kelompok-kelompok kegiatan yang ada, jadi kader
1: segala kader segalanya ya Ibu ya.
4: Kader segalanya seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak Putri mengatakan ketika kita menemukan sasaran tadi 3B tapi belum menerima, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kembali lagi ke ibu-ibu kader kita yang luar biasa bahwa mereka tetap melakukan edukasi. Seperti itu. Apalagi kita kader TPK ini bagaimana untuk mengurangi atau menurunkan angka stunting.
1: Nah, itu seperti dia. Itu.
4: Jadi kader TPK ini memang punya peran yang sangat-sangat luar biasa Mbak Putri di lapangan.
1: Luar biasa sekali, banyak tugas ya,
4: banyak tugas
1: di pundak Ibu Indah. Luar biasa sekali ya, apalagi setelah ini nanti sepertinya akan mengambil ompreng-ompreng itu ya Bu ya.
4: Kebetulan kalau hari libur tempatnya
2: enggak libur, Senin dan Kamis.
1: Oh, Senin Kamis. Oh, oke, baik. Kalau seperti itu, karena waktu kita yang menipis, Ibu, ternyata sisa 3 menit lagi sebagai penutup ya. Saya minta pesan dan juga harapan dari Ibu Bane dan juga Ibu Indana ya terkait program MBG 3B ini ya, khususnya supaya berjalan optimal seperti yang diharapkan lagi ke depannya seperti apa. Kita mulai dari Ibu Indana dulu, baru nanti sama Ibu Bane. Silakan Ibu.
2: Terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa penerima MBG di Kelurahan Dadimula itu sebanyak 220 ompreng. 220 penerima sasaran. Mungkin untuk yang terakhir, terima kasih kepada pemerintah telah mengadakan program MBG 3B ini. Terima kasih juga kepada Bu Bani selaku koordinator kami di lapangan. Kami sebagai kader dengan ikhlas membantu pemerintah untuk memperhatikan pada putra-putri kita ya Bunda, agar tercapai di Indonesia Emas tahun 2045. Nah, semoga penerima manfaat bisa meneruskan menu-menu yang sudah diterima agar terpenuhi gizi dan kesejahteraan juga pastinya. Insya Allah kami doakan semoga meningkat.
1: Amin. Baik, terima kasih Ibu Indana. Iya. Saya minta closing statementnya dulu kepada Ibu Bane, silakan.
4: Iya, baik Mbak Putri, terima kasih. Singkat saja bahwa berharap melalui distribusi MBG yang dilakukan saat ini itu bisa mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan generasi unggul, sumber daya manusia yang unggul di dan bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih banyak sudah sempatkan hadir di studio Pro4, Bu Indana, Ibu Bane, ya, sudah ngobrol-ngobrol kita pagi ini tentang peran TPK di dalam pendistribusian MBG 3B. Semoga semua program oleh pemerintah bisa berjalan lancar, ya, khususnya MBG 3B ini. Baik, demikian obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Bane dan juga Ibu Indana. Karena dari sana sampai di sini, saya sekalian pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam segalanya. Terima kasih. Setelah ini akan ada Mbok Mia Ngawanetam, iya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa Nakandilo Plaza di Kecamatan Tanah Grogot tengah dipersiapkan menjadi sentra oleh-oleh utama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau PAPROV Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Paser. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Paser menyiapkan kawasan tersebut sebagai pusat promosi dan penjualan berbagai produk unggulan UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan khas daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menarik bagi atlet, official dan wisatawan yang datang selama ajang olahraga berlangsung. Sebagai bagian dari persiapan pemerintah daerah melakukan pembenahan bertahap di Kandilo Plaza meliputi peningkatan kebersihan, ketertiban, keamanan, serta perbaikan sejumlah fasilitas pendukung. Area yang sudah tidak dimanfaatkan juga mulai dibersihkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung. Selain menyambut PAPROV 2026, pembenahan ini menjadi langkah jangka panjang untuk menghidupkan kembali Kandilo Plaza sebagai pusat ekonomi dan promosi produk UMKM lokal di Kabupaten Paser. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerolan Desana RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerolan Desana nih, di pagi menjelang siang hari ini nih Mbok Mia hadir mana-mana kita segalanya. Kerolan Desana dalam rangkaian Samarinda siang yo. Tadi sudah ada Mbok Putri, sekarang nih Mbok Mia nih di Samarinda siang. Kita akan merapat hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerolan Desana di rangkaian pertama kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah nih yo. Nah di edisi hari ini di tanggal 10 Juni 2026 nih, Eta memperingati adanya Hari Media Sosial Nasional. Nih walaupun nih hari ini bukan hari tanggal merah ya Kerolan Desana, Hari Media Sosial Nasional ini merupakan perayaan penting di Indonesia. Nah kenapa nih, kenapa 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional? Nah dilansir dari laman Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Indonesia ini sudah diperingati sejak tahun 2015 ya. Sudah berarti berapa tahun yang lalu ini? 11 tahun yang lalu, Pak. Jadi Hari Media Sosial ini pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 Juni 2015 oleh pengusaha asal Indonesia nih, yaitu Handi Irawan. Dilansir dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yo, Hari Media Sosial di Indonesia ini bersumbu bertujuan untuk merayakan dan menghargai kontribusi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan etam. Dengan platform tegak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya yo, etam bisa terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh, berbagi momen berharga, kemudian mengekspresikan pendapat etam, dan menjalin hubungan dengan komunitas yang punya minat yang sama. Nah, kan etamnya pasti juga tiap hari pasti nih pakai yang media sosial, mau di Facebook, Instagram, TikTok, nah kan, YouTube juga bisa nih kan. Jadi tentunya etam harus tahu juga nih tanggal 10 ini adalah Hari Media Sosial Nasional. Nah kan dia akan Mbok Mia informasikan lebih lanjut mengenai Hari Media Sosial Nasional di tanggal 10 Juni setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini Kerolan Desana.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda, Kronese. Kita masih di Jejak Budaya dan Sejarah yo. Seputar Hari Media Sosial Nasional yang diperingati hari ini tanggal 10 Juni. Jadi kalau dasarnya salah satu pengaruh terbesar media sosial ini adalah perubahan dalam cara etam sebagai manusia ini berinteraksi. Kalau zaman dahulu komunikasi kan lebih banyak dilakukan secara langsung nih, ngobrol langsung atau melalui sambungan telepon. Nah, zaman dulu siapa nih yang pernah nih teleponan di wartel nih ya, atau punya telepon rumah sendiri nih. Nah, wayah nih media sosial nih memungkinkan etam nih untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mau di Indonesia kah, ke di Jepang kah, nih perlu lagi etam nih, cukup ada kuota aja, sama cukup ada paket data aja. Nah, jadi bisa etam berkomunikasi dengan cepat dan juga praktis. Kehadiran media sosial ini juga memperluas jaringan pertemanan serta membuka peluang untuk mengenal beragam budaya, tradisi, dan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang semakin penting ya, Bu Sumbo, dalam dunia informasi dan jurnalistik. Seiring beralihnya kebiasaan masyarakat dari mengakses berita melalui media konvensional ke platform digital, media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi etam banyak orang nih. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru mengenai berbagai peristiwa nasional maupun internasional secara real time, sekaligus mengikuti isu dan topik yang sesuai dengan minat sidanya.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Balik lagi ke Ronesra di Jejak Budaya dan Sejarah, masih berkisahan tentang nih Hari Media Sosial Nasional di tanggal 10 Juni yo. Nah, tapi Ronesra, dari semua keuntungan yang dimiliki oleh media sosial nih, tentunya ada juga tantangannya nih, dan tentunya ada juga masalah tersendiri. Salah satunya adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Jadi informasi yang diverifikasi dengan baik ini dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Kan pasti banyak benih nih beredar narasi di media sosial, apalagi yang etam sendiri tuh ndik tahu juga nih betul apa ndik ya, apalagi zaman sekarang zamannya ada AI kerana sana, jadi makin sulit juga etam untuk memilah-milih mana nih yang benar atau mana yang ternyata hoax. Nah, jadi etam nih harus melakukan verifikasi ulang ya karena di sana, supaya informasi yang masuk ke kita nih ternyata informasi yang benar sebenar-benarnya ya. Oleh karena itu penting bagi etam sebagai pengguna media sosial untuk selalu bijak nih dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum etam membagikan ulang ya. Jadi misalnya satu informasi ini masuk ke kita, etam diketahui ini hoax atau betulan nih ya kan. Kemudian tanpa etam verifikasi terlebih dahulu, etam bagikan, apalagi dibagikannya di grup-grup keluarga, di grup-grup WhatsApp, atau di kita etam membagikan di broadcast-broadcast tegak tuh. Nah, akhirnya banyak juga yang berpandangan bahwa oh, informasi yang dibagikan ternyata benar, padahal etam belum memverifikasi kalau ini informasi yang nyampe ke kita ini adalah benar atau endik. Masih mending kalau benar. Ternyata kalau hoax, nah akhirnya banyak misinformasi yang tersebar di masyarakat dan mengakibatkan adanya bisa nih menjadikan kegaduhan di media sosial. Apalagi sekarang banyak benih ya kalau di sana yang viral-viral nih, gampang benih naiknya. Nah itu, jadi kita harus pintar-pintar dalam memilah informasi ya. Nah, selain bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi media sosial nih kalau di sana ya, bagi kehidupan manusia, Hari Media Sosial Nasional juga menjadi momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak tentunya ya, baik itu dalam membuat konten maupun membagikan konten. Nah, itu dia keren di sana informasi seputar sejarah kenapa 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional nih, yang mau mengutip dari lamanya detik.com. Dan setelah ini kita ketemu lagi nih di teras UMKM ya, karena di sana masih dengan Mbok Mia, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI
5: Budaya Nusantara.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Busumbok, kawasan Bontang Kuala dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Wilayah ini dikenal sebagai permukiman atas laut yang menjadi ikon kota Bontang sekaligus menyimpan sejumlah aset sejarah penting. Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menyebut salah satu aset bersejarah yang perlu dilestarikan adalah bangunan bekas kantor camat pertama di Kota Bontang. Menurut Sida, situs tersebut dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi daya tarik wisata sejarah. Sida menegaskan bahwa pengembangan wisata Bontang Kuala hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Peran lembaga adat dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Rustam berharap pengembangan kawasan dilakukan secara terencana melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Dengan demikian, Bontang Kuala dapat menjadi destinasi unggulan tanpa kehilangan identitas budaya sekaligus berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Bontang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Suara Budaya Nusantara Koronesana RRI Pemba Samarinda kembali lagi ya dengan Bu Mi, masih dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Koronesana di rangkaian kedua di Samarinda Siang, kita ketemu sama Teras UMKM. Tapi sebelum itu nih Bu Mi mau menginformasikan dulu nih Koronesana ya, di kawasan Miamin nih cuacanya ini tadi sempat mendung ya Koronesana, di bagian Forvo ke arah AWS ya Koronesana ya. Tapi ini sudah kembali cerah ya, mungkin tadi cuma numpang lewat aja tadi awan mendungnya ya. Semoga Koronesana ya yang lagi jemuran atau yang lagi beraktivitas di luar nih berharap untuk hati-hati ya, karena mungkin tiba-tiba nanti bisa aja nih hujannya tiba-tiba turun ya kan. Jadi selalu dipantau nih jemurannya, jangan nanti tiba-tiba hujan turun baru kita kalang kabut ya Koronesana sihan jan. Untuk kawasan M Yamin sendiri di lalu lintasnya juga hari ini ya, siang hari ini yang terik ini ramai lancar dari arah Sempaca ke arah Simpang Lembus dan juga sebaliknya ke Koronesana. Semoga etam hari ini menjalani aktivitas hari ini dengan aman, sehat dan juga sentosa ya. Kita kembali lagi nih di teras UMKM Koronesana, karena masih di hari media sosial nasional nih Mumi akan memberikan tips dan juga strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital ya Koronesana. Nah, karena di era digital wayah nih, media sosial ini bukan lagi sekadar tempat untuk berinteraksi, tapi juga menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif bagi pelaku UMKM. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook dan juga WhatsApp yo, sosial media memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Namun sekedar memiliki akun media sosialnya saja tidak cukup nih Bu Sumbo. Banyak UMKM yang rutin posting tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal karena belum memiliki strategi yang tepat. Padahal dengan pengelolaan konten yang konsisten, kemudian pemilihan platform yang sesuai, serta pendekatan promosi yang menarik nih, media sosial bisa menjadi mesin penjualan yang sangat powerful ya. Terus tegak mana nih cara UMKM memanfaatkan media sosial agar benar-benar berdampak pada penjualan? Kan dia simak ya penjelasan dari Mbak Mia setelah kita nelingkan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi kronesan dan strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital. Yang pertama adalah Etam nih harus mengenali target audiens dengan jelas. Jadi sebelum Etam membuat konten ya Bu Sumbo, Etam perlu memahami siapa nih target pelanggan bisnis Etam yo. Etam harus tahu usia, kemudian kebutuhan, kebiasaan belanja hingga platform media sosial yang paling sering mereka gunakan nih. Dengan memahami audiens nih, Etam bisa membuat konten yang lebih relevan dan tepat sasaran sehingga peluang terjadinya pembelian menjadi lebih besar. Jadi misalnya yo, Etam nih produknya, misalnya produk untuk orang tua ya. Nah orang tua itu kebanyakan kan mainnya di media sosial, misalnya di Facebook, gitu yo. Nah Etam kemudian memasarkannya di Instagram yang notabene di semua orang tua itu memainkan Instagram sebagai media sosial utamanya. Sida, nah jangan kurang efektif. Mohon Etam nih media sosialnya ya sudah direlevan dengan itu ya. Jadi harus relevan. Misalnya ke anak muda mungkin bisa masuknya di TikTok atau di Instagram. Kalau untuk orang tua ya yang di atas 20 atau 30 ke atas nih, nah bisa mainnya di Facebook nih tegak tuh, dan di TikTok juga banyak juga sekarang nih orang tua main TikTok yo. Kemudian yang kedua adalah gunakan platform yang paling sesuai nih kronesana. Tegak mau Mia sebutkan tadi nih, jadi nih, semua media sosial harus digunakan sekaligus. Jadi fokus pada platform yang paling sesuai dengan karakter bisnis dan target pasar Etam yo. Misalnya Instagram dan TikTok cocok untuk bisnis visual tegak kuliner atau fashion nih. Sedangkan Facebook lebih efektif untuk komunitas yang lebih luas. Jadi strategi ini membuat energi dan budget promosi ini lebih efisien ya. Kemudian yang ketiga adalah konten adalah kunci utama dalam social media marketing. Jangan hanya posting foto produk tapi komunikasikan dengan konten edukasi, kemudian bisa juga dengan tips, testimoni pelanggan, behind the scene, hingga konten hiburan yang relatable. Jadi konsistensi dalam posting juga penting agar audiens terus mengingat brand Etam dan akun ini terlihat aktif. Yo, jadi Etam harus membuat konten yang menarik dan juga konsisten.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Oi, Mak Cik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Balik lagi ke Rwanda yang sana ya, masih di teras UMKM. Jadi yang keempat adalah kita harus memanfaatkan video pendek dan juga reels ya. Nah, karena wayah nih konten video pendek tegak TikTok dan Instagram Reels punya peluang besar untuk menjangkau audiens baru. Menggunakan format video yang singkat, menarik, dan punya hook yang kuat di awal agar penonton nih tertarik yo. Konten tegak demo produk, kemudian review atau tips cepat biasanya lebih mudah viral dan meningkatkan engagement. Kemudian yang kelima nih, karena di sana bangun interaksi dengan audiens. Social media ini bukan hanya tempat promosi nih, tapi juga ruang untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Balas komentar, jawab DM dengan cepat, dan ajak audiens berinteraksi melalui polling atau Q&A atau question and answer. Semakin aktif komunikasi yang terjalin, semakin besar juga kepercayaan pelanggan terhadap bisnis etamnya. Tapi mohon balas DM, jangan jutek-jutek, harus tetap ramah ke rondesan, atau balas komentar ya harus tetap ramah juga yo, supaya nanti pelanggan tuh kembali lagi ke kita dan lebih nyaman berbelanja di kita ya ke rondesan. Kemudian yang keenam nih, bekerja sama dengan influencer dapat membantu memperluas jangkauan promosi. Nah, untuk UMKM, micro influencer seringkali lebih efektif karena memiliki engagement yang tinggi dan audiens yang lebih spesifik. Rekomendasi dari influencer juga terasa lebih personal sehingga lebih mudah mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita memantau performa dan evaluasi secara berkala. Setiap strategi ini perlu dievaluasi nih Bu Sumbo, agar kita tahu mana yang paling efektif. Gunakan fitur analisis untuk melihat performa konten, kemudian engagement, reach, hingga hasil campaign promosi. Dengan data tersebut, Etam bisa memperbaiki strategi ya, dan mengoptimalkan konten agar hasil penjualan terus meningkat. Jadi sosial media ini bukan hanya tempat promosi, tapi juga alat penting nih untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan UMKM secara berkelanjutan. Dengan memahami target audience, ya Kronesana membuat konten yang menarik serta memanfaatkan strategi yang tepat, bisnis kecil pun bisa bersaing lebih kuat di era digital. Nah, itu dia keren di sana ya, strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital, yang kami kutip dari lamannya iam.id ya. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi dan juga rekomendasi dan pengetahuan baru untuk kita semua kreator dalam menjalani bisnis UMKM di era media sosial wayah nih. Selain itu kreator, kita ketemu lagi di Musik Informasi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Perempat Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kepala Desa Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kalimantan Timur berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar partai semifinal dan final Piala Dunia 2026 untuk masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengatakan pihaknya saat ini masih melihat tingkat antusiasme masyarakat. Namun sejumlah lokasi dan fasilitas sudah mulai dipersiapkan termasuk pemanfaatan videotron milik pemerintah serta kemungkinan kerjasama dengan Hotel Claro Pandurata Samarinda yang memiliki fasilitas serupa. Menurut Rasman, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi pecinta sepak bola tapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat melalui olahraga. Dispora Kaltim mempertimbangkan beberapa lokasi baik di area stadion maupun ruang dalam gedung yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penonton. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati atmosfer Piala Dunia 2026 secara bersama-sama sekaligus meningkatkan semangat olahraga di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Keruan Desa RRI Papua Samarinda ya. Kembali lagi dengan Mbak Mia dalam program Musik Informasi nih di pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah telinga sama-sama kumandang azan zuhur ya Keruan Desa sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbak Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Keruan Desa sana yang menjalankan. Kita ke informasi pertama ya Keruan Desa sana di Musik dan Informasi ya. Seputar harga BBM Pertamax dan lain-lain resmi naik per 10 Juni nih. Ini penjelasan dari Pertamina ya kalau di sana. Jadi PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga produk bahan bakar minyak atau BBM jenis non subsidi seperti Pertamax atau RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 berlaku mulai hari ini 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa kenaikan harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun sudah menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Robert menambahkan, Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi baik BBM jenis gasolin, yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil, yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Jadi daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina per 10 Juni 2026 ya kurang di sana. Solar subsidi masih tetap ya di Rp6.800 per liter. Kemudian Pertalite juga tetap di Rp10.000 per liter. Dan untuk Pertamax dari Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Untuk yang RON 92 kemudian untuk Pertamax Green 95 atau RON 95 sekarang harganya jadi Rp17.000 per liter naik dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter. Kemudian untuk Pertamax Turbo atau RON 98 masih tetap di harga Rp20.750 per liter. Ya, kemudian Dexlite tetap juga ya kalau di sana Dexlite di CN51 di Rp23.000 per liter dan yang terakhir masih ada Pertamina Dex di CN53 harganya juga masih tetap di Rp24.800 per liter. Informasi barusan kami kutip dari lamanya cnbcindonesia.com.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Informasi kedua, kronisana masih seputar harga BBM non subsidi yang naik nih ya, kronisana yo. Jadi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi resmi ini berlaku mulai 10 Juni 2026. Kebijakan baru ini memicu berbagai dampak signifikan bagi kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan harga BBM non subsidi membuat pengeluaran pemilik kendaraan pribadi meningkat tajam. Pengguna Pertamax kini harus membayar Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Turbo mencapai Rp20.750 per liter. Melalui rilis resmi Indikator Ekonomi Nasional PLT Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dampak kebijakan ini. Menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan harga BBM non-subsidi ini memberikan guncangan besar terhadap angka inflasi nasional. Pihak Badan Pusat Statistik menambahkan bobot konsumsi kelompok jenis premium tersebut relatif kecil. Alhasil dampak rambatan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dilaporkan tetap terkendali. Berdasarkan publikasi resmi PT Pertamina Persero, penyesuaian harga merupakan respon terhadap kondisi pasar global. Langkah korporasi ini dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia dan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Laporan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia menyatakan tindakan tersebut penting untuk stabilitas keuangan. Penyesuaian harga dilakukan guna menjaga kesehatan fiskal BUMN agar tidak mengalami defisit arus kas. Namun kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi ini memicu kekhawatiran baru mengenai pergeseran konsumsi. Selisih harga yang semakin melebar berisiko membuat konsumen kelas menengah beralih ke bahan bakar bersubsidi. Kajian akademis Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada menunjukkan potensi migrasi konsumen yang cukup besar. Setiap lebaran selisih harga di atas Rp5.000 per liter memicu risiko perpindahan sebesar 10% hingga 15%. Mengantisipasi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mulai melakukan proyeksi matang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan adanya tekanan pada kuota volume Pertalite dalam APBN. Guna mengatasi tantangan migrasi tersebut, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi digital melalui sistem QR Code. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kuota bahan bakar bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia memberikan catatan positif terkait sektor logistik. Penurunan harga Dex Light dan Pertamina Dex per Juni 2026 dinilai membantu meredam pembengkakan biaya. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyatakan penurunan harga diesel non-subsidi menjaga stabilitas operasional armada. Tarif pengiriman logistik jalur darat dipastikan tidak mengalami kenaikan akibat perubahan peta harga PPM ini. Demikian kronisana informasi terakhir ya, yang kami kutip dari lamannya rri.co.id, dan sekaligus mengakhiri di musyid informasi pada siang hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi kronisana dalam mitos dan fakta di pukul 13 ya. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerohan dan sana, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan motivasi kepada siswa dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama S atau SRMP 17 Tabanan Bali saat berkunjung pada Minggu 7 Juni 2026. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden mengajak para siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, mencintai orang tua, serta membangun karakter yang baik sebagai bekal meraih masa depan. Dikutip dari setnek.go.id Selasa 9 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan pendidikan dan kedisiplinan merupakan kunci untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kepala Negara menyampaikan setiap anak merupakan harapan keluarga yang telah bekerja keras demi masa depan mereka. Karena itu para siswa diminta untuk belajar dengan tekun dan berupaya mengangkat derajat orang tua. Presiden Prabowo juga mengimbau para siswa untuk selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan saling menghargai. Menurutnya sikap saling menghormati dan hidup rukun menjadi fondasi penting dalam meraih keberhasilan. Selain kepada siswa, Presiden turut berpesan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mendidik generasi penerus bangsa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di kawasan MMI nomor 8 Samarinda, Kerodensa. Kita kembali lagi dengan Bok Mia, tentunya di program Mitos dan Fakta yo. Masih dalam rangkaian Samarinda siang Kerodensa di pukul 13.18 ini, Bok Mia akan memberikan informasi mitos dan fakta. Tentunya masih karena Etam berada di Hari Media Sosial, nah masih berhubungan juga dengan Hari Media Sosial. Nah jadi Bok Mia akan membawakan mitos nih pada era media sosial ya Kronesana. Dan tentunya nih internet kan diharapkan mampu memperbarui demokrasi nih, memecah hegemoni penyedia berita yang monopolistik dan membawa item semua memasuki sebuah komunitas global. Selama 6 bulan terakhir, ide itu didorong oleh mitos baru yang mengatakan bahwa demokrasi sesungguhnya sedang di jungkir balik ganjar sida oleh produk turunan internet, bot dan juga berita bohong. Nah kemudian tapi seindahnya ya di Inggris ada bukti yang menunjukkan bahwa berita-berita rekaan dari situs-situs berita palsu ini mempunyai dampak signifikan ya. Nah ini jadi penelitian yang dilakukan selama kampanye referendum Uni Eropa misalnya mendapati bahwa dari semua tautan Twitter yang dianalisis, 63,9% terhubung dengan berita-berita dari berbagai organisasi berita profesional. Kemudian berita hoax ya hanya mencapai sekitar 5% nih dari keseluruhannya kerde sana. Kemudian Mbak Mia akan memberikan informasi seputar 7 mitos pada era media sosial ya. Setelah kita nelingga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Jadi keruan di sana kan wayahni media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Etam sehari-hari yo. Di hanya untuk berkomunikasi, media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana mencari informasi, hiburan hingga promosi usaha nih. Namun di balik popularitasnya ya, ada banyak anggapan yang belum tentu benar. Salah satunya adalah mitos bahwa semakin banyak pengikut atau followers, maka seseorang nih semakin bahagia dan sukses. Faktanya ya, keruan di sana, jumlah pengikut bukanlah ukuran kebahagiaan ataupun keberhasilan seseorang ya. Banyak faktor lain yang lebih penting seperti kualitas hubungan sosial, kesehatan mental, dan pencapaian dalam kehidupan nyata. Mitos lainnya adalah bahwa semua yang terlihat di media sosial mencerminkan kehidupan sebenarnya, padahal sebagian besar pengguna nih hanya membagikan momen-momen terbaik mereka. Karena itu apa yang terlihat di layar belum tentu nih menggambarkan keseluruhan kenyataan yo. Nah untuk selanjutnya, kalau di sana, di semua yang viral itu benar. Jadi ya, kalau di sana, mitos berikutnya yang sering dipercaya adalah bahwa informasi yang viral itu pasti benar. Padahal kenyataannya, informasi yang banyak dibagikan belum tentu akurat. Jadi tidak sedikit berita palsu atau hoax yang menyebar dengan cepat karena menarik perhatian banyak orang. Nah inilah sebabnya ya mengapa penting untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain ya. Kalau di sana informasi mengenai mitos dan fakta selanjutnya akan Mbok Mia informasikan setelah dengar lagu berikut ini.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ada juga anggapan bahwa media sosial ini hanya digunakan oleh generasimu dan ibu sombong. Faktanya pengguna media sosial berasal dari berbagai kelompok usia yo. Banyak orang dewasa hingga lansia yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengikuti perkembangan informasi, hingga menjalankan usaha. Nah selain itu yo, ada mitos lagi nih bahwa seseorang harus selalu aktif di media sosial agar dianggap ketinggalan zaman. Padahal penggunaan media sosial merupakan pilihan pribadi nih. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat jika digunakan dengan tepat nih Bu Sumbo. Namun penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya waktu istirahat, menurunnya produktivitas, hingga munculnya tekanan sosial. Karena itu penting untuk memahami bahwa media sosial ini hanyalah alat nih. Kita tetap perlu menyeimbangkan kehidupan digital dengan aktivitas di dunia nyata. Selain itu ya, Bu Sumbo, menjaga etika saat berkomentar, menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya nih, bisa menjadi hal yang semakin penting di era digital. Wayah nih, hari media sosial dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa teknologi ini seharusnya mendekatkan dan memberi manfaat bagi kehidupan, bukan justru menimbulkan masalah. Dengan memahami berbagai mitos yang beredar, kita dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah itu dia Bu Sumbo, demikian perbincangan kita kali ini tentang mitos seputar media sosial. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membantu Etam lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial di kehidupan sehari-hari. Mbak Mia aja sekali undur diri ya Bu Sumbo ya, dari rangkaian Samarinda siang hari ini. Setelah ini kita ketemu nih sama siaran Berjaringan Nusantara dari RRI Jakarta dan juga RRI Kendari. Tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Bambu, Kelurahan Pasir Ban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pasir Ban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nili Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

Kediri, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Perwadahan Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po, bersama saya Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perwadahan FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sama bawah, kiri kanan luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar dari Perwadahan yang ada di seantero Indonesia, pastinya di Siaran Budaya Nusantara terkadisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri, senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, ayo gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat siang di sini,
0: Kak Tiara. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Dia semakin semangat kalau kita.
1: Oh, berarti pagi-pagi-pagi.
0: Yes, benar banget.
1: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
0: Pagi-pagi-pagi, ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
1: Iya,
0: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
1: Setiap tapi, apel itu kita.
0: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya.
1: Apelnya. Iya, betul.
0: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
1: Beda kak, itu buah kak.
0: Maaf. Beda. Tapi aku manggilnya enaknya apa nih kak, kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
1: Semuanya
0: tersebut.
1: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara tuh ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
0: Oh Karisman.
1: Emang saya juga heran.
0: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
1: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
0: Karisma.
1: Iya. Jadi kalau
0: jadi
1: ada
0: perempuan namanya.
1: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
0: ojek online
1: begitu, ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
0: Besok, ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
1: Iya, harusnya seperti itu kak.
0: Galak banget. Tapi, Kak Risman, hari ini, ini bener namanya kakak ya? Kalau di sana? Saya tahu. Kita mah saya tahu, maaf nih.
1: Lebih gimana? Baik dipanggil Ade sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
0: Jangan sok muda ngana.
1: Saya kelahiran 2000 Kak.
0: Oh, saya
1: kurang
0: juga
1: 10 tahun berarti.
0: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy, kejauhan. Jangan dong, jangan.
1: Jauh
0: masih
1: sekali
0: muda, kita masih muda.
1: Siap.
0: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
1: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
0: kak
1: sama
0: ya. Juga. Kalau cewek sama panggilannya kak berarti ya.
1: Sama.
0: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
1: Aduh, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
1: Cakep, capek.
0: Bener,
1: jauh. Jauh kak,
0: keburu
1: jauh.
0: Pegel.
1: Keburu pegal betul. Nah, gimana, gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya
0: kayaknya. Ya kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana. Yoi, jangan sampai nausubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya. Itu Kabupaten Muna, di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Berarti jadi masih pakai yang ini ya, apa?
1: Iya.
0: Alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi tak tak tak itu.
0: Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
1: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa sampai 3 bulan kak paling lama.
0: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
1: Iya betul.
0: 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
1: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Walaupun jauh ya.
1: Saya membahas kainnya kak. Oh,
0: iya baunya. Iya maaf. Kan kita perempuan. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
1: Oh, jauh, jauh. Iya, jauh, jauh.
0: Aduh.
1: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap, siap, siap.
0: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Perempat Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
1: Halo Kak Lukman Ihsan.
0: Ini kalau manisnya ini pasti kalau misal ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem, Min.
1: Oh, ngadem.
0: Adem.
1: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat kak dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan.
0: Udah.
1: Tentara.
0: Wah, enggak ya. Sekelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Ini pakai apa sih namanya di kepala itu kalukman kalau buat halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui namanya kak.
0: Kampurui.
1: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
0: Oh iya mirip Blangkon nah, tapi namanya Kampurui.
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Okay. Ya, tapi boleh kak Lukman.
2: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
0: Ah.
2: Dilestarikan kembali.
0: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
2: Ah suara saya.
0: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
2: Siap, siap.
0: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
1: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
0: Iya kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
2: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
0: Asik, boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat, beli tenun Masa Lili.
1: Nanti Kak kalau kenalan sama kelompok nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini kak.
0: Oh kenalan aja dapat tenun.
1: Kenal aja. Lalu dapat tenun.
0: Oh.
1: Apalagi kalau sudah dekat sekali itu kak. Kasih tenunnya kak.
0: Oh dikasih alat tenunnya.
1: Buat sendiri.
0: Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya. Yeah. Kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
1: Oke, deh. Terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik, Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bangunan Budaya ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
2: Ya.
1: Deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah deskripsi produknya ya sedang membooming di nasional maupun di internasional.
1: Iya.
2: Ya makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi buat tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum perempuan hebat yang ada di
1: Muna
2: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
1: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masa Lili itu ada beberapa perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
1: Berarti ya,
2: secara manual.
1: Diajar ya? Setelah turun-temurun berarti?
2: Bukan diajar, ini apa ya, sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun
1: dan leluhur.
2: Jadi orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya cara daging di kampung tenun
1: mas. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Umur
2: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main keliring sebenarnya.
2: Iya.
1: SMP begitu, tapi biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP Rahati itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas? Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana akar nanas dibuat dari itu? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi turun?
2: Prosesnya ini warna alam, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
2: boleh belajar? Ada pengrajin.
1: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara Mauru, kalau bahasa Muna namanya Mauru.
1: Oh, Mauru.
2: Mauru.
1: Tenun berarti Mauru namanya?
2: Ya, Mauru dalam bahasa
1: Munanya.
2: Muna.
1: Oh.
2: Nah, Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
2: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Samasalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, kata taraf hidup masyarakat Masalili itu
1: dari situ.
2: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
2: ya,
1: atau
2: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
2: Langsung menjual langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan, inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen, kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung
2: ya,
1: kebutuhan juga ya.
2: Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, ya pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangobori di Muna ini lagi membooming, go internasional.
1: Iya.
2: Mereka datang ke Liangobori itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang berupa tenun Masalili.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangobori, Mabolu, Masalili.
1: Iya.
2: Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liangobori,
2: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
1: Waduh.
2: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masalili dan Liangobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Liangobori itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti emang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lingkobori.
1: Iya.
2: Sudah ada butik-butik. Ya, ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis, tenun filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan? Ya, gedokan.
1: Berbeda
2: dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
2: Nah, ini
1: bisa diangkat, bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
1: Gedokan itu yang begini-begini.
2: Yang ini ya.
1: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
2: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini?
2: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas
2: ya, Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya.
1: Oh.
2: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum menjadi Belanda, tenunnya sudah ini ya?
2: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pem pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia, ya publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
1: memamerkan
2: produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Nanti kalau mau juga ikut berarti.
2: Lokalnya mau tenun, apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini, ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
2: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup kepada terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
2: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana.
1: Aha,
2: ya, walaupun sanksi perdata.
1: Oke, oke, oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Yeah. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Kuadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kami kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Benteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu
2: dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai apa namanya dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
1: Kuadara itu apa?
2: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, oke.
2: Dalam daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, oke. Ah,
2: di mana kenapa kita menggunakan motif Kobentino? Benteng.
1: Benteng, oke.
2: Itu di mana ada benteng?
1: Iya, iya.
2: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
2: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke.
2: Ini mana memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Berarti
2: dan
1: memang
2: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya.
2: Dalam tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke. Okay.
2: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Vuitton ini.
2: Ini tenun Mas Alili ini.
1: Iya, saya salah fokus ini, waduh. Ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
2: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
2: Ya,
1: nah,
2: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh,
2: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertenunan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna. Ya toh, produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kebintin itu ya itu tidak semua yang pakai. Oh. Ya Raja Muna yang pakai.
1: Yeah.
2: Yang mulia Lodiriago.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
1: Iya,
2: ya, okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
1: Iya.
2: Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodiriago menjual angin yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh,
2: karena memang saya kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
2: Ya.
1: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
0: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
0: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun gila nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi
1: itu lukisan anak kecil sebenarnya.
0: Itu pasti pernah kan, jujur deh Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
0: Tuh sekali.
1: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
0: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
0: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisma itu berarti di siaran.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Siap.
0: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu
0: ini? Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
1: Terus mereka kayak cuaca yang di Jakarta juga kadang mendung, kadang
0: bener,
1: panas.
0: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Ngarah ke situ lagi sendiri belok kanan nih kayaknya ini.
0: Ya soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisma?
1: Boleh. Oke.
0: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
0: Bukan pendengarnya?
1: Bang Gona. Iya. Artinya sahabat, teman.
0: Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bawa ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
0: Gak usah aja deh. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman jauh-jauh ayo datang katanya dia.
2: Ya biasa aku main ke Jakarta.
0: Ayo siap, kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Bapak dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya, sama Kak Risman. Untuk Bapak dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok nggak nyampe ke sini kampurui? Ya, kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya.
3: Kalau cewek pakai apa, Kak Lukman?
4: Kalau cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
2: Kaban tapi iya. Itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syah.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya sudah dapat sebenarnya. Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo bawa ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Nanti mau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa perdak ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia perdak kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Okay. Ini buat abang-abang dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tira lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Bapak serta pendengar Prompat lainnya yang ingin bergabung boleh 0213584510. Kita mau ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, iya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Hai, Waalaikumsalam.
5: Kak Tiara, Dinda yang rancak mana?
2: Adolai. Cantik dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama gak banyak suara Kak Tiara sekalian sini.
2: Sengaja, ayo tuh sengaja gak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Masalahnya nama kakak ini, apa yang ditekan dari ya? Kakak. Karisman.
3: Iya, Cikgu. Harus Cikgu dia lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu dia kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan aku dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. Kita kan vampir, ya zombie.
5: Oh gitu ya. Cuma ini lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman. Itu abang Lukman ya.
2: Kak Lukman,
5: dengan suara Cikgu dia.
4: Ya, siap. Aku
5: ini Figuria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara atau Tenggara? Iya. Apa kabarnya semua? Makassar. Kendari.
2: Kendari. Ini gimana sih? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya.
5: Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Buat Tiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi Tenun Masalili oleh perempuan hebat di Desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar ya Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Merdeka. Merdeka.
5: Nah, ini saya mau ingin tanya ini tadi sudah banyak paparannya. Nah, tepatnya gini, bagaimana dengan pewaris menunjukkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada cerah gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya Bapak Iman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dari pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
2: Okay. Pantunnya.
5: Beli sabu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marah budaya, orang tidak akan layu.

0: sama ya. Yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
1: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
0: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
1: Silakan.
2: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Nah, cara pengelantun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya. Melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
1: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
2: Hierarki dia. Maksudnya pengalaman orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengalaman motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Mas Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Karena punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti macam kuda di area di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
0: Keren banget tuh.
1: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
0: Benar.
1: Mas Lili.
0: Berarti memang biasa langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
1: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang gitu ya. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
0: Benar.
1: Motif hot.
0: Iya kan, level up
1: hand. Iya, level up.
0: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
1: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
0: bagus
1: deh di rumah.
0: Bisa pada kabur.
1: Bisa pada kabur nantinya.
0: Oh, bagus.
1: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
0: Enggak dong. Okay. Pindah tetangga beli lagi tenun berikutnya kan jadi besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi enggak mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
2: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
0: Betul.
1: Kak Tiara tuh.
0: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan yang dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
1: Boleh.
0: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Mas Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam khusus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Ya, saya langsung jawab.
1: Iya.
2: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini ya, yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu.
1: Iya.
2: Ya, kayak semua.

0: Sumatera terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi Tenun Mas Lilin ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang Imuna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi, punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang jadi wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Betapa dulu dalam gua misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: Kemudian bersama seperti itu ya Kak Tiara. Dan sampai juga bertapa dalam gua seperti
0: ini. Saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan.
1: Request, betul.
2: Request, boleh.
1: Nah, itu juga salah satu
0: orang Demokrat.
1: Itu salah satu.
0: Salah satu partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
0: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
0: Alhamdulillah ini, Bu, tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
1: Betul.
0: Ya, udah jadi tas.
2: Berarti bukan hanya baju dan juga kain tarung dan lain-lain.
1: Ini udah kemana-mana itu dia tuh abang juga mendengar perempuan lainnya kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Mas Alili, tenun Mas Alilinya ini karena memang itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa sekaligus sampai tadi ke gua apa gua
2: Liang Kabori.
1: Nah,
2: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Kenapa diculik sama siapa?
2: Sama kelelawar.
1: Jadi sama Pangeran Tangfan. Kalau sama Pangeran Tangfan mah kita mau.
2: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Nggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
2: Begitu ya.
1: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
2: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya. Masalah ini.
1: Untuk telepon kita angkat boleh?
2: Boleh.
1: Saya udah mepet panggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Surabaya Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
2: Apa tuh mauan tuh?
1: Ayu dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
3: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
2: Sama berarti dengan Risman ya?
3: Wah, dari saya dari Buton Siampo, Buton Bina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja kita
3: dapat pertanyaan. Saya langsung sama Risman ya tentang tenun Mas Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Lomunah. Saya bertanya tentang tenun Mas Lili. Mas Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu? Karena saya pernah dapat dari Skopo itu ada juga saya tenun dari Lomunah, ada yang bawah, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dasarnya apa.
1: Oke. Kayaknya Ayu belum ada untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor bawah ini Ayu ya.
3: Nanti sudah kalau kata satu lembut nomor kata mungkin kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mantu nanti beli kalian tenunnya, jangan lupa dicari karismannya ya, minta dibeliin.
3: Tapi saya bisa pakai bahasa mutan ya, karena bahasa saya sama dengan bahasa muna. Asia nih, kantor ini mana pisa?
2: Nokesa. Asia kantor ini nokesa.
0: Asia kok.
3: Alasan nakesa kampurinya ada kanek lawaiwa ada tak mau kampurinya
1: apa ini? Aku bingung. Iya pasti ngomongin aku ya.
3: Tidak terlalu besar kampungnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke depan, misalnya saya mampir ke Pulau Munar.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
3: Terima kasih ya, selamat
1: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ya, gimana tuh Kak Lukman?
0: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga. Ya, karena Munar dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munar itu dari Buton aja datang belanja di Masalili. Masalili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munar itu yang ada di Masalili. Makanya brandnya Masalili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga, tapi nama Masalili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masalili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah yang katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masalili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
2: mahal,
0: yang mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nas, bahan benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
2: Karena mungkin lama ya,
0: lama.
2: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya. Terus dijemur lagi. Terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munar itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi cak cak cak gitu.
2: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo Bang Pop, tak
1: tak tak. Iya ya kan, halo Abang, tak tak tak. Bang Pop apa kabar, tak tak tak gitu.
2: Ini ngomong apa sebenarnya? Katanya, kata lagi apa? Lagi menenun.
1: Nanti dijawar sambil suara-suara menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masalili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
2: Betul,
1: keren banget kalau begitu. Ya Mas Karisman sama kalau gue ada mau disampaikan lagi nih sama Abang para juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
2: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
0: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
2: Ya
0: kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masalili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi, untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masalili Kabupaten Munar dan menjadi patron Kabupaten Munar untuk berkunjung ke Munar. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kubori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masalili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masalili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masalili.
1: Siap kalau gitu.
0: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara. Khususnya suku Munar. Dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini kementerian apa dinas pariwisata provinsi, dinas pariwisata Kabupaten Muna, dinas perindustrian dan tak luput dari kementerian pariwisata dan kementerian kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali temenin, sekali-sekali godain Kak Risman, boleh lah ya.
2: Boleh, silahkan. Lalu nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
1: Di bawah ini ya nomornya. Yaudah kalau gitu, kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
2: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 04 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaretam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kegigihan Nasihin dalam menuntut ilmu membuahkan hasil manis. Mantan pemulung yang pernah menyusuri jajanan demi menyambung hidup ini kini resmi menyandang gelar doktor usai mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka promosi doktor di UIN Wali Songo Semarang pada Selasa 9 Juni 2026. Nasihin dinyatakan lulus sebagai doktor ke-409 dari universitas tersebut dengan predikat memuaskan, mencapai IPK 3,89. Dalam disertasinya, ia menyoroti pentingnya literasi artificial intelligence atau disingkat dengan AI bagi mahasiswa pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI dengan mengintegrasikan dimensi etika digital dan akhlak Islam. Perjalanan akademik Nasihin tergolong berliku. Antara tahun 2012 hingga 2017, ia bersama ibunya bekerja sebagai pemulung untuk menopang ekonomi keluarga. Di sela-sela pekerjaannya, Nasihin kerap menyisihkan buku-buku bekas kiloan yang ia temukan untuk dibaca sebelum dijual kembali. Kebiasaan inilah yang memupuk kecintaannya pada dunia literasi dan pendidikan. Berkat ketekunannya, Nasihin berhasil menuntaskan pendidikan sarjana hingga doktor melalui jalur beasiswa sarjana dengan beasiswa bidik misi, pasca sarjana kategori magister dengan beasiswa lulusan sarjana terbaik UIN Wali Songo, serta program doktor dengan beasiswa Indonesia Bangkit atau BIP dari Kementerian Agama. Tak sekedar lulus, Nasihin juga dikenal sebagai akademisi yang produktif. Sejak tahun 2022, ia tercatat telah menghasilkan 131 publikasi ilmiah. Ia aktif dalam kolaborasi riset internasional dengan akademisi dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Brunei Darussalam. Sebanyak 12 artikel ilmiahnya bahkan telah terindeks Scopus atau dalam kategori Q1, Q2, dan Q3. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriah keran Dengsana Busu Pendi kembali hadir ya untuk mengawali Dengsana di sajian Samarinda Meriah hingga nanti merapat di jam 7 malam. Tentu mengawali perjumpaan Busu Pendi pada meriah hari ini, Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi keran Dengsana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke dan tentunya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur jua yang telinga kami melalui 98,4 FM ataupun melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Keran Dengsana. Keran Dengsana saat ini Dengsana sedang nelinga lagu dangdut dengan judulnya Kangen dari Selvina Villa. Busu Pendi ditunggu nanti kehadirannya Keran Dengsana yo di RRI Proma Samarinda dengan menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361552 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Sembari menunggu kumandang azan asar Keran Dengsana, etam akan telinga lagi berbagai lagu dangdut yang Busu Pendi disajikan di program Dendang Meriah. Dendang Meriah, waktunya etam.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya etam jang dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Keranding Sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi yang menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Langsung saja Keranding Sana, saat ini sudah ada yang ingin taman ya bersama dengan Bu Supendi. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Dendang Merian. Siap Bu Suari, Bu Su, mau minta lagu apa nih? Judulnya ada Panah Asmara dari Danang, Keranda Cinta dari Revina Alvira, Bahagia Selamanya dari Eri Susan, Jangan Ada Mantan di Antara Kita dari Inul Daratista, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Abi Ramzi dan Gilang Dirga, Cerita Cinta Dunia Maya dari Pujiono. Mau yang mana nih Bu Suari?
1: Nomor satu.
0: Ya, nomor satu Pan Asmara. Ada salamnya Bu Su, silakan.
1: Salamnya Bu Su.
0: Siap, makasih banyak Bu Suari yo.
1: Ya.
0: Baik, itu tadi dari Bu Suari. Sida tadi nyaring benih pas ngomong iya. Langsung Bu Supendi saya ngelakuin penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya tadi Dangdang Dangdutan.
0: Dangdutan. Mantap benih nih Bu Su, Misran.
2: Iya.
0: Nah, ini mantap benih nih suaranya nih. Nyaring Bu Su.
2: Nyaring benih ya.
0: Nyaring benih. Bu Su mau minta lagu apa nih Merian ini Bu Su?
2: Lagu apa aja ada yang itu yang di dalam.
0: Di sini ada Keranda Cinta dari Revina Alvira, Bahagia ya,
2: ini aja.
0: Ya, oke. Ada salamnya Bu Su.
2: Salamnya buat Mbak Nana di Mentrawang, buat Bu Suta yang ada di Mentrawang, semoga sehat afiat.
0: Ini sudah lagi gabungan nih di WhatsApp. Mau menegur.
2: Menegur ya?
0: Boleh. Coba Bu Su pendekkan dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Nana.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Nih ada
3: Etam dang duta.
0: Ada Bu Sumisran nih, Bu Nana.
3: Apa kabarnya Bu Sumisran bersama Bu Men?
2: Baik-baik aja, sehat-sehat. Bu Sumisran lagi sedang merindu. Bu Sumisran lagi merindukan diriku sendiri.
0: Weh. Kira tadi merindukan Bu Nana tadi. Bu Nana nih, Bu Supendi, saya sapa dulu ke Bu Sumisran ya. Lanjut lagi ya, Bu Sumisran, salamnya Bu Su.
2: Buat itu Bunda Yuli, Bunda Menuri, Bu Su Ago. Buat Bu Semamat, buat ngomongnya aja sudah singkat waktu Bu Supendi.
0: Ya, makasih Bu Su. Semangat ya, benih nih.
2: Semoga Mbok Nana sehat, oke, segelagan Mbok Nana.
0: Amin.
2: Mbak Nana, aku turun dulu Mbak Nana ya. Dan Bu Supendi juga, semoga sehat Bu Supendi.
0: Siap.
2: Dan terima kasih Bu Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ngomong-ngomong keranding sana nih, banyak benih nih ambulan lewat nih di Ami-Ami nih. Tega apa nih Marian ini? Nanti Bu Supendi carikan informasinya. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Nah ini Mbak Nana, sudah pernah ketemu Bu Sumisran belum?
3: Mak, jauhnya keberatan.
0: Siapa tahu kan naik ini ya, naik buruk. Mbak Nana mau minta lagu.
3: Bisa pulang hari itu. Emang bisa pulang hari, cuma bokong yang anu, gempor.
0: Hangus nanti ya. Udah kebakar di jok motor. Mbak Nana.
3: Emang bisa pulang hari, tapi Pak enggak bisa bulik langsung goreng. Nah.
0: Sampai tepar sudah tuh paling kok sudah ya sampai
3: itu,
0: rumah.
3: Itu menjang bujur itu.
0: Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
3: Itu ada lagu apa aja sama Bu Sumisran?
0: Bu Sumisran.
3: Gara-gara Bu Supendi.
0: Jadi tiba-tiba Bu Sumisran jadi penyiar nih. Ini lagunya ada ini Mbak Nana, Bahagia Selamanya dari Eri Susan, Jangan Ada Mantan di Antara Kita dari Inul. Kemudian
3: jangan ada mantan aja deh.
0: Oke, ada salamnya di.
3: Salamnya buat Bu Sumisran beserta Mbok Meng dan anak-anaknya sebagai selalu ya Bu Sumisran ya.
0: Amin.
3: Itu kawalan juga itu Bu Supendi. Itu amun berkomplainan tuh masuk semua itu. Ulang Bu Su apa Bu Sukutai ya?
0: Bu Sukutai.
3: Nah, selalu Bu Su Ipat ini, mana Bu Su Ipatnya suaranya ini dia ada ini.
0: Laman di telinga tuh.
3: palingnya begawi ini aja nih kalau di bawah aku di ada sinyal buat Nana bilangnya gitu. Ya kamu di atas enak bilang gitu, ini aku di bawah. Ya juga buat Bu Elsa juga ya sebagai salah keluarga juga. Amin. Buat Bu Yuli juga ya, Bu Sanawiya, Bu Reni juga, yang buat segala-galanya aja Bu Supendi.
0: Iya, makasih banyak Bu Nana.
3: Yang buat Bu Supendi, amun pulang hati-hati. Yang di sana hujan kan Bu Supendi?
0: Di sini udah terang nih Bu Nana, cuman merok aja.
3: Yang di sini tadi gerimis.
0: Padahal hujan tadi tuh di sini juga.
3: Iya, itu aja Bu Supendi ya.
0: Sama-sama.
3: Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini sebenarnya sudah ada yang ingin gabungan ke Randeng sana. Ini masih Bu Supendi tahan untuk teleponnya. Nanti akan Bu Supendi sambungkan setelah Bu Supendi membacakan informasi dalam program Habar Etamio ke Randeng sana. Tetap bersama kami di RRI Permata Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Pemerintah Amerika Serikat kembali membuka peluang bagi siswa SMA sederajat di Indonesia untuk mengikuti program beasiswa pertukaran pelajar. Kennedy Lugar Youth Exchange and Study atau disingkat dengan YES. Sebanyak 48 pelajar Indonesia baru saja menyelesaikan program tersebut dan disambut dalam acara reorientasi di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Program ini merupakan beasiswa pertukaran pelajar yang telah berlangsung sejak tahun 2003. Peserta yang terpilih akan tinggal di Amerika Serikat selama 10 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Fasilitas yaitu dengan tinggal bersama keluarga angkat atau host family, bersekolah di SMA lokal, serta mengikuti pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pertukaran budaya, serta uang saku berupa $200 Amerika Serikat per bulan. Kegiatan ini dijalankan oleh Yayasan Bina Antar Budaya melalui 20 cabang di seluruh Indonesia. Proses seleksinya meliputi administrasi berupa seleksi berkas rapor dan prestasi, kompetensi yaitu dengan tes bahasa Inggris, interaksi yaitu wawancara dan focus group discussion atau disingkat dengan FGD untuk menguji kemampuan komunikasi serta penyelesaian masalah, serta nasional yaitu wawancara akhir bersama pihak kedutaan besar Amerika Serikat. Setiap tahun, program ini menarik minat sekitar 7.000 pendaftar untuk memperebutkan kuota antara 50 hingga 80 kursi. Pendaftaran biasanya dibuka pada bulan Agustus. Program ini terbuka bagi siswa dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk sekolah negeri, swasta, madrasah, dan pesantren, kecuali homeschooling.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: featuring Nilam Gama. Baik, Randeng Sana ini sudah ada sedari tadi nih, menunggu Bu Supendi untuk Bu Supendi senggol. Randeng Sana ya, Bu Supendi senggol terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Wah, ini tegaknya ditinggal nih karena Bu Supendi lawas tadi di nerima tadi ya. Coba Bu Supendi senggol lagi. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Baik, kalau seperti itu Bu Supendi matikan terlebih dahulu. Baik, bagi Randeng Sana yang tak tamat silakan untuk dapat menghubungi Bu Supendi di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, Randeng Sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih bersama Bu Supendi. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Bu Su kota apa kabar Bu Su?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Mendung nih.
0: Oh, di sana mendung nih.
1: Iya.
0: Iya, tadi katanya Mbok Nana merok juga di sana. Bahkan kemarin itu banjir ya Bu Su.
1: Iya.
0: Banjir kemarin di Poros tuh Bu Su. Busu mau minta lagu apa nih Marian ini Busu? Di sini judul lagunya ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Cerita Cinta Dunia Maya dari Pujiono, Seolah Sempurna dari Inul Daratista, Ikhlasku dari Evi Masamba, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Pemenang Cintaku dari Jana, Kelepek-kelepek Hatiku dari Hesti Kelepek-kelepek, Cinta Dalam Hati dari Roman Ungu, mau yang mana Bu Sukutai?
1: Oh iya, Evi Masamba.
0: Dari Evi Masamba, Ikhlasku.
1: Ikhlasku.
0: Siap, ada salamnya Bu Su, silakan.
1: Salam untuk Sumi Sertai. Yang tergantung untuk Roman. Ikhlasku. Mana percantik di umur-umur. Kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu. Adik-kutu. Remas laju. Adik muda. Mawa. Dia.
0: Iya, siap. Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Randeng Sana tadi ada yang ingin tama nih, hanya terputus. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya ke Randeng Sana yo. Selain yang gabungan melalui telepon juga banyak nih ke Randeng Sana yang gabungan melalui sambungan yang lain. Ini dari WhatsApp ini tadi Bu Supendi pantau tadi ada dari Bu Samza Yusuf yo. Sida tadi sudah gabungan melalui pesan singkat. Salamnya untuk semua fans Perempat tanpa terkecuali karena di sana yo. Pada meren ini minta lagu tadi Terpesona. Sudah Bu Supendi pusingkan paling perdana tadi Bu Samza Yusuf yo. Lagu Terpesonanya dari Sri Devi. Makasih banyak Bu Samza sudah gabungan. Kemudian di laman Facebook juga sudah ada nih dari Bu Su Opik Ropikin dari Cirebon. Minta lagu dengan judul Karenamu Aku Lakukan dari Tasya Rosmala. Siap. Salamnya untuk Eloy, Elia, Santi, Ika, Doi, dan spesial untuk semuanya aja deh, kata Bu Sopik Ropikin yo. Siap, makasih banyak Bu Sopik Ropikin. Ini sudah hadir dari Cirebon. Selain dari Cirebon juga ada dari Jakarta Barat nih, Randeng Sana, dari Bu Suamatu Dori, yang minta lagu ternyata lagunya sama nih dengan Bu Suhamza Yusuf. Dan tadi sudah Bu Supendi pusingkan. Mudah-mudahan tadi Bu Suamatu Dori pas lagi nelinga yo, untuk lagunya sudah dipusingkan. Baik, Randeng Sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Eta.
1: Selatan.
0: Siap, dengan Busu Nasrun di Palu.
1: Iya betul Bang.
0: Alhamdulillah Busu, nih mau tanya Busu gimana kemarin gempa di Sulawesi Utara di tempatnya Busu, apakah ada terasa sedikit atau ndi nih?
1: Tidak terasa di Sulawesi Tengah Bang.
0: Oh tidak terasa.
1: Karena jauh Bang, itu lihat provinsi itu.
0: Karena memang gempanya besar, cuman iya, besar. Untuk gelombang iya. Tsunami-nya tuh sampai ke Kalimantan Timur, Busu. Tsunami-nya bukan tsunami besar, sumini. Kecil dia nyampainya di sini.
1: Iya, saya lihat juga di Facebook itu banyak di
0: sini. Ya alhamdulillah Landi sampai terjadi tsunami besar gitu Busu yo.
1: Ya, mudah-mudahan tidak ada yang korban banyak.
0: Busu tadi passwordnya belum nih Busu Dendang Meriam.
1: Iya, waktunya tetap lanjutan.
0: Siap. Meminta lagu apa nih, Busu?
1: Lagu yang pertama, siap.
0: Lagu yang pertama?
1: Iya.
0: Yang pertama, sebentar. Yang pertama tadi, sebentar. Ini Pan Asmara sudah dipusingkan. Kalau di sini sisanya ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan. Ini aja.
1: Selamanya.
0: Sudah.
1: Selamanya.
0: Siap. Okay.
1: Abang lagi nyata bertugas, saya selalu ya bersolat keluar rumah.
0: Amin.
1: Selamat tadi, salam kompak, selamat sore. Nakurunya RRI sembanya bas tugas, selamat nyanyi tugasnya, saya tunggu.
0: Amin.
1: Satu hati semuanya. Semuanya lah tanpa terkecuali ya di Kota Samarinda, untuk Kota Samarinda di alamatnya masing-masing. Selamat sore, kompak selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi Senggol ke penelpon berikutnya yang ada sudah bergabung di WhatsApp yo kerening sana. Halo, assalamualaikum Boreni, Boreni Dendang Merian.
2: Waktunya etan dan berpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni yang paling ceria nih Marian ini nih. Ini ya, pertama ya. Ini Mbok yang kedua yang gabungan nih.
2: Iya kak, di ijennya lebatannya tadi tuh.
0: Ini tadi tuh Mboknya yang tama, cuman Mbok Nana masih, ini yang kedua Mbok Reni. Dari tadi busu-busu semua nih.
2: Pada takut.
0: Mbok Reni gak mau nyenggol Mbok Yuli sama Bunda Elsa. Siapa tau mau gabungan nih.
2: Ayo Mbok Yuli. Kasian Mbok Yuli.
0: Kenapa? Takut banjir.
2: Iya.
0: Tegaknya gak banjir sih ini Mbok Reni karena di deras tadi.
2: Ya kok.
0: Sempat meminta lapan nih Busu. Busu Mbok. Ini dangdutnya ada Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Cerita Cinta Dunia Maya dari Pujiono, Cinta Dalam Hati dari Roman Ungu, Seolah Sempurna dari Ino Daratista. Mbok yang mana nih Mbok?
2: Nasa.
0: Dari Rizky Bilar. Dari siapa tadi Busu?
2: Yang pertama.
0: Para Pencari Nafkah. Rizky Bilar. Bukan Nasar tadi Busu, ini John dengarnya Nasar. Ini tadi ada Rizky Bilar, Pujiono, Inul Daratista, Paul Gayo. Paul Gayo ini bersinar dalam
2: jiwa.
0: Inul. Oke, Inul ini seolah sempurna. Salamnya Mbok Reni.
2: Mas, semuanya dia. Ayo Mbok Yuli, ya. Iklannya di tapak.
0: Benar.
2: Itu Busu Pendinya selamat bertugas kalau bisa kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Hujan, pakai jas ya.
0: Iya, benar.
2: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi Senggol ke penelpon berikutnya sudah gabungan di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, Denang Merian. Dum, tak tak, dum. Coba, halo, assalamualaikum, Denang Merian. Ini ditinggalnya nih. Baik, Busu Pendi turunkan ya, Busu Pendi matikan, Busu Pendi gabung melalui telepon WhatsApp nih. Terakhir dari Busu Wahyu. Halo, assalamualaikum, Busu Wahyu.
3: Merian.
0: Waktunya etam.
3: Waktunya etam dan butan.
0: Siap. Ini kenapa nih batuk-batuk nih? Lagi gatal enggak tenggorokan nih Busu?
3: Betah serak mulu nih.
0: Coba diminumin ini Busu, ada namanya Degirol Busu. Degirol, Degirol, obat buat ngeredakan tenggorokan ini kalau gatal-gatal atau batuk.
3: Baru dengar malah
0: aku tuh. Itu obatnya masih obat ringan busu, jadi masih aman tuh busu. Di obat keras.
3: Aku kan batuk pang, cuma sering serak-serak gitu. Kalau batuk nanti lagi sudah.
0: Busu Wahyu, mau minta lagu apa nih busu Marian ini dangdutnya?
3: Yang galau aja busu.
0: Yang galau sebentar. Ini yang galau tegaknya di Ida nih. Ini sisanya tadi ada para pencari nafkah Rizky Bilar, cerita cinta dunia maya dari Pujiono, cinta dalam hati dari Rauman Ungu, bersinar dalam jiwa dari Faul Gayo, pemenang cintaku dari Jana, kelepek-kelepek hatiku dari Hesti kelepek-kelepek.
3: Kelepek-kelepek ya.
0: Kelepek-kelepek aja busu. Oke. Okay. Iya. Salamnya busu.
3: Salamnya sekalian aja busu. Sehat selalu. Selamat menikmati cuaca yang mendung. Ini tadi hujan di sini jam berapa tadi ya?
0: Jam 3 Marian tadi busu.
3: Iya. Ya itulah cuaca berubah-ubah busu.
0: Itulah. Busu pengen berangkat aja terang.
3: Iya itu. Untungnya udah cucian tadi busu.
0: Udah pusing mikirin hujan, pusing juga nih mikirin pertamak. Yang bisa penting, dipikirkan. Yang penting Etam nih semangat cari uangnya aja sudah ya.
3: Iya semangat cari uangnya aja tadi busu. Pusing kalau mikirin yang naik-naik terusnya.
0: Aduh. Tadi pagi tuh mau. Tadi pagi tuh busu Pendi udah dapat info busu. Di pom bensin mana ya tegaknya tadi itu sudah ngantri busu hari pertama tuh Pertalite ngantri.
3: Aduh.
0: Ya siap-siap lah busu kalau udah batang satunya langsung dibeli mahal busu daripada kehabisan.
3: Itu ya mau busu.
0: Ada salam
3: untuk salamnya segalanya aja tadi untuk busu pendinya sama tugas aja.
0: Sama-sama busu. Amin.
3: Kalau ada sumur di ladang,
0: jangan lupa membawa
3: tangan di. Untuk busu Pendi yang ganteng, terima kasih gabungannya hari ini. Balas langsung.
0: Susah nih busu.
3: Iya, canda busu.
0: Aman busu, aman.
3: Iya, makasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, karena Nesa anak tegaknya sudah pengen denger Maha nih lagu dangdutnya sudah dipusingkan pada Marian ini. Langsung saja ya, karena Nesa anak telinga berbagai lagu yang sudah diminta oleh karena Nesa anak pada Marian ini. Tetap bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dangdutan.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Demikian kerandeng sana ya perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriam, dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih bagi Deng Sana yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perumbas Samarinda. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Jelajah Nusantara nanti di jam 5 malam hingga merapat di 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kesempatan untuk bisa mulai kuliah pada tahun akademik 2026-2027 masih terbuka lebar meskipun proses SNBP. SNBP maksud kami seleksi nasional berdasarkan prestasi dan SNBT seleksi nasional berdasarkan tes di perguruan tinggi negeri telah berakhir. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih membuka pendaftaran lewat seleksi penerimaan mahasiswa baru atau disingkat dengan SPMB Jalur Mandiri Reguler. Jalur ini tidak mematok uang pangkal yang seringkali menjadi kekhawatiran para calon mahasiswa baru. Kampus yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini memastikan hanya membebani mahasiswa dan orang tua atau wali dengan uang kuliah tunggal sebagai biaya pendidikan. Pendaftaran jalur mandiri reguler masih dibuka hingga 5 Juli 2026 melalui situs penerimaan.uinjkt.ac.id. Adapun syarat umum jalur mandiri UIN Jakarta 2026 diantaranya pendaftar merupakan siswa kelas 12 SMA sederajat Satuan Pendidikan Muadalah atau Pendidikan Kesatraan Pondok Pesantren Salafiyah atau sederajat dan dinyatakan lulus pada tahun 2026 atau 2025 dan 2024 serta memiliki NISN. Memiliki ijazah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2025 atau 2024. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SKL yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2026. Batas maksimal usia peserta yang berasal dari paket C atau PKPPS adalah 25 tahun per 1 Juli 2026. Pendaftar dalam kondisi bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana di jam 5 meninggal nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sanayo dalam program Jelajah Nusantara, di mana pada merian ini Etam akan menuju ke desa wisata digital nih, yang sangat cocok untuk pecinta ekoturism. Tetap bersama kami di RRI Perampas Samarinda. Etam teringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jason Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong, tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Krandeng Sana bersama dengan Bu Supendi dalam program Jelajah Nusantara, di mana Krandeng Sana ya pada meriah ini seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi, Bu Supendi akan merekomendasikan 5 rekomendasi desa wisata digital yang cocok untuk pecinta ekoturism. Krandeng Sana ini ada beberapa rekomendasi karena memang mengingat Indonesia sendiri memiliki ribuan desa wisata ya Krandeng Sana yang tentunya menawarkan keindahan alam serta kekayaan sosial dan budaya. Dari sekian banyak pilihan terdapat desa wisata mandiri yang menonjol karena telah dikenal oleh wisatawan mancanegara, menerapkan konsep keberlanjutan atau sustainability dan mengintegrasikan digitalisasi dalam promosi pariwisatanya. Yang pertama Krandeng Sana ada desa wisata Ngelanggeran yang ada di Yogyakarta. Ini letaknya di Gunung Kidul dan desa ini menawarkan pengalaman mendaki puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran untuk menikmati matahari terbit. Wisatawan juga dapat mengikuti wisata edukasi seperti proses pembuatan coklat di Gria Coklat Ngelanggeran serta belajar mengolah susu kambing Etawa. Kemudian ada juga di desa wisata Candi Rejo Jawa Tengah yang berlokasi di dekat Borobudur Magelang. Desa ini menyuguhkan panorama Gunung Menoreh. Aktivitas menarik yang bisa dicoba meliputi wisata off-road, menyeberangi Kali Progo hingga memancing secara tradisional di sungai. Setelah dari tadi Etam berada di Jawa Tengah, karena di sana ini Etam sedikit ke kawasan timur karena di sana ada desa wisata Gubuk Lakah yang ada di Jawa Timur. Letaknya sendiri berada di Kota Malang, karena di sana ya. Dan desa ini menjadi destinasi lengkap bagi pecinta alam dengan pilihan wisata seperti air terjun, kemudian ada river tubing di Sungai Amprong hingga agrowisata apel dan sapi perah. Selain itu terdapat paket pembelajaran seni tari tradisional bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal. Setelah dari kawasan Jawa, Etam menuju timur lagi karena di sana ada desa wisata Penglipuran yang ada di

Bali. Terkenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia, Kerandeng Sanak, Penglipuran menawarkan wisata budaya yang kental dengan pura dan tradisi Bali. Wisatawan dapat belajar membuat kerajinan tangan, menari, hingga menjelajahi hutan bambu yang asri dengan bersepeda. Dan yang terakhir, Kerandeng Sanak masih di Bali. Kalau tadi ada desa wisata Penglipuran, yang satu ini adalah desa wisata Pemuteran. Dikenal sebagai permata tersembunyi atau hidden gem dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Desa ini, Kerandeng Sanak, menjadi lokasi favorit untuk kegiatan snorkeling dan diving. Selain keindahan bawah laut, pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang tenang serta pemandangan desa dari ketinggian di Bukit Kursi Pemuteran. Demikian Kerandeng Sanak, 5 rekomendasi desa wisata yang cocok untuk pecinta ekoturism ya. Kerandeng Sanak ini berkaitan desa wisata digital. Kira-kira nih dalam waktu dekat, apalagi sudah akan memasuki fase liburan sekolah, mau pergi kemana nih Kerandeng Sanak? Kalau Bu Supendi akan pergi ke Jawa Timur sih Kerandeng Sanak, karena memang parak maha nih sama kampungnya Bu Supendi di Blitar dengan Malang kan parak maha. Jadi Bu Supendi ingin ngepoin langsung nih, seperti apa sih desa wisata Gubuk Lakah nih Kerandeng Sanak ya, karena etam di sana akan berjumpa dengan air terjunnya, kemudian juga ada agrowisata apel dan sapi perah. Untuk informasinya, Kerandeng Sanak ini Bu Supendi kutip dari laman news.detik.com. Kerandeng Sanak, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Kerandeng Sanak di program terakhir dalam sajian Samarinda Merian, yaitu dalam program Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Bagi calon mahasiswa yang belum lolos di perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur SNBP atau SNBT, memilih perguruan tinggi swasta atau PTS di Yogyakarta bisa menjadi alternatif strategis. Kota pelajar ini menawarkan beragam pilihan universitas dengan biaya yang bervariasi, bahkan beberapa di antaranya membebaskan biaya uang pangkal. Adapun daftar estimasi uang pangkal tergantung pada istilah masing-masing kampus di 15 universitas swasta di Yogyakarta. Di antaranya, Universitas Ahmad Dahlan untuk non-kedokteran berkisar 11,2 juta hingga 63 juta rupiah dan untuk kedokteran sebesar 201,3 juta rupiah. Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan besaran non-kedokteran yaitu 17 juta hingga 30 juta rupiah serta 275 juta rupiah untuk kedokteran. Universitas Kristen Duta Wacana dengan besaran non-kedokteran yaitu 13 juta hingga 22 juta rupiah serta kedokteran dengan nominal 290 juta rupiah. Universitas Widya Mataram dengan besaran 1 juta rupiah. Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan besaran 6 juta hingga 16,9 juta rupiah. Universitas Alma Ata dengan besaran 1 juta hingga 6 juta rupiah. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan besaran 2 juta rupiah. Universitas Janabadra dengan besaran 1 juta hingga 10 juta rupiah. Serta untuk Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa serta Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini dengan besaran 0 rupiah atau tidak ada uang pangkal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe.

0: katakan.
1: Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma ini temuruh. Itu dah, Pak Boru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

landing sana, Busu Pendi akan mengawani ini. Wah, iklan di sana ya, Busu Pendi akan mengawani di sana dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam. Dan Busu Pendi akan menyajikan berbagai tips tentunya keran di sana ya, untuk mengawani di sana di kala menunggu juani kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, yaitu di jam 6 lewat 17 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Busu Pendi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.

0: mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Baiklah, Desana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik, Kerandeng Sana, ini ada tips pertama nih, Kerandeng Sana yo. Ini berkaitan dengan beberapa macam sedekah yang dianjurkan dalam Islam untuk meraih keberkahan hidup. Ya, sebagaimana yang Etam ketahui yo, Kerandeng Sana, bahwa keberkahan hidup ini adalah salah satu bagian juga di mana Etam diajarkan untuk banyak berbagi, itu juga mendapatkan keberkahan, karena memang keberkahan ini adalah nilai yang paling penting, Kerandeng Sana yo. Dan adapun beberapa macam sedekah yang dianjurkan dalam Islam untuk meraih keberkahan hidup, diantaranya ada sedekah harta, sedekah makanan, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah senyuman, sedekah perkataan baik, menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian sedekah waktu, serta sedekah jariah. Ini mungkin kalau Etam membahas seputar sedekah harta, makanan, tenaga, ini Etam sudah tahu lah ya, karena di sana harta ini berkaitan dengan uang, makanan berkaitan dengan ya makanan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang agar orang lain juga bisa makan, karena di sana. Kemudian ada sedekah tenaga, berkontribusi melalui bantuan fisik, kerja bakti, dan semacamnya. Memang walaupun Etam hanya bisa memiliki tenaga, tetapi dengan tenaga yang Etam miliki, apabila beban tersebut bisa diselesaikan, nah hasil yang akan Etam dapatkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan itu menjadi pahala juga yang nanti masuknya ke sedekah jariah juga, Kerandeng Sana. Kemudian sedekah ilmu, membagikan pengetahuan yang bermanfaat, Kerandeng Sana ya. Sebagaimana mungkin yang Etam ketahui bahwa sabda Nabi sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang banyak, Kerandeng Sana. Kemudian sedekah senyuman, seperti yang Etam juga pernah nelinga mungkin tabasum muka, yaitu senyum kepada saudara, sanak saudara, keluarga dan siapapun itu, itu juga bagian daripada sedekah yang menjadikan Etam mendapatkan pahala. Kemudian sedekah perkataan baik, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang memotivasi, menasihati atau menghibur orang lain, Kerandeng Sana. Jadi bagi stand up komedi itu, Kerandeng Sana, sejatinya sida-sida ini mendapatkan pahala karena membagikan orang lain. Bisa jadi kayak Etam Bu Supendi ini pusing mikirin uang ya, Kerandeng Sana ya, tegak apa nih dapat uang nih dikala kondisi ekonomi seperti ini, Kerandeng Sana yo. Dan ketika ada orang yang datang kemudian menghibur, itu sudah mendapatkan pahala. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, mungkin Deng Sana pernah nelinga dari kisah-kisah Nabi di mana ada salah seorang yang sengaja memberikan paku agar terkena Rasulullah, dan orang yang menyingkirkan dari hal-hal yang membuat rintangan Rasulullah itu tadi sudah mendapatkan pahala. Bahkan kalau di salah itu Bu Supendi ingatnya apa ya, Bu Kerandeng Sana, yang pembawa kayu bakar tuh, kalau di salah tuh ya, Kerandeng Sana, itu juga bagian daripada kisah atau cerita dari menyingkirkan gangguan dari jalan ini sebagai bentuk sedekah. Kemudian sedekah waktu, meluangkan waktu untuk mendampingi atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Dan sedekah jariah tadi melalui bantuan yang bermanfaat berkelanjutan. Demikian Kerandeng Sana seputar tips pertama yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana, yang Bu Supendi kutip informasinya dari laman kapsleman.basnas.go.id.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tentu terkadang keranting sana sering lupa menaruh kunci kendaraan, mendadak lupa apa yang mau dibeli, atau sulit fokus saat bekerja. Ini mengapa bisa di usia muda tapi mudah lupa. Bisa jadi kesulitan fokus atau mengingat ini menjadi salah satu tanda mudah pikun. Gejala pikun sendiri keranting sana bukan cuma urusan lansia maha. Padahal anak muda zaman saat ini, yo, karena misalnya justru paling sering mengeluh sulit fokus dan gampang lupa karena otaknya kelelahan atau burnout. Kemampuan kognitif otak memang akan menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Namun, anak muda pun bisa lebih cepat pikun dan sulit fokus jika setiap hari memaksakan otak bekerja terlalu keras tanpa istirahat. Kalau dilihat dari Harvard Health Publishing pada Senin 12 Februari 2026, otak manusia sebenarnya memiliki kapasitas luar biasa untuk mempertahankan ingatan hingga usia tua. Kuncinya terdapat pada kedisiplinan etam dalam melatih kebugaran otak. Nah, ada pun cara melatihnya karena di sana ini di segala usia. Yang pertama yaitu membuat

membuat daftar aktivitas atau to-do list. Tentu dengan menyusun prioritas aktivitas di sana menggunakan daftar harian atau mingguan. Tuliskan hal-hal penting yang ingin di sana capai dalam jangka waktu tersebut agar fokus tidak terpecah ke banyak hal yang belum mendesak. Kemudian, menyisihkan waktu untuk merapikan sesuatu. Memang, meluangkan waktu beberapa menit mahani untuk merapikan lingkungan sekitar terbukti bisa menyegarkan pikiran. Jadi, cobalah karena desanaya untuk bersihkan meja kerja sebelum mulai beraktivitas, lalu fokuskan kembali perhatian yang sana pada tugas-tugas utama dalam beberapa jam ke depan. Dan yang terakhir adalah, manfaatkan aplikasi pengingat di ponsel. Nah, ini nih karena desanaya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah berkembang sangat canggih, tentunya untuk meringankan beban kerja otak nih karanding sana. Karena memanfaatkan aplikasi pengingat ini bisa menjadi tanda agar deng sana ini sampai terlupa. Misalkan digunakan untuk menandai jadwal janji temu, kemudian tenggat waktu kerja, atau bahkan nih hari-hari penting di kalender ponsel deng sana. Bahkan Bu Subandi sendiri ya, karena deng sana jika ada jadwal tertentu yang memang diwajibkan nih karena di sana agar tidak lupa dan agar bertanggung jawab atas apa yang sudah dijanjikan ya, karena di sana itu Bu Supendi membuatnya di kalender agar mungkin sehari sebelumnya ataupun beberapa jam sebelumnya seperti halnya 6 jam atau 8 jam itu di sana bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ke agenda tersebut. Nah, batasi penggunaan ponsel agar tidak terjadi pengalih perhatian. Jika di sana tipe orang yang sering keasikan scrolling nih karena di sana di berbagai media sosial, cobalah untuk memasang alarm pembatas misalnya maksimal 20 menit untuk membatasi waktu menatap layar. Demikian karena di sana ya, seputar beberapa tips untuk menjaga otak tetap fokus dan tajam yang informasinya Bu Supendi dikutip dari laman kompas.com. Karena di sana demikiannya perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Marian. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang setia mendengar kami di RRI Proma Samarinda. Dan pada malam hari ini karena di sana akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam hingga merapat di jam 12 malam. Usup Endi pamit dari ruang dengar di sana di hari kelima ini yo, karena di sana dan empai. Sepertinya Usup Endi akan mengawani di sana lagi karena di sana di hari keenam pada hari Kamis tentunya dalam sajian Samarinda Malam. Ya mudah-mudahan lah Usup Endi esok masih ngawani di sana yo, dan jaga kesehatan semuanya karena di sana yo, semangat mencari pitis karena di sana, semangat bekerja, selamat beraktivitas, dan pesan dari Ibu Supendi adalah jangan sampai etam menyerah tanpa ada kata rasa lelah yang harus dikeluh-keluhkan terus ya, karena di sana jadi harus tetap semangat tentunya. Hati-hati di jalan bagi karena di sana yang lagi di perjalanan. Bu Supendi pamit dari mendengar di sana. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriam.

0: RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar tam pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Kanwil Kemenkum Kaltim melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual memperkuat sinergi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang untuk meningkatkan perlindungan hak cipta musik serta mendorong kepatuhan pembayaran royalti oleh pelaku usaha yang memanfaatkan musik secara komersial. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Bontang, Rabu 10 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku seni, musisi, dan pengguna musik di ruang publik. Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi menyepakati sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang menggunakan musik untuk kegiatan komersial, seperti kafe, restoran, hotel, tempat karaoke, pusat kebugaran, klinik kecantikan, spa, hingga lembaga penyiaran radio. Kepala Kanwil Kaltim Muhammad Iqmal Idrus menegaskan pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi para pencipta lagu dan musik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana. Selamat malam, malam Kamis. Seperti biasa ada Mbak Nita ngawani kita segalanya. Tadi dah ada Bu Supendi, sebut Sida sih. Sida sebenarnya enggak sampai jam 12 bisa Mbak ya. Sampai jam 12 Sida tegiknya sebenarnya. Cuman di NA jangan saya gitu. Padahal saya bilang nih apa gitu ya. Malah skenario aja punya Bu Supendi. Ya tahu bisa Mbak. Tentunya kita berjumpa di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini, menyajikan informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya juga Bu Sembok seperti biasa. Dan untuk apa nih ya, untuk pembuka nih seperti biasa kita melihat-lihat dulu nih cuaca malam hari ini. Nih cerah ya di kawasan Samarinda Ulu, cuacanya wah ini malam ini juga di beberapa titik juga ada yang cerah berawan gitu ya. Suhunya sama aja, galanya kisaran 25 sampai 26 derajat gitu. Men Marian tadi tuh sempat gerimis gitu ya keranda sana, tapi yang di gerimis malah ya siang tadi tuh deras lumayan ya, tapi alhamdulillah di aman aja gitu di segala titik, nggak ada yang sampai ada genangan-genangan air tuh nggak ada ya. Mudahan ha malam hari ini di hujan lagi ya. Soalnya jereh saya pulang itu gimana, curhat pulang ya tuh pokoknya Bu Sembok. Dia dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga sembari menantikan azan Isya ya yang akan berkumandang pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Dan John dia akan dikawani dengan diselingi informasi ringan seputar kota dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda, etam nelinga lagu dari Palembang.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: dan Sumber Jambe, atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Ya, keren di sana datang lanjut lagi tentunya ke informasi pertama, bukan informasi pertama, informasi kedua ya, di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini, di mana menjelang Piala Dunia 2026 mulai melanda Kabupaten Kutai Timur ya, Polres Kuti mitigasi terutama terkait potensi gangguan keamanan di jalan raya akibat luapan kegembiraan yang berlebihan setelah pertandingan berlangsung. Polres Kutim sendiri memprediksi adanya peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hingga dini hari, termasuk potensi konvoi kendaraan yang tidak tertib dan aksi balap liar. Penggunaan knalpot brong yang berisik juga menjadi salah satu fokus pengawasan ketat ya, karena dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar yang sedang beristirahat. Untuk mengantisipasi hal ini juga, kepolisian ini sudah memetakan sejumlah titik rawan guna meningkatkan intensitas patroli lalu lintas untuk meminimalisir resiko kecelakaan fatal yang diakibatkan oleh kelalaian berkendara. Selain masalah di jalan raya, polisi juga nyoroti ini potensi gesekan sosial akibat perbedaan dukungan terhadap tim negara peserta. Ketegangan antar pendukung sering memanas gitu ya, baik di lokasi nonton bareng atau nobar ataupun saling sindir di berbagai platform media sosial. Masyarakat tentunya diminta untuk menyikapi jalannya kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini tuh secara dewasa dan juga bijak. Euforia mendukung tim favorit juga harus tetap berada dalam koridor, saling menghormati supaya tidak berujung pada konflik fisik ya, yang merusak akhirnya kerukunan warga sangat tak. Nah, di sisi lain, ancaman tersembunyi juga ada ya. Di kalah berbahaya juga selama turnamen adalah maraknya praktik perjudian, Busu Ambo. Kemudian akses teknologi wayah ini ya, terutama digital, saat ini membuat taruhan bola ini akan via online gitu, via aplikasi ataupun ada situs web yang jadinya mudah benar dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Nih, hanya orang tua tapi juga bahkan remaja, usia remaja ke anak-anak gak tuh Busu Ambo ya. Di mana Polres Kutim juga menegaskan dia akan menoleransi segala bentuk aktivitas judi bola, baik berskala kecil maupun besar. Efek domino dari kecanduan judi juga dinilai sangat merusak, mulai dari kerugian finansial personal, keretakan rumah tangga, hingga memicu tindakan kriminalitas lainnya. Jadi dijadikan hak momentum Piala Dunia Atam ini jadi sebagai sarana hiburan dan jawab pemersatu masyarakat ya, bukan malah dijadikan ajang untuk melakukan perjudian atau taruhan pertandingan atau bahkan sampai saling menyerang gitu ya antar fans gitu ya, supaya itu hak tuh pokoknya rukun-rukun aja gitu, karena ini anggap sebagai hiburan, karena itu kan setelah melewati seharian bekerja gitu ya, setiap hari bekerja, nah ini hak tuh euforia etam untuk sekalian mengistirahatkan kelelahan etam di tempat kerja, jangan dilampiaskan dengan bola ini ya. Ya tuh kerandang sana, informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, keren di sana ada pukul 19.52 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Netime ya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selainnya kita akan lanjut lagi tentunya di Beseprah, bagiasa seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertama kembali menjadi pukulan telak bagi masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu kelompok yang terdampak paling signifikan adalah pengemudi ojek online atau ojol yang menggantungkan hidup dari hasil mengantar penumpang. Kondisi sulit ini terungkap saat sejumlah pengemudi ojol di Balikpapan berbagi cerita dan mengaku bahwa kenaikan harga ini membuat beban kebutuhan sehari-hari semakin berat. Satu di antaranya, Rahmat Hidayat, seorang pengemudi ojol asal Balikpapan Selatan, menuturkan bahwa kenaikan BBM membuat biaya operasional harian melonjak drastis. Sebelumnya, SIDA sudah terbebani dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga suku cadang, oli, ban, hingga kebutuhan pokok rumah tangga. Kini, para pengemudi harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan harga Pertamax dari sebelumnya di kisaran Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter terhitung sejak hari ini. Di sisi lain, tarif perjalanan yang diterima pengemudi dinilai tidak mengalami penyesuaian yang signifikan. SIDA berharap pemerintah maupun perusahaan aplikasi dapat memberikan solusi agar para pengemudi tidak semakin tercekik. Para pengemudi juga berharap pemerintah pusat, regulator transportasi, dan perusahaan aplikasi segera mengevaluasi tarif layanan agar dapat memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi para mitra pengemudi di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
3: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keranding sana, iya tuh melanjut di Beseprah Bekesa seputar budaya daerah malam hari ini ya Bu Sombok ya. Dan juga hari ini Atom akan membahas tentang baju adat, tepatnya baju adat dari Yogyakarta yang akan Atom kenali sebuting-sebuting Bu Sombok. Tapi tentunya mempersingkat waktu aja, yang pertama ada kebaya Jogja. Kebaya ini adalah busana tradisional Jawa yang paling memang digemari perempuan Indonesia karena tampilannya tuh anggun. Tapi sebenarnya bukan hanya Jogja aja ya yang punya kebaya, tapi ada juga daerah-daerah lain di Indonesia, tegak Solo, Jawa Barat, Bali dan lain-lain. Dulunya tuh kebaya Jogja ini umumnya dipakai oleh perempuan priayi dan juga bangsawan. Menwayah ini tuh siapa aja kawa tuh makai kebaya ini. Dan sebagai pelengkapnya juga, kebaya ini biasanya ditambah dengan perhiasan sanggul dan juga alas kaki. Ya tuh keren di sana. Yang pertama ya, ini kita akan bahas lebih lanjut apa aja lagi ya, karena tegaknya banyak nih lumayan. Semoga waktu kita cukup ya. Kita dengerin lagu dulu, selanjutnya dari Dayak.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, kerandasenal selanjutnya ada juga namanya surjan. Nah, surjan ini adalah pakaian adat Jogja yang biasanya dikenakan oleh kaum pria gitu ya, dimana esensinya surjan ini adalah lurik atau model kemeja lengan panjang. Kainnya tuh punya tekstur tebal dan dengan motif vertikal warna gelap dan juga dilengkapi dengan kancing. Tapi dalam perkembangannya akhirnya motif lurik ini ternyata tidak hanya garis-garis membujur aja, tapi bisa ada motif kotak-kotak ya sebagai hasil kombinasi garis vertikal dengan horizontal. Selanjutnya juga muncul surjan ontrokusuma yang bermotif bunga, di mana jenis dan motif kain yang digunakan juga ini untuk membuat surjan ontrokusuma terbuat dari kain sutra bermotif hiasan. Hiasannya tuh berbagai bunga itu tadi, Bu Soya. Dimana biasanya surjan ini juga dipakai oleh para pejabat dan kalangan bangsawan keraton, dan ketika dikenakan surjan akan dipadukan dengan jarik dan juga blangkon. Yang selanjutnya adalah pinjung, dimana pinjung adalah pakaian adat Yogyakarta yang umumnya dikenakan oleh abdi dalam keraton Kesultanan Jogja. Pinjung ini adalah kain yang digunakan sebagai penutup sampai ke dada, dan biasanya kain pinjungan ini dilengkapi dengan kemben atau kain penutup dada. Selain itu bisa juga dipadukan dengan baju batik atau lurik sebagai penutup luarnya. Dan di masa Wahin itu pinjungnya sendiri sudah dikenakan oleh hampir segala kalangan perempuan Jogja, dilengkapi dengan selendang, perhiasan dan juga alas kaki. Selain pinjung ada juga busana peranakan. Busana peranakan ini adalah pakaian dinas harian yang dikenakan oleh abdi dalam jaler atau pria, yang mana mengutip keraton Jogja ya, busana ini tuh konon terinspirasi dari baju kurung yang dikenakan para santri putri di Banten ketika Sultan berkunjung ke sana abad ke-19. Bahan yang digunakan juga untuk membuat baju peranakan ini berupa kain lurik berwarna biru tua atau hitam dengan kombinasi corak garis berjumlah 3-4 atau disebut dengan juga disebut juga dengan telupat atau telupapat. Peranakan juga punya potongan bagian depan yang berhenti di ulu hati, dan ada belahan di bagian lengan yang mempermudah saat akan berwudu. Ada 6 kancing di leher depan yang dikaitkan dengan ke-6 rukun iman, dan 5 kancing di setiap ujung lengan dikaitkan dengan ke-5 rukun Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Lisan lanjut ada belangkon ya. Belangkon ini adalah ikat kepala ya, tradisi busana Jawa pria, di mana eta mengenakan pakaian adat untuk acara resmi. Pria Jawa ini biasanya akan mengenakan tutup kepala berupa belangkon. Dikenal dengan dua jenis belangkon, yaitu belangkon Jogja dan juga belangkon Solo. Ada beberapa perbedaan belangkon Jogja dan juga Solo, salah satunya pada bagian belakang atau mondolan belangkon. Mondolan belangkon Solo ini bentuknya datar, sedangkan belangkon Jogja bentuknya menonjol gitu ya. Selain itu juga, belangkon Solo ini terbuat dari kain batik berwarna kecoklatan, sedangkan belangkon Jogja dibuatnya dengan kain batik yang warnanya cenderung putih gitu. Nah, belangkon dengan gaya Jogja ini sendiri terdiri atas bermacam-macam motif yang punya makna di baliknya, yaitu motif madang itu memiliki makna kesakitan meredam angkara morko, motif celengkewengan, motif kumitir, motif blumbangan, motif jemputan, motif taruntum, motif wiraset, sama motif sido asi. Selanjutnya juga ada janggan hitam. Janggan hitam ini kalau misalnya tadi busana peranakan tuh dikenakan oleh abdi dalam jaler atau pria ya. Janggan hitam dipakai oleh abdi dalam istri atau perempuan dalam menjalankan tugas di Keraton Jogja. Nah, janggan sendiri adalah baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi dengan kancing hingga menutup leher. Warna kainnya juga harus hitam gitu. Janggan sendiri berasal dari kata jangga yang artinya leher, yang melukiskan keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa pada umumnya. Sementara warna hitam sendiri menggambarkan simbol ketegasan, kesederhanaan dan kedalaman, juga sifat kewanitaan yang suci dan juga bertawakal. Selanjutnya juga ada motif batik Jogja, di mana batik Jogja ini salah satu identitas budaya ya, yang sering disebut juga dengan kota batik. Tuh, di mana awalnya batik ini sendiri adalah seni gambar terlukis di atas kain, hanya dikerjakan terbatas dalam lingkungan keraton aja, tapi hasilnya itu digunakan untuk pakaian raja, keluarga kerajaan dan juga para pengikutnya, di mana masa sekarang siapapun tuh kawan ngenakannya, bahkan dah diakui nih sebagai warisan budaya UNESCO. Nah, motif batik Jogja ini punya ciri khas yaitu banyak bidang putih bersih dan motif geometrisnya dibuat besar-besar gitu ya. Jauh lebih besar dibandingkan motif geometris batik Surakarta. Selain itu juga berlatar belakang putih, hitam, coklat, abu-abu gitu. Motif batik tuh ada beberapa jenis juga. Motif parang rusak barong, motif selobok, motif sidomukti, motif cemplok kesatrian, motif truntum dan juga motif sido asi ya. Sebenarnya ada banyak lagi Bu Sembo ya. Satu lagi nih tak pada ya, ada baju ageng. Baju ageng ini adalah pakaian adat Jogja yang dikenakan oleh pejabat keraton yang sedang dalam tugas. Pakaian adat Jogja ini juga terdiri dari jas laken berwarna hitam disertai motif keemasan pada bagian pinggir, dan di bagian tengah terdapat motif keris serta batik. Baju ini juga dilengkapi dengan celana kain berwarna hitam dan dililitkan kain batik dalam pemakaiannya. Selain itu juga pejabat keraton yang juga mengenakan topi memanjang saat mengenakan baju ageng. Topinya itu setinggi 8 cm dan memiliki motif berwarna keemasan. Sepatunya juga warna keemasan, jadi tuh mewah benar gitu baju ini keren di sana. Selain busana-busana yang dan kita sebutkan itu, sebenarnya masih ada lagi ya busana-busana khas Jogja gak, tetapi karena keterbatasan waktu etam, jadi udah pukul 24.05 ya. Nita cukupkan hak dulu sampai di sini kebersamaan etam di besok prabakesa seputar budaya daerah, seputar baju adat dari Yogyakarta, di mana informasinya kami kutip dari laman website sibakuljogja.jogjaprov.go.id. dan setelah ini akan ada drama legenda, dan seperti biasa akan ada Pantas Kutai, insyaallah. Kawan kita

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hush. Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
3: Oke.
2: Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
4: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krawandeksana daerah Kota Balikpapan kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat nasional. Kali ini Persatuan Arung Jeram Indonesia atau FAJI akan menggelar kejuaraan Arung Jeram pada 23 Juli 2026 di kawasan Debukit Muara Sungai Manggar, Kota Balikpapan. Menariknya kejuaraan ini tidak digelar di sungai berarus deras seperti yang selama ini identik dengan olahraga arung jeram. Perlombaan justru akan memanfaatkan perairan tenang di kawasan muara sungai sebagai konsep yang dinilai unik dan menjadi pengalaman pertama di Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menyambut positif pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurut Sida, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasyarakatkan olahraga arung jeram kepada masyarakat luas. Sida menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan olahraga, tetapi juga berpotensi mendorong sektor pariwisata di Kota Balikpapan. Kejuaraan yang akan berlangsung di Debukit Muara Sungai Manggar itu diperkirakan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah atlet dari Pulau Sumatera, Sulawesi hingga Jawa dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Wali Kota Rahmat Mas'ud juga menambahkan kehadiran peserta dari berbagai provinsi menjadi peluang bagi Balikpapan untuk semakin dikenal sebagai kota yang mampu menjadi tuan rumah berbagai event olahraga nasional. Melalui ajang tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berharap olahraga arung jeram semakin dikenal masyarakat dan mampu melahirkan atlet-atlet baru yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan pahking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala pekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan pahking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pahking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasan. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerana sana saatnya kita mempati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Si Paloi dan Si Ngungu. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama si Palui dan si Mumu. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, si Palui dan si Mumu mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun, pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Palui dan Si Mumu.

0: Ibu juga gak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi, walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang, sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Baloy, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah perlu siapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang. Paloy, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
2: Bagaimana, Paloy? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
2: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya. Soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya.

0: Semua ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Palui, kamu sudah pulang? Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun Palui, maksudnya ayah garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh gitu ya, maafin Palui ya Bu.

0: Semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Paluy, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Paluy yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudara Mumu?
1: Mumu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Paluy sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya.
3: Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik.
1: Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu. Biar ibu istirahat.
3: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
3: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini.
0: Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
0: Sudahlah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: situ ada nenek gergasi. Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
1: Baiklah.
0: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya, Nek, sudah membacakan doa. Sekarang makanlah hidangan ini ya, Nek.
1: Paluy, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
0: Baiklah, Nek. Sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Mungu, di mana kamu?
2: Kenapa kak? Kok kamu pucat seperti ini?
0: Itu, cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
2: Ya ampun kak. Pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang, kita harus lari dan bersembunyi di dalam hutan.

0: sembunyi. Keluarlah. Kamu telah membunuh cucuku, Paluy.
1: Nek, kami di sini. Di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, kakak, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
0: Tolong aku.
1: Nenek Gergasi hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
2: Biarkan saja, Kak. Sekarang, Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Ngungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Ngungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

0: Ya, kurang dari sana datang empati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul legenda Si Palui dan Si Ngungu. Setelah ini temakan ada pantas atau pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

majemuk kandang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik

0: Itu jua hak kami harapkan.
1: Tegak biasa etamba acara. Di malam Kamis dah ditentukan. Ayo deng sana etam saksikan. Kami di sini hendak berkesahan.

Tamat tarsul, tamat bacaan. Sair dipola tentang kesahan. Namun terdapat salah carangan. Kami

0: keren di sana. Busum bagalannya tam lanjut lagi tentunya di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini, dan tentunya Nita dan di sorangan Mahai ya di studio Perempat RS Samarinda ini. Dan ada Busu Ipa ya tam, sapa dulu. Assalamualaikum Busu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kita, baik leh?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Beda nih tegaknya di atas kepala.
1: Iya, nah ini namanya pesapu tak.
0: Ah, pesapu.
1: Jadi pesapu ini nyebe ikat. Beikatnya. Jadi mirip tegak namun saudara etam yang ada di Jawa Barat.
0: Oh iya benar.
1: Dulu menurut kisah, menurut kisah Bahari, orang menyebarkan agama Islam. Waktu masuk ke Kutai itu yang berpakaian kayak ini kan hanya para-para sunan. Ya kala mirip kala.
0: Iya benar.
1: Bunyi orang anu, bunyi orang apa? Tegak mon belangkon, ini
0: iya, pesapu. Beda ya pesapu.
1: Nya pesapu itu ada dua, adanya langsung betokop. Yang tegak rancak aku pakai itu kalau. Nah kalau ini yang beikat.
0: Beikat seorang dari awal enggak tuh ya.
1: Jadi kisahnya Bahari itu, andiknya Bahari baru-baru mah ya. Jadi orang tuh enggak mengetes aslinya orang Kutai dengan endi itu cara mengikat pesapu. Cara mengikat pesapu. Jadi caranya tuh enggak ngetes tuh sekali mah hanya mengikat. Namanya berulang-ulang tuh pada sidah lain bunyi sidah awak lain pada orang Kutai bunyi. Tapi namanya sekali di anda terak diikatnya langsung, langsung rapi. Jadi. Nah itu bunyi.
0: Boleh tem praktekkan di sini kawan deh.
1: Kawan. Tapi namun lebih ikat terburai bulan.
0: Dari awal bulan bunyi saya. Iya tuh siapa adalah pendengar etam bosu silahkan.
1: Jadi kerawang sana di mana aja kita segalanya, dari Sabang sampai Merauke, dari kepala benua sampai murid benua. Selamat bertemu pulang ya dengan saya, dengan Mbok Nita dalam acara pentas budaya berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa aslinya orang Kalimantan Timur, adalah bahasa aslinya orang Samarinda. Jati diri Samarinda jangan sampai hilang ke ronding sana ya. Budaya etam-etam jaga biar budaya etam ini tetap lestari, karena budaya etam ini warisan dari leluhur etam orang Kutai. Leluhur etam orang Kutai itu di dalam kubur ternyata berharap dengan etam lagi kerong di sana. Sida ini dapat bangkit lagi sudah. Jadi yang untuk melestarikan, meneruskan budaya sida itu ya etam-etam ini. Jadi doaku kepada kerong di sana malam ini mudah-mudahan kita bersehatan ya. Jangan mandi ingat nelinga terus kita RRI Pro 4. Karena di RRI Pro 4 ini banyak orang menggunakan bahasa Kutai, dari penelpon sampai ke MC-nya juga.
0: Iya, digasak gala ya. Iya, tuh tentunya kita mengajak pendengar juga ya Busi ya, Tama ya, merapat 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp 0811-581-9998.
1: Ini tema etam belum dijamin.
0: Ah, belum dijabarkan temanya.
1: Enakan dia dulu.
0: Hai, sabar dulu, sabar
1: ya. Sabar dulu Busi.
0: Silakan tema etam malam hari ini.
1: Jadi tema etam malam ini mengenal bahasa Kutai Pantun.
0: Nah, Kutai Pantun.
1: Di mana bahasa Kutai Pantun ini berbeda dengan bahasa Kutai-Kutai yang ada.
0: Bener.
1: Salah satunya Kutai

0: Nah, kutai pantun ini menurut kisah mudahan aja salah. Jadi menyesalah adanya meluruskan. Kisahnya pada zaman dulu, di zaman kerajaan Segara. Di Muara Kaman, zaman kerajaan Hindu dulu, orang menggunakan bahasa pantun itu. Jadi bahasa pantun wayah ini yang menguasai daerah Muara Kaman ke timur, yang menuju ke Muara Wahau. Nah, itu berbeda bahasa. Namun di Tenggarong menyebut selamat datang itu selamat datang.
1: Bener.
0: Tapi kalau di Kutai Pantun selamat sampai. Selamat sampai jenya. Seandainya dah datang kah kita jenya. Itu Tenggarong. Tapi kalau di Kutai Pantun lah sampai kah kita sampai
1: nyenyebut. Sampai datang itu. Sampai.
0: Jadi awak di Perompot bisa nak menggunakan dua bahasa itu, selamat datang itu bahasa Melayunya. Tapi kalau selamat sampai itu asli bahasa Pantun.
1: Asli bahasa Pantun. Gitu.
0: Banyak lagi perbedaannya. Tegak mon apa rindu bunyi bahasa Indonesianya. Namun di Tenggarong kan jono.
1: Jono.
0: Nah, namun kami Pantun? Dendam nyebut.
1: Dendam.
0: Nah,
1: jadi mon orang nih tahu salah paham.
0: Nah, itu salah paham terus kalau.
1: Iya, salah paham galau tuh geng.
0: Makanya bunyiku madahi kerwanding sana eta orang kota itu, kita kenalkan bahasa kita gitu. Jangan dipukung. Jadi suatu saat pebelatan orang Kutai, orang nih bingung lagi. Oh, ini bahasa Kutai. Itu, ini bahasa Kutai tenggelam bener, tenggelam batu. Enggak diangkit payah pulang.
1: Iya, tuh Kutai Tenggarong agak payah ya,
0: payah?
1: Kutai Pantun. Apalagi
0: Kutai Pantun.
1: Iya. Ya tuh karena dia juga beda benih ya bos ya, ternyata bahasanya beda jauh. Ya tuh dah etam ada bridgingnya nih mon, sebut orang ya dah membukanya. Boleh ya nak tama ya lagi di telepon.
0: Jadi karena di sana mungkin kita nak tama silahkan aja, karena di sana kita nak berbahasa Kedang saya jawab bahasa Kedang, nak berbahasa Melayu silahkan, nak bahasa pantun aja nggak apa-apa, belajar bahasa pantun.
1: Nih bersama ya. Netam belajar malam nih.
0: Bahasa pantun apa heber kita?
1: Nah, coba kita nyapanya pakai bahasa pantun ya bos ya.
0: Apa kabar kita? Kanak-kanak laki, kanak-kanak bini, kanak-kanak halus. Dah juga kayak kita mbeko. Namun kita lah mbeko kalau kita buka anu radio RRI Pro 4 etam ngabab di sini.
1: Nah, apa ngabab?
0: Kalau ngabab tuh ngape? Kalau bahasa Tenggarongnya ngape? Kalau kami ngabab.
1: Ngabab. Nah, kita sapa nih pendengar etam yang pertama ya. Tapi pakai bahasa pantun.
0: Ya terserah mau sudah pakai bahasa pantun ke Jawa.
1: Kita sapa dulu nyoba bahasa pantun, Bisu. Silakan Bisu.
0: Halo, Bisu, Mbak.
2: Halo juga Busu, Busu Ipai.
0: Bisa bahasa pantun ini?
2: Aku mending bisa Busu.
0: Oh enas lah, kenapa pulang kita hik tahu?
2: Bukannya nih tahu, paham mah, cuma mending bisa.
1: Bisa membahasakan ya sudah.
2: Mentawalan banyak Busu.
0: Banyak ya? Ano, nih kita mengenal bahasa pantun itu gak apa kan dulu Busu?
2: Bekawalan mah orang Lobakong tuh banyak Busu, orang Muara Wahau.
0: Salah satunya tegak apa Busu? Contohnya Busu.
2: Tahu gak cuma Busu.
0: Nah, enggak nyebut mana kita jenya. Namun bahasa pantun mana kau? Jenya tegak itu. Itu. Namun bahasa Tenggarong bunyi. Kalau bahasa kami nyinya.
2: Kalau beko apa so?
0: Meko-meko juga, karena bahasa pantun dengan bahasa Kutai yang ada nih Busu 75% kemiripan, cuma beda logat 25% berbeda. Itu.
2: Tapi bepahaman mahal Busu.
0: Bepahaman. Tapi namun orang nih bepahaman Busu tuh yang menggunakan bahasa Melayu Tenggarong tadi Busu.
2: Sama itu nah, aku bicarangan so dengan kita Kutai mana? Kutai Tenggarong. Aku Muara Mahau, Muara Wahau so,
0: bilangnya. Ya Muara Wahau daerah Kutai Pantun tuh Busu. Apabilanya ketemu kawan tuh Busu ya, namun tidak menetap di Tenggarong tuh kan Busu apabila baru ketemu tuh kan ya, tahu nyebut oh lopat-lopat ya, kayak itu kalau ya kan? Nah, namun kami di Kutai Pantun tuh nyali nyebut lenas Busu. Oh lenas kojinya. Ada kau yang cengel jinya kayak itu nya. Maksudnya ada kau timbul, ada kau datang tuh kayak itu maksudnya tuh Busu.
2: Nyaman munya sida tuh becarang Busu. Tegak kalau orang Banjar itu so tegak orang Kalua so.
0: Iya, sejenis.
2: Lugasnya tuh mirip-mirip so.
0: Iya.
2: Dawal aku munsida tu becarangan lewat HP itu leh mendengari beneng itu.
0: Namun bahasa Tenggarongnya gawal. Kalau namun kami di hulu tu Joko bunyinya.
1: Joko.
0: Iya. Kalau Joko kalau gawal tu senang tak.
2: Kalau besut sama maha juga so.
0: Kalau besut kami ada juga nyebut lepat, ya juga lepat punya sida. Tuh besut tuh ya lepat kami nyebut. Beda kalau kalau tenggarung besutnya di situ beriwatnya, namun kami lepat situ jinnya sida.
2: Kalau sungut sama juga so.
0: Ah?
2: Nyebut sungut sama juga
0: sungut tidak? Sama sama sungut. Oh, makanya sama bunyi juga. Saya tadi tuh 75% persamaan, 25% berbeda gitu. Tuh, tegak mun kami nyebut apa nyebut sungai. Kalau di Tenggarong kan luah bunyinya kalau. Halo, Bisu?
2: Iya, halo Bisu.
0: Nah, luah bunyinya. Namun kami di hulu tuh Batangan bunyinya Bisu. Hon bunyinya. Pergi kau ke Batangan hon. Alak ranam bunyinya kayak tuh bunyinya Bisu. Alak ranam, sauk ranam bunyinya.
2: Iya, logatnya tuh tegak ini so. Orang Dayak ini so. Apa namanya nih, lain Dayak Bahau beda apa ini ya yang di Muara Kaman itu so.
0: Dayak mana nih?
2: Ada Dayak yang nomor 3 itu so.
0: Basep, Basep kalau nih?
2: Lain so, ada bawahnya dikit.
0: Nah, no, daerah ano Lekak Kidau.
2: Nah itu mirip-mirip tuh logatnya so.
0: Ya kalau di Lekak Kidau tuh kenyah besu.
2: Lah bukan so, bukan bukan kenyah, bukan. Ada hak tubuhan etam juga.
0: Cuma sudah menggunakan bahasa pantun, anu bahasa kedang di situ besu.
2: Oh iya.
0: Ya kalau bahasa pantun ini mulai Muara Kaman ke hulunya ke senior, ke senior, habis itu ke Muara Ancalong, ke apa Muara Bengkal, tuh.
2: Muara Bengkal. Kutai Timur galanya itu so.
0: Iya, Kutai Timur di situ menggunakan bahasa pantun besu. Tapi mundah etam ke Muara Kaman, ke Muara Kaman kesininya sedikit ke daerah Kota Bangun itu menggunakan bahasa bahasa kedang. Itu sebenarnya sama aja besu, cuma anunya penyebutan cuma beda besu. Seandainya bunyi etam di pantun lah madai awak tu tegak itu. Ha, namun di kedang kan aw madai kula jinya gitunya kalau.
2: Iya, tegak itu dah.
0: Aw madai kulanya jinya gitunya.
2: Tegak lerak juga sih dah nyebat lerak tu sama.
0: Iya. Lerak. Namun kami
2: ini so, punya ku perhatikan dengan logatnya orang bahasa Berau sama so.
0: Iya, kalau bahasa Berau dengan Kutai Kedang hampir kemiripan nah, busu.
2: Ada kemiripan logat sida.
0: Iya, sida nyebut iya tu kan au. Namun di Berau kan au juga nya, au.
2: Au.
0: Ah, kalau di Kota Bangun kan daerah Kedang ni kan nyebut au juga nya, au. Tele ihaje sana. Tuh. Namun kami di Kutai Pantun, ya entang ihak situ, entangnya nyebut toh, entangnya jauh perbedaannya kalau. Namun orang nih tahu kalau bahasa entang gue dikira orang nantang, padahal nih melihat.
2: Kalau orang Bahari itu so, aku perhatikan tuh so, halus-halus orangnya so, pendek-pendek mah.
0: Iya, memang kalau di Kutai Timur itu kan ada juga hanya panjang-panjang ada. Nah, kalau bahasa Tenggarungnya pore atau besek. Nah, kalau kami di Kutai Pantun tuh bentong nyebut.
2: Bentong yo.
0: Iya, bentong jinya. Oleh nas mahot bentong buah tuh jinya. Nyebut grecek tuh aja manis tuh agak bunyinya.
2: Weh.
0: Iya.
2: Kali yo.
0: Iya, jauh yo. Agak jinya. Iya, agak artinya tuh cantik tuh orang tuh. Sama manis bunyinya. Kalau Tenggarung kan grecek bunyinya. Grecek.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Tenggarong biasanya nyebut besar itu kan pore biasa.
2: Iya.
0: Pore. Kalau di Kota Timur, di pantun, pore itu orang yang judes. Orang yang lanteh. Orang yang banyak omong. Yang banyak menceritakan orang itu pore.
2: Lain lagi kumaha mah tidak.
1: Lain jadi, benih mah.
0: Jadi namun orang Tenggarong pergi mudik ke Kutai Pantun tuh bilang nyebut, "Ih, porenya awak lah berubah tuh muhar." Kenapa pulang? Nih ana besu, kita nyebut saya pore. Yang saya ucapkan dengan kita tuh apa? Yang saya carangan kita tuh apa? Kita nyebut pore. Bersalah pahaman deh tuh.
1: Iya.
0: Kalau di Tenggarong,
2: lanjut so.
0: Oh iya, apa lagunya apa nih? Lagunya?
2: Lagunya diusah so, aku ikut umpatan maha.
1: Maha, iya hak selek.
2: Iya, biar banyaknya nelpon masuk nih tegak.
0: Nah, kalau lagu ambil dendam kampung ada nih?
1: Dendam kampung ada rasanya.
0: Iya.
2: Nah, itu. Nah, yang milihkan tuh.
0: Iya, bagus. Itu bahasa pantun tuh dendam kampung.
1: Oh iya.
2: Jadinya ada yang ketok pintu nih.
0: Ah, iya. Iya. Ya,
2: Bu minta aku pamit
0: ya,
2: yo.
0: Oh iya, gitu.
2: Iya. Nah, salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu habis amai tadi itu ya. Tapi sebenarnya Bu Soalnya di sini pernah tegak benehan kejadian bahwa ada kesalahpahaman antara memang orang situ dengan orang Kutai Tenggarong gitu.
0: Ada dulu kesalahpahaman
1: ada. Ya. Tapi ini sama bekelahi pore.
0: Ini anaknya ini bekelahi kisahnya. Bekelahi. Jadi ngadu anak ini ke bapaknya. Jadi bapaknya ini encarang bahasa pantun. Kelaku entangnya situ jinnya. Kelaku pergi entangnya situ. Jadi orang Tenggarong ini salah paham. Nentang ini berarti bekelahi. Sekali
1: lagi sih.
0: Olopat melihati.
1: Melihat mana orangnya.
0: Maksudnya datang-datang melihati untuk melerai
1: gitu. Iya tuh. Tapi sebelum yang ditelepon, setumat kita bacakan yang di WA ya. Ada Bu Suharis di Jogja.
0: Iya,
1: salam budaya semuanya. Budaya yang terhormat para narasumber Pantas Kutai dan RR Samarinda. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenal subbahasa Kutai Pantun. Ini kalau ada yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menyusun subjek kata kerja, objek kata keterangan dalam satu kalimat berbahasa Kutai Puak Pantun. Demikian, semoga pertanyaannya bermanfaat dan juga keluarga Etam selalu panjang umur dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.
0: Terima kasih. Ya Allah.
1: Terima kasih Bu Suharis, silahkan dijawab.
0: Terima kasih Bu Suharis yang ada di mana nih?
1: Di Jogja.
0: Kalau untuk menyusun kosakata bahasa pantun itu perlu waktu, Bu Suharis. Karena itu biasanya kita catat.

0: Belum ada lagi. Kalau disusun secara rinci semuanya dapat, cuma memerlukan waktu yang lama gitu.
1: Karena kan emang bahasanya bisa karena terbiasa ya, Bu Sri.
0: Iya. Kadang-kadang kita kalau untuk belajar bahasa Kuta ini kalau membaca di bukunya bisa itu bisa lupa gitu.
1: Bener.
0: Tapi namanya langsung terjun ke kampungnya, hari-hari mendengar, insya Allah pasti bisa.
1: Kawa, ya. Kita tuh karena udah biasa jadinya hari-hari di anoi.
0: Tegak namun di Tenggarong. Ih, cakep benih awak. Artinya itu gagah awak. Tapi kalau di Kota Pantun cakep itu mampu.
1: Mampu. Oh, dalam artian cakep.
0: Cakep nih awak ngerjakan itu umpamanya. Cakep nih artinya mampu nih. Sama dengan bahasanya tas.
1: Apa tas?
0: Tas itu mampu juga. He, ku tas ngangkit beteng tuh jinya. He, ku tas ngangkit beteng tuh. He, ku tas nganu nutut tuh jinya. Artinya tuh aku enggak bisa melakukan itu. Tas disebutnya. Dengan tadi itu apa tadi itu mampu tadi itu apa sanggup
1: cakap,
0: nah itu kalau bahasa Malaysia kan cakap tuh berkata, kalau di Kutai Pantun cakap tuh mampu, cakap hi awak, cakap hi kau, kalau awak masih bahasa Tenggarong masih Melayu, kalau di situ cakap hi kau, artinya sanggup nih.
1: Jauh bener ya Bu sih ya. Bahkan tem yang sama Kutai aja mengerti gak kena ya.
0: Nah, makanya pada kala itu, pada waktu itu di zaman kerajaan Kutai itu makanya Sultan Sulaiman Bahari itu menerapkan bahasa Melayu, bahasa Kutai Melayu biar berpahaman.
1: Iya.
0: Karena pada zaman itu yang bersuaka ke Kutai ini banyak.
1: Iya.
0: Ada India, ada Cina, ada Bugis, ada Banjar. Ya. Ada Sumatera.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Jadi yang digunakan itu bahasa Melayu. Namun pakai bahasa pantun, stres orang kok.
1: Keberatan jamnya orang aja. Ya, itu siapa dulu yang ditelepon deh, Bu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Waalaikumsalam, salam budaya, Bu Mbok tua dengan Boyo. Apa kabar kita nih?
2: Ya, kabar baik, Bu Sumitra, datang yang di Merakamangan.
0: Olopat. Kita Merakamangan tahu kita bahasa pantun nih.
2: Wah, aku tahu, Busu.
0: Lemas ku ini, Busu. Makanya mau rekaman tuh orang menggunakan bahasa pantun.
1: Nah.
2: Artinya orang pendatang, Busu siapa nih?
0: Busu Ipai.
1: Busu Ipai.
2: Ya, sama jasa Busu Ipai ya.
0: Kita datangnya dari mana?
2: Hah?
0: Datangnya dari mana?
2: Aku? Busu ini dari Anu. Orang apa? Ini orang Merakamang.
0: Kita asalnya mana Bu?
2: Aslinya Gadu-Gadu.
0: Indo. Indo berarti itu.
2: Senang aku dengar bahasa Kutai ini.
0: Alah Nas, hi ede. Itu bahasa pantun tuh artinya tuh enggak ada hi ada di ada. Hi ede.
2: Ada he he. Kan itu bahasa iya, gua mahal itu loh.
0: Kalau nya ehe itu bahasa Kutai Barat. Kutai Barat.
2: Kubar yo.
0: Ya Kubar. Nah kalau di Kubar itu inya anu Busu, logatnya Tonyoy Busu.
2: Nah.
0: Biasanya tuh Busu yang menggunakan bahasa Tonyoy itu dari saudara etam yang tunjung dengan benua.
2: Benua ya.
0: Iya, sehingga apabila berbahasa Kutai tiga itunya he ada itu mana awak tadi awas ku he ada melihat kau.
2: Itu aku benua itu ya, benua.
0: Orang benua cuma berbahasa Kutai, logatnya Tonyoy. Tonyoy Busu.
2: Kalau bahasa Wahai itu anu ya pakai apa tuh?
0: Pantun sih.
2: Pantun.
0: Iya, pantun. Seandainya nyebut apa ni kureda-reda. Kalau kami di situ hi kureda-rede jinya.
2: Kureda-reda.
0: Iya.
2: Kalau bahasa Kutai anu kelambu itu apa?
0: Kelambu bocok.
2: Oh, bocok. Nah, itu sama bahasa Bugis bocok.
0: Iya, karena
2: mano bahasa Kutai mano bahasa Bugis.
0: Mano, colok juga. Karena Busu di pada kala itu di zaman kerajaan tuh saudara kita dari Bugis, Wajo atau Bone itu banyak bersuaka ke Kutai. Jadi kita ini bahasa tercampur gitu nah Busu.
2: Campur.
0: Iya. Tegak mengkami nyebut kotor tuh merota.
2: eta, ya kan?
0: Iya, itu banyak persamaannya. Kami nyebut masuk tuh tama.

0: Tapi kalau bahasa asli Kutai, Kutai Pantunnya masuk bunyinya.
1: Kalau Bugis sama aja, sama. Yang cuma kan kalau Bugisnya metama ki, ya kan kalau Kutai kan sama.
0: Ah, sama. Oh. Ya, tapi kalau bahasa kami asli Kutai masuk, busu.
1: Masuk, ya.
0: Masuk kita dalam rumah, jangan kita kejabah. Takut kita tamak angin.
1: Kalau masuk itu tajam kan nih, masuk banyak sudah masuk
0: kan. Ya, masuk tuh kami dua menggunakan busu, masuk dengan nyuruh orang masuk ke rumah dengan pisau yang tajam tuh masuk juga kami nyebut.
1: Oh, masuk juga.
0: Mas, mahot masuk belati kita tuh, jadinya mahot masuk lading kita tuh, tiga itu sudah nyebut.
1: Kalau kalau Kutai yang berlogat tuh Kutai mana tuh?
0: Nya mana nih busu?
1: Yang ada logat-logat itu, kalau banyak he
0: Oh itu kalau nya he ada tadi ya Kutai Barat. Kutai pantun, Kutai pantunnya hi ede, jinya kayak itunya hi ede.
1: Itu kan bahasa Kelinjau yang pakai he itu.
0: Iya, itu Kelinjau menggunakan bahasa pantun busu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh, yang ngerti kan bahasa.
0: Nya nyebut ke sana tuh ya hon jinya. Hon.
1: Nun.
0: Kalau dari Menamang di Nun jinya, di Nun. Ya, itu buah pantun lawas busu, pantun lama. Kalau kami ini pantun muda masih bisa dimengerti. Tapi kalau di Menamang tuh saya seorang kadang-kadang dipaham.
1: Ya.
0: Iya. Nyebut segala kan air tuh aeng jinya.
1: Ahingo.
0: Aeng jinya nyebut putis tuh. Nyebut putis itit jinya. Iya. Itu.
1: Ya.
0: Kadang-kadang saya tuh di paham, makanya kami kalau ketemu tuh ya bahasa Melayu tengerong tadi. Nyebut segala kan pudin, jinya pudin tuh apa artinya nih, tahu aja saya. Dari mana pudin coh? Dari mana pudin coh? Mungkin kau kalau sebutnya tuh. Dari mana kamu? Mungkin gitu kalau.
2: Meraba aja sih ini.
0: Aku tuh tengah ngama. Pabila aku ke Menamang tuh tengah ngama aku. Tua bunyiku. Pakai bahasa yang nasional aja pak. Tua bunyiku bahasa Tenggarongnya. Bahasa Tenggarong kami tuh.
1: Ya kita bukan lagi Menamang kan?
0: Saya pabila ke Muara Ancalong tuh raja setop di Menamang. Karena di situ.
1: Aku lah, aku pernah 5 bulan ke Jepang Jepang Menamang.
0: Nah, bahasanya beda itu, busu, di situ. Itu pantun lama. Itu.
1: Ya, itu. Anu apa? Bahasanya tuh ya.
0: Iya. Iya, bunyi orang ada yang mengatakan bunyi orang itu bahasa Dayak, lain bunyiku itu bahasa orang Menamang. Banyak yang memadahi itu bahasa Dayak itu pak, punya lain itu bahasa pantun lama, bahasa Menamang.
1: Kalau Kanam itu kan bahasa Dayak ya, orang Kutai.
0: Apanya?
1: Ranam
0: bahasa Kutai. Ranam, air,
1: aeng. Kan Dayak Ranam banyak kan?
0: Iya, kadang-kadang di sana etan yang dari Dayak ini banyak juga sudah menggunakan bahasa Kutai.
2: Adopsinya agak tuh ya.
0: Makanya di Kutai Barat tuh kan yang dikenal orang dengan Dayak Tunjung, Dayak Benua.
1: Nah.
0: Jadi Sida kalau ketemu orang Kutai itu bahasa Kutai Sida karena bahasa Kutai ini bahasa pemersatu. Jadi Sida apabila ketemu saya di Samarinda ini saya padahi orang Dayak ya kita busu lain nyehe kami ini orang Kutai Barat, ininya Kutai Barat sebutnya.
1: Aku mau turun dulu nggak berpantun ya.
0: Oh iya sudah busu siap.
1: Ini kan pantun ada. Nah, aku pantun dulu. Ini dengan anu mbok Syahir sih, mbok Ita kan?
0: Mbok Ita.
1: Nah, tahu sapi dari Gunung Tebang.
0: Grecek.
1: Abunya ketempi-tempi juga.
0: Grecek.
1: Iya, tapi musik bujang, balu-balunya ke nanti juga.
0: Ya, sek, ya kita busu. Bini orang.
1: Ada lagi nih pantun Muara Kaman, ya kan?
2: Iya.
1: Sama-sama harusnya deras. Harusnya deras dibawa ranting.
2: Masik.
1: Ranting itu kan berat kita dong, gitu.
0: Ranting itu ano, pondong.
1: Hah?
0: Pondong.
1: Oh, pondong dong.
0: Iya, pondong, ranting itu pondong.
1: Oh, coba ulang ya kan.
2: Ulang ya tuh.
1: Ya, mereka sama airnya deras, ya kan. Airnya deras juga ya rapit. Iya, rekaman jangan digenang, kalau digenang jadi penyakit lah.
2: Ya Allah, ya tuh.
0: Terima kasih Busu.
2: Terima kasih Busu ya.
1: Terima kasih dengan Ita. Terima kasih dengan Busu siapa ini?
0: Busu Ita.
1: Ita. Eh, Busu Ita itu nggak sama orang nggak sama mendabok kenal nih?
0: Nih kenal.
1: Itu lah. Terima kasih ya.
2: Iya, kasih Busu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu siapa tadi itu?
2: Busu Misran. Nah, sebelum ke telepon WhatsApp ya, ini Busu Ipa ya. Kita bacakan dulu yang pertama lewat WhatsApp dari tadi. Ini ada Busu Adenan. Sayur jadul, sayur keladi.
0: Grece.
2: Ini sayur asamnya mandirasa.
0: Grece.
2: Busu siap, Busu Arman. Busu Arman pandai bernarasi, pandai pula bertutur budaya. Padi setangkai di pasar baru, rebung dimasak sambal pedas. Berbalas pantun akan lebih seru jika pantun sederhana ini dibalas. Silakan.
0: Wes, ditahu. Ini salah pantun memantun. Mohon maaf dulu Busu. Didapat saya Busu. Takut salah-salah makan dia.
2: Menurut saya lemparkan Busu Ipai, Busu Adenan ya. Jadi lain saya Busu ya.
0: Busu Adenan masih di Kalimantan Barat kah, Busu? Atau udah balik ke tanah Kutai Busu.
2: Nah, tuh disapa Busu ya. Boleh tuh. Ini dah pantun balasannya ya, Busu.
0: Mudah-mudahan aja kita kesehatan Busu ya. Maaf, saya nih tahu bepantun.
2: Nih pede.
0: Nih pede juga tapi salah-salah sebut. Jadi bahan ketawaan orang.
2: Iya, itulah. Kita bacakan aja yang di Facebook dulu ya, Busu Wahyu, sabar ya. Ada Busu Zul aja di Facebook nih. Assalamualaikum, Busu Ipai. Mbak Nita, gak berpantun leh.
0: Iya, pantun.
2: Berpantun segala nih, mantap. Perjalanan ke pantai, melihat-lihat puhun.
0: Krecek.
2: Yuk kawanan etam pakai bahasa Kutai pantun. Iya. Lagi sebutin lagi. Beko jajak sepikul, awas dialak ngentupai. Daripada make bahasa gaul, pakai aja bahasa Kutai.
0: Iya,
2: mantap. Iya. Maaf ya lamun lepas-lepas pantunnya.
0: Iya. Bahasa nojol, bahasa leluhur etam ya. Jati diri etam orang Kalimantan Timur. Namun etam dah keluar dari Kalimantan Timur, silakan etam ndak pakai bahasa Indonesia. Etam menyesuaikan diri wadah urang. Namun etam ke Banjar, gunakan bahasa Banjar. Namun etam ke Jawa, gunakan bahasa Jawa. Namun etam ke Bugis, lajari bahasa Bugis. Namun etam ke Sumatera, lajari bahasa Sumatera. Jangan etam bawa bahasa etam, orang ini paham.
2: Beneh.
0: Mentang-mentang iya. Anak Kutai awal Nusantara, gasak terus ke bahasa Kutai. Bunyi orang apa? Orang stres kah?
2: Iya, telah. Etam, siapa nih Busu Wahyu ya, Busu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu Wahyu, apa kabar kita nih?
3: Baik aja.
0: Ano bahasa pantun apa hibur kita?
3: Apa hibur?
0: Apa hibur kau?
3: Baik aja.
0: Ini kau ano kenapa?
3: Apa pun?
0: Ini kau sakit.
3: Ini ada pantun nih Busu.
2: Boleh.
3: Ada baju dibeli lebar.
0: Grece.
3: Bajunya hanya sekedar contoh.
2: Grece.
3: Nah, Busu Ipai gimana nih punya kabar? kenapa pulang aku dengar kita kok pecok?
0: Kabar kami ini baik aja Busu.
2: Jawab pantun ya Busu.
0: Iya, aku ditahu pantun makanya aku pelabuh diserang orang pakai pantun ini pas tengah-tengah.
3: Nah, dibahas apa namanya Kutai pantun apa doang? Dibilang pantun.
0: Iya tuh, namanya mah Kutai pantun Busu, tapi saya ini tahu pantun. Nah banyak orang berpada bunyinya Busu Kutai pantun tuh orangnya senang berpantun Ndi juga.
3: Ndi
0: karena
3: juga.
0: Karena bahasanya kayak apa ya bunyi orang tegak membelagu tuh Busu.
3: Oh iya, iya tuh ya.
0: Seandainya nyebut Ndi ada, lah mas, ihi ada tuh, nyata kayak itu nyebut Busu. Itu ada sebut orang pantun, nyi mendayu-dayu biasanya.
3: Iya mendayu-dayu gitu.
0: Nah, tabelanya berita juga. Tabelanya tabelanya terkejut, nyi meling matanya, olokos.
3: Olokos.
0: Kayak itu
3: nih. Sudah bawa cara ngalopat ya,
0: iya. Nyebut semuanya sama, senying, gimana?
3: Seningan.
0: Semuanya sama Seningan.
2: Ada nadanya ya.
0: Lanas Seningannya gitu. Artinya itu grupnya aja gitu.
3: Itu salah satunya tegak bahasanya tegak Belangui dia juga tuh bisa.
0: Iya Belangui. Nah Belangui. Kalau bahasa Tenggarong kan berenang jenya. Kalau di kalau
3: ada dua buli busur.
0: Hah?
3: Buli itu tidur busur.
0: Oh itu bahasa, no tuh bahasa Phantom Lawas itu buli itu.
2: Oh, ada juga pantun lawas pantun baru.
0: Pantun lawas itu kan yang daerah Menamang itu tua.
2: Oh.
0: Pantun tua itu. Kalau kami ini pantun baru.
2: Oh, enggak itu.
3: Itu jarang orang menggunakan.
0: Jarang.
2: Tapi orang yang Menamang sih itu masih ada masanya nih.
0: Masih.
2: Oh.
0: Kalau di Menamang masih.
2: Orang-orang tua mah tapi ya.
0: Iya.
3: Tapi apalagi orang salah paham. Nah, takutnya dibully kan.
0: Iya, kalau bahasa Indonesia kan kalau dibully itu apa gerang artinya bahasa
2: negatif
0: Indonesia?
2: Negatif kan di
3: bahasa. Negatif orang yang suka menghina orang lain.
0: Iya, kalau di kutai pantun lama dibully itu apapun kita tidur ya?
2: Tidur.
3: Tidur.
0: Itu.
3: Nah, tapi kalau di etam bahasa kasar betul. Maksudnya bahasa kasar kalau misalnya kursa kutai yang formalnya.
0: Nyamanan
3: tidak bahasa dasarnya tidak buta.
0: Iya, kalau kalau buta tuh tidur artinya cuma itu.
3: Tapi kasar.
0: Iya kasar di kalau digunakan.
3: Iya
0: cuma perlu tan beritahu orang.
3: Iya beritahu karena beritahu. Untuk supaya dia digunakan.
2: Supaya digatukan orang enggak tuh ya.
0: Sama sama makan juga apabila tan nyebut mantas itu kasar.
3: Di kan ngelokok musuh.
0: Nah,
3: itu di kawal tuh. Itu mantas.
0: Iya.
3: Di
0: mantas di kawal. Dimarahi. Bahasa halusnya ya makan itu tadi.
3: Nah, dengan lohai busuk.
0: Lohai kepai. Lohai aku nih kepai, capek.
2: Lohai itu sopannya kan diknya.
0: Iya, karena kalau lohai termasuk bahasa Tenggarong tuh capek. Oh. Ih, lohai aku nih.
2: Oh, kepai itu
0: bahasa. Iya, kalau kami kepai pantun. Mahot kepai tubuhku nih, badanku nih.
3: Oh. Nah, ketok juga besok.
0: Di ketok?
3: Ketok. Ketok itu tegak mose gitu besok. Atau bahasa Indonesia itu tegak bete gitu lah besok.
0: Ketok.
3: Ketok.
0: Nama
3: kumpulan kita bertawa
0: besok. Kami tidak pernah menggunakan bahasa ketok itu.
3: Tidak pernah ya?
0: Tidak pernah. Karena kota ini kan banyak macamnya.
3: Dengan anu.
0: Namun di hento ada.
3: Oh iya, di hento ada.
0: Jangan kau hento barang tuh, kutnya ngucai.
3: Jangan disentuh.
0: Jangan disentuh.
3: Dengan juga hao busuh.
0: Hao tuh kesana kemari.
3: Atau empat lah.
0: Hao, nggak pergi hao makanak nih bunyi.
3: Dengan ngemambah juga.
0: Ngemambah bahasa Tenggarong, ngemambah. Namun kami di hulu tuh.
3: Berarti itu lain bahasa pantun ya?
0: Nih, ngemambah tuh bahasa Tenggarong. Kalau bahasa kami ngemambah tuh nyonyo nyanyang.
3: Nyonyo
0: nyanyang.
2: Bener?
0: Iya, nyonyo nyanyang. Itu bahasa pantun.
3: Atau ini bahasa apa? Runjurepa
0: tuh. Oh ibaratnya orang mabuk, cuma jalannya ini tapi tepang tuh runjurepa. Runjurepa. Runjurepa.
3: Tegak tadi ranam juga air.
0: Ranam air. Tuh kalau ada air.
3: Kalau tigu so, tigu tuh ada dua kalau disalahnya.
0: Di kami tigu juga bisa. Tigu
3: apa ada bahasa kutanya lah yang kudengar hari itu apa gitu
0: mungkin kita ini telajari ke bahasa pantun lama ini bahasa pantun lawas.
3: Oh,
0: namun kami itu pantun ya. Tigu juga
2: sama ya.
3: Iya waktu itu aku dengar dari mek soalnya mek kan orang kutai bisa. Jadi Sida tuh sering nyebutin tiga tuh dengan nenek juga. Nenek itu ada pengalamannya sepupu aku tuh Sida tuh kan berkebun sawi di musuh. Jadi sawi ini dari panen musuh di taruh lihat tuh di mau ikat-ikat. Jadi si nenek ini beritahu ke sepupu itu, udah kalau udah kau ikati, jadi kau bilangi hatu sawi itu.
0: Bilangi
3: itu. Jadi sepupu ini nggak ngerti, tidak apa bilangi sawi. Sawi ini udah mati. Tidak apa bilangi.
0: Bilangnya itu menghitung, Pak.
3: Dihitung.
0: Maksudnya dihitungnya sawi itu berapa ikat gitu. Itu bahasa pengarangnya, namun bahasa pantun itu bilangi.
3: Ya itu, jadi di semua orang kota itu bisa ngerti. Ya,
2: benar.
0: Itu kalau bahasa Indonesia kan bilangi itu di apa diberi kata-kata ya di pada di apa? Dinasehati ya kalau dibilangi bahasa Indonesia ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau bahasa pantun bilangnya itu disuruh menghitung tuh. Bilang. Namun orang itu tahu mengahore apa mulah. Tota, lah tota. Makanya aku madah ya Allah, aku tahu tuh kaya. Kaya bahasa.
3: Kaya bahasa.
0: Oh, enggak usah lagi kita jual lakan batu bara, lakan emas, lakan hutan. Bahasa juga dijual ke luar negeri itu palu.
3: Nah, itu juga bahasa diri dengan ehe dengan ihi itu banyaknya tuh
0: banyak kalau ihi itu pantun kalau ehe itu Kutai Barat
3: tuh
0: ada tuh kami melihat kita lalu situ tadi
3: tuh dengan anu ngelengget busuk
0: ngelengget oh ngelengget tuh napas napas sombong
3: tuh ngelengget makanya hari itu kan sepupu aku tuh berkata napa naik oke kayak ini kamu ngelengget kayak gitu sudah. Aku bingung tuh
0: ngelengnget.
3: Ah, nama ngelengnget.
0: Ngelengnget itu tak kayak orang naik gunung tuh cuma kayak napasnya kayak apa ya?
3: Iya, nos-nosan gitu.
0: Iya, kayak anu napasnya kayak gitu lah. Nah, itu ngelengnget. Kalau bahasa Tenggaranya sompot bunyi tuh, ngelengnget.
3: Sompot, ya. Nos-nosan.
0: Ngeleng iya, nos-nosan, ngelengnget.
3: Itu hal jadi bahasanya itu sebenarnya ada yang dimengerti juga, ada juga yang dimengerti seperti tadi bahasa pantunnya itu darah lawas tuh.
0: Iya, itu.
3: Banyak orang-orang yang zaman sekarang yang dimengerti lagi sudah.
0: Tuh, tegak mun sekarang tuh, etam nyebut kan wayah oyah nih.
3: Wayah nih.
0: Oyah nih, kalau Tenggarung wayah nih. Kalau etam oyah nih. Ini kan udah banyak dirubah sudah bah. Aku lihat di hulu tuh. Sekarang bunyinya nyanyi nyebut mbok aja beb bunyinya. Mana awak beb mana kita beb lah nyeku jangan ada rubah-rubah bahasa Nina Okong jangan ada rubah-rubah
3: ndak busung
0: ndak busung karena nih bunyiku ndak busung karena nih beb lah bunyiku jauhnya ke bahasa beb.
3: Jangan anu busuk, jangan dipanggil ke bumi Quran bahaya gitu.
0: Aneh-aneh gini ku bahasa sudah enggak berubah sudah. Aku nyeku selama aku masih dapat meluruskan keluruskan nyeku bahasa kita nih.
3: Kota-kota ini memang bahasanya kaya apalagi suaranya bisa dijadikan bahasa busuk.
0: Iya.
3: Enggak ngesentung.
0: Ngetegar. Ya ngetegar, ngapa ngerabas, ngetebak.
3: Ngetebak
0: ngetebak
3: kaya weh
0: kaya etang kutahnya kaya
3: gak ada kamus
0: gak ada kamus
3: gak ada kamusnya kelihatan bahasa Kutai
0: ada kamusnya busu cuma Kutai Melayu lain pantun
3: oh gitu
0: ya, namun gak segalanya kita kamus kan banyak kamus bahasa Kutai.
3: Iya jadi ya mudah-mudahnya ya, banyak-banyak orang mengerti dengan bahasa ini.
0: Amen.
3: Ada yang ngerti juga dengan bahasa-bahasa kasarnya bukan untuk digunakan tapi untuk dihindari karena Nabi Muhammad itu mengajarkan hal yang buruk itu bukan untuk dipelajari tapi untuk dihindari aja tuh ya lagunya aku enggak ini busuk apa namanya jangan hak lagi busuk
2: jangan hak lagi
0: ya.
2: Oke,
3: siap untuk Bu Anita busuk Ipai sehat selalu kita ya.
0: Amin.
2: Kita
3: jual. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Busu Wahyu.
2: Busu Wahyu. Ngeri bener sih Dani. Adam lawannya Busu Ipai. Bahasa.
0: Halo.
2: Santun.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya dekan salam. Lega tempirai Semarang.
0: Lopat lah, rame tempirai terus. Ya.
4: Ini apa nih, acara bahasa apa?
0: Bahasa pantun.
4: Bahasa pantun.
0: Tahu yuk kita bahasa pantun.
4: Iya tahu lah, tegak orang anu Kelinjau enggak. Nah, ya, kalau jadi mun bahasa Kuta itu kalau bisa pakai saya, Buso.
0: Saya ya.
4: Jadi kan orang dengar tuh kan, oh ini orang Kuta ini halus ya bahasanya. Gitu, Buso.
0: Ini kalau bak aku.
4: Jangan.
0: Saya, kita.
4: Saya leh. Mun saya itu Buso yo ketemu orang Kuta kemai kah. Orang Kuta kan lawas nih. Leh, iya. Kita nih pakai saya. Ya itu sudah bahasa Kuta. Bahasa Kuta itu ada anunya, kamusnya, karija, pasti ketemu tuh.
0: Busu, menurut kita bahasa pantun ini tiga pakai orang Busu. Perlu atau kenalkan teh?
4: Ya harus Busu, tapi rasanya bahasa pantun tuh tidak bahasa Kelinjau tuh kah?
0: Iya.
4: Nah, iya.
0: Kira-kira menurut kita pas aja nggak dikenalkan Busu?
4: Pas aja, jadi tampan bahasa Kuta itu dibubanya ya. Jadi dikenalkan dengan apa namanya? Orang banyak Busu, seluruh Indonesia Busu, karena kan radio budaya nih Busu.
0: Iya, bujur. Bujur.
4: Jadi tadi itu saya enggak singgah Busu ke RRI itu Busu, enggak cepat.
0: Di papa, di area.
4: Soalnya boto Busu. Busu DM tuh Bang, boto jadi di tempat singgah.
0: Di area
4: Busu. Pantun tuh diingat lagi dah saya Busu tuh. Kubuan Kelinjau itu kan dulu di Jang Beden itu kan banyak. Tahun 70-an tuh.
0: Ya, nyebut astaganya oh sulah jadi gitu.
4: Iya.
0: Tapi terkejut melihat orang tuh oh sulah kau poleknya yo.
4: Tapi mulai nasi itu pantun kah yo?
0: Hah?
4: Mulai nasi
0: bahasa pantun.
4: Oh, lenas.
0: Kalau penyiaran kan lopat bunyinya kalau lopat gitu. Kalau ini pantun olenas.
4: Olenas.
0: Ya nyebut.
4: Tapi ini maaf, Bang. Yang namanya bahasa Bangge itu Busu yo.
0: Iya.
4: Wah, itu anu apa dijual kasar itu kan bahasa anak muda Busu yo.
0: Iya.
4: Artinya itu bahasa pantun juanya itu Busu.
0: Nih, kalau Bangge itu bahasa pantun, kayaknya ada dua bahasanya itu Busu. Kalau ke etam nyebut anak Bangge, berarti itu anak babi. Tapi kalau tersebut oh bangge-bangge itu tegak menurang apa ya tegak orang terkejut kan. Oh bangge-bangge nyalain artinya.
4: Iya, jujur.
0: Tapi namun tersebut wih anak bangge berarti ada babi itu beran.
4: Anak lulu gitu tau lah.
0: Ya anak lulu.
2: Lulu
4: tahu nih Buso.
0: Iya lulu.
4: Tahu nih.
0: Tahu aku lulu.
4: Takutnya mah nih tahu kok nih tahu. Di apa namanya banyak lagi belajar kita ibu so
0: kami dengan Nita hari itu rempangan mah kami ini tahu sekali rempangan udah malah jajak
4: jadi Busu yo ada orang kena sakit anu nih penyakit kuning kan Busu yo nah jadi waktu itu tahun 76 lah bunyinya kan bunyinya tegaknya tubuhnya kuning tuh bunyi bengkak perut kalau beri hak kuku lulu misalnya apa hubungan anu Kak Jum dah meninggal sudah di Gang Mawar ini nah.
0: Jadi apa? Ya,
4: kuku lulu juga kan. Kalinya kuku lulu itu apa? Itu hak kesannya itu Busu.
0: Kuku lulu.
4: Nah, bukan di nyaman di anu Busu disebut. Padahal barang itu nyaman tuh Busu. Ya kan? Sebenarnya kan diboleh Bang yang anu lulu. Itu babi Busu ya. Apa namanya tuh sebenarnya hewan yang haram. Sebenarnya itu suci dari apa Nur Muhammad itu Busu. Ya kan etam boleh tam. Jangan dihina tuh Busu. Cinta Allah Taala tuh Busu. Ada yang saya ngirimi kita nu Busu. Yang nyanyi kode itu Busu.
0: Atau Raja Busu. Ah saya nih dapat nih berani nyebut saya.
4: Ya ayo coba Busu yo. Etam itu kan bersyukur ditetapkan oleh Allah Taala itu manusia sebagai manusia kan Busu.
0: Iya.
4: Nah, hewan itu bukan kehendaknya Busu. Itu tadi nur daripada anu nur dari Allah Taala itu kan Busu.
0: Iya, bujur.
4: Makanya saya Busu mau ada kode kah? Tegak hewan yang diharamkan tuh. Saya menghargai itu Busu.
0: Iya.
4: Saya beri makan Busu.
0: Sehat.
4: Di rumah tuh beri makan. Leh, ingat ya Busu.
0: Iya.
4: Mau kita mulang tuh Busu yo, mau kita mulang tuh.
0: Dilanjutin yo.
4: Koyok tuh Busu banyak Busu. Pernah saya digangguin tuh Busu. Karena belikan hak manok potongannya tuh beri Busu. Nah tuh, itu kan sebagian dari tegak anu bahasa pantunnya Busu.
0: Iya.
4: Jadi mudah-mudahan aja ya. Maunya Etam ini banyak-banyak belajar, Bang. Jadi ya, menggali lah bahasa Kutai itu ya, mau kita yo.
0: Dikenalkan lah.
4: Etam ya, gali. Saya bisa mudah ketemu orang-orang tuh yo. Bahasa Kutai. ada kawan bisa yo. Lausnya ketemu. Ini kan dari Sulawesi. Bapaknya itu dosen bisa yo. Profesor bisa. Terus tuhnya kan mantan direktur Bank Kaltim ini buso, Haji Muhammad Yamin. Nah, saya hajar bahasa Kutai buso. Kalinya saya ngutai buso, ngutai, bujur ngutai, benar bugis tuh. Pokoknya buso saya temu udah di warung buso. Bila-bila buso ipai, empai hari apa buso? Kita ada kerjaan kampai.
0: Ada, bekerja ada.
4: Nah, mundi ada tuh ngopi buso. Waktunya kita ada waktu ngopi tam.
0: Ngabat.
4: Gampang masalah bayar tuh buso.
0: Ngabat bahasa Kutai.
4: Iya, bujur dia mau bahasa mau itu ngopi kan. Kirisnya tuh kirim ke Mbok Nita, Mbok Nita suruh bayar.
2: Iyalah.
4: Mbok Nita ini kan jadi tuh mau ngopi. Berikan sempat-sempat aja nya buso.
0: Buso Ahmad.
4: Jadi item dia berbahasa pantun.
0: Iya, bisa enggak
4: melihat ya.
0: Namun kita etam berkumpul berdua etam bahasa pantun. Jadi bila kita ketemu kawan kita baru kita padai banyak.
4: Iya, boleh, betul. Enak awak tuh.
2: Iya,
0: Allah. Mana kau baru cengol.
2: Iya, Allah.
4: Kita ini kan pecoh busuk. Saya aja busuk di Surabaya busuk yo. Terlihat orang itu saya anu busuk. Tiga orang pujungan tuh busu. Saya bahajar bahasa Kutai busu. Tiga di Malang. Di Malang tuh tahun 8 bulan tuh bahasa Kutai saya hajar busu.
0: Mengah mah orang.
4: Walaupun iya walaupun di Jakarta busu ada orang Kutai kan. Leh, saya enggak sadar bahasa anu, bahasa apa? Kutai. Namanya Bahrun busu. Nah. Bahasa Kutai kami busu rame.
0: Nah, bapecoh.
4: Iya orang ha, ini bahasa apa nih? Bahasa Kutai kami. Maaf ya bahasa kami tuh anu pecoh. Contoh apa ya segini maka musuh waktu saya itu ke mana Jakarta musuh mana selor dengan bembas-bembasnya dengan tebok-teboknya musuh tahu juga wanita itu anu bembas tebok
0: tahu
4: bembas tebok ya anu rabit
0: care tebok
4: ya dah musuh ya mau gitu-gitu ya rame musuh jadi ya ingat itu dimanapun kita berada kita merasa orang Kutai beriwatnya
0: bahasa Kutai besut situ lepat
4: beriwatnya besut awak
2: marah budek
4: resi marah musuh misalnya udah sama gak?
0: Dah
4: iya
2: dulu emang asem musuh mamak ya
4: oh gak pernah habis ini waktu
0: iya kita kelawasan
4: habis lagi satu musuh
2: iyalah apa tuh
4: ini mesti hujan kalau musuh yuk hujan panas. Hujan tuh jangan dibenci musuh.
0: Iya, siap.
4: Dinikmati hujan tuh
0: musuh. Siap.
2: Ya sudah.
4: Dinikmati musuh.
0: Assalamualaikum.
4: Kenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musuh
0: Ahmad ngurang telepon lah.
2: Api-api
0: benar. Ada orang tamat di WA dengan anu kah?
2: Di Facebook ada Bu Suzul lagi diminum susu di higa pohon sawit. Yuk semangat Bu Ipe ke Dawit ngapeh di terangingan lampu pelita. Terima kasih Mbok Nita.
0: Terima kasih aja.
2: Mantap nih. Tegaknya sih dah mikir benar dia malam ni apa ni apa ni. Sudah join tamu lewat anu ya Bu Su ya live chat YouTube Etam nih hadir tulak kota Lengah Kutai Selatan Mbok Bu Su. Ya sudah pukul 22:20 ya. Ada lagi nih ini Etam bahas nih malam ni.
0: Ini ada parah habisnya.
2: Ini ada ya.
0: Oh ya. Atau anu kah? Penutupan kah?
2: Enggak penutupan kah atau ada lagi nih yang enggak dibahas?
0: Ini waktunya ini cukup.
2: Iya,
0: 10 menit. Tutup aja ya.
2: Iya,
0: boleh. Karena di sana saya minta maaf dengan kita segalanya ya. Takut malam ini ada penyampaian saya yang nyaman didengar. Saya minta maaf, mohon ampun ya. Intinya etam orang Kutai jangan nak kalah dengan orang lain ya. Jati diri etam dipertahankan benar-benar. 1000 belum tentu ada satu etam yang kesatunya di sana itu etam Kutai ini namun tidak dikenal orang bepecoh aja kita bahasa Kutai ini usah kita supan tidak bahasa Kutai apakah pantun kah kedang kah Melayu gasak aja situ asal biar orang tahu kan dia orang berpada jati dirinya sama rindu ini mana supan etam sekutayan etam supan itu mahabarku mudah-mudahan kita bersehatan segalanya insya Allah malam Kamis hadap etam bertemu pulang dengan tema yang berbeda itu
2: mahabar siap makasih ya bu semoga galanya ya pokoknya Itu tadi dari Busu Ipai dan juga dari Mbak Nita. Mohon maaf pun ada salah-salah carang jual. Saatnya Mbak Nita dan juga Busu Ipai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, keren sana saatnya Tam ikuti bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-23. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Terima kasih.

0: hanya setempo Sultan Aliuddin yang dikabarkan, ujarnya Sultan Aliuddin.
1: Eh, Kasan Mandi, sini Mandi, ayo kita pergi ke dalam alas, pergi ke dalam jurang.
2: Ujarnya Kasan Mandi, Sandia Mandi, Kulayang Mandi, aku menggiring lawan ikam.

Tenal Widin bersama-sama. Apa ya sampai di padang nyala tangan bala jika Sultan Aliuddin. Lalu Sultan Aliuddin mengatakan maring dewanya, mayatakan dewanya di alam kayangan miring, di alam kayangan cundung. Inya memuja-muja dewanya, santang di awan, dewanya di mega, santang di mega. Lalu bakirik Sultan Aliuddin hilang sebentar. Sultan Aliuddin aman jadinya, saya kurulahnya raksasa. Seekor raksasa besarnya panjang selaginya tinggi. Itu raksasa lalu bakurnya kujar raksasa. Ayo pelinggam, ayo maju, perang pratiuda. Hasan mandi pabaya itu mandang dengan barat sigap melihat raksasa kada gampang saling berseran.

cen san dia manis legap tangan barek sikutnya tunggal aman ada jadi kalam kayangan. Lalu barek kekasan mandi dengan embara sigra. Lalu menjadi lawannya lara sapsa. Kasan mandi babaya bakirik dengan embara sigra. Menjadi marabiaban. Marabiaban lawan rasaksa sama pada parpadan sama ganalnya sama besar sama tingginya. Jangan merabat. Hei, ayo, berang berhenti dah. Hanya buat aku terkam mikam. Kita lalu menarikam dengan barat sigra lawan merabiaban sama pada

Kup berungkup sama-sama pada lang tandang abang-andang barang ganti-ganti orang sama besarnya. Rupanya sama-sama kayu yang besar dicabut kadengan akarnya menjadi pementung. Ulama mukul pentung mentung ganti barang ganti, kayu tertinggal daunnya, habis daunnya tertinggal batangnya, habis dahan-dahannya. Sama pada tertinggal batang ganti barang ganti pukul.

panas gunung raksasa dengan marapi apan gunung yang tinggi menjadi datar. Tanah datar, hati telaga. Telaga, hati lautan. Barang ganti tak kalah menjadi lautan.

Rosawangan melimbur-limbur dari lautan. Hujannya buai tawan. Hei, ayo turun, merapikan perang tandingan ke dalam lautan Rosawangan. Rupanya merapikan ingat pelajar lawan asilamut dengan bara segera. Raden Barat kiri sakutika hilang tangan bara segera menjadi buaya kuning. Dari lautan awan, buayanya kuning menusur sawangan dari esawangan. Sawangannya lebar, lautannya luas. Dua sama apa ada pada temu. Buaya taman lalu menerkam dengan barat segala buaya kuning. Buaya kuning menghambat lembutut. Terputar kepala buaya, artinya kepala buaya taman.

Urang abar adu nang kasat ya. Wayanya kuning tamasa peperangan lawan taman buaya taman. Arkam menarkam ganti berganti kambat makambat sambar menyambar. Wapanya buaya taman kalah ilmu kasaktian habis rapai gigi buaya taman. Kada bergigi lagi buaya taman sampai. Kada kawal lagi buaya taman menarkam gigi habis rapai tinggal menghambat. Buaya taman pikir dia kasih makan riwayatnya diri riwayat badan ujarnya buaya taman apa sebabnya aku dikalahkan dewa kayangan lalu nyatpar mukun lawan dewanya santang hadiawan dewanya di mega santang di mega inya permukun lawan sangnya nasang yang mandiraya urang alam kayangan miring alam kayangan cundung akhir buaya taman dengan para sigra terbang hadiawan di jumantara.

kerjanya lawan burung Garuda menjadi musuh. Ujar burung Garuda, hei, wayang kuning, naik ke jubah sarkawan tinggi, karikam bujur-bujur, uang lanang-lanang, uang astrian, cik gesat teman dugra, ayo, naik sering barap perang berarti udah. Wayangnya kuning lalu mengatakan pelajaran badan silamot, buaya kuning lalu pada kiri.

kalau menyambar lawan Garuda, burung Garuda, burung Garuda tahan menahan, sabak bulu burung Garuda artinya bersabak bulu kena. Ojar burung gak kekuatnya, hei burung Garuda, ya burung Garuda apa ojar kem, hei kapar ini bulu siapa yang bersambar gogol, wah hanya bulu balam apa-apa, hanya bulu yang gogol. Aku kepala masih belum gogor lagi. Sambar sama nyambar aja tap ya wawan. Gagakannya putih lawan burung Garuda. Tarakam mana rakam.

hampir tidak ada lagi di badan. Burung-burung udah bobay bekapak di jumantar di awan tinggi. Rancak tergugur. Sapa puluh dewak habis semuanya gugus. Wajarnya burung Garuda pikir di hati pah riwayat. Apa sebab aku perang tandingan? Mereka sedang dikalahkan dewa alam kaya.

kata diri Sultan Aliuddin. Muja Sultan, oi, berumahku putih, turun, turun ke tanah. Kita tandingan perang tanah, sama-sama biasa. Lalu para sigra, wah, gagak putih lima kemandangan.

gagak putih kabu milamah hilang gagak putih dengan baris segera timbul kasan manisan dia mandi kulah yang manis. Ojar kasan manisan dia mandi kulah yang manis. Paman, aku aja sawan ke sebenarnya. Nih pon, ulun kan dijauh pon. Wah paman, tandingan paman perang perantai udah. Di mapa paman penglihatan. Wah sadang aja wajah selam penglihatan luna. Ini 6 bulan sampai peperangan. Belum tentu siapa kalah siapa menang. Nah kalau bisa aja selamat ke saya berganti. Ulun pulang melawan tandingan, sampean tinggal meletakkan. Oke, paman lamun sampean anu paman eh, ayo aja. Ayo pulang ulun meletakkan sampean. Nah, ulun dia selamat pulang tandingan, pulang berarti udah. Lawan Sultan Aluddin. Ujar peribahasa di alam pewayangan, naik sampean ke pemungkur, berdiam dahulu sampean. Patah tahan, ujar hati selamat, ulun untuk ganti pulang berarti udah. Mundur ke belakang lamut bar maju dengan baris segera. Lamut lalu memanggil dengan baris segera memanggil Sultan Aluddin. Jadi selamat Sultan Aluddin. Menjadi Sultan. Apa jadi kaparat lamut? Kapak kau belum dengan bantak lamut. Kau ada bantak kan? Pemuji selamat. Lawan aku maka sama pada tuha perang tandingan. Kada si pemuji selamat. Kanak-kanak lundur tuha. Bukan kanak-kanak lamut. Tuha sudah lamut. Bojor je selamat. Ikam bandingkan kancil lawan gajah. Jadi kasan mandi di umpama kancil, ikam umpama gajah kan kada sebanding. Kalau gajah hujannya lawan anak gajah cocok maka. Kalau gajah lawan kancil kada cocok je selamat. Kalau gajah lawan anak gajah cocok perang tandingan perang tadi hari ini. Ya lamut, aku lamut tidak menampik perang perang tadi. Jangan pulang ikam lamut teh. Nini datuk ikam keluarkan lamut teh. Kapan je selamat kada usah nini datuk kok. Aku kan jadi lamut balam tantu perang berhenti udah naik kam. Ayo lamut, habiskan lamut. Naik kita lamut ke gunung, mandi darah ke gunung Beturobon lamut. Ikam meletakkan kesaktian Sultan Aluddin, anak Makhraj Royan, orang di negeri Osan.

batu roban di gunung mandi darah. Nah, jadi selamat. Apalagi? Ayo, kita mulai lamot. Lalu bermula langsung bara sama-sama. Sama-sama tampar menampar tendang lawan menendang lawan selamat di atasnya gunung. Hampas bakampas ganti berganti. Rupanya Sultan Adina Khati Sarikan menangkap lawan selamat. Hendak menghampas. Menangkap lucung. Ditangkap luncur. Lincar, luncur lemot. Aku tahu ikam lemot teh. Ikam memakai katwal putih lemot. Aku lemot, ambil habu lemot teh. Nah ini dia selang ambil habu, apakah?

0: segera limbah melawan Slamet Sultan Aluddin ada terpikir di dalam menah di dalam hati. Ujar Sultan Aluddin, aku perang. Lawan Kasan Mandi 3 bulan peperangan belum merasa uyuh. Lawan Slamet hanya perang 7 hari apa sebab? Sebab apa aja Sultan Aluddin? Urat rasa paget membagat, artinya tulang rasa ramuk, daging rasa hancur. Berat pang melawan lawan perang berarti udah. Eh, Slamet. Apa aja Slamet dari kamu? Habisan perang berarti udah kita. Kita berdiri di gunung hatu putih, gunung plasma merah. Ya, hanya Slamet suka-suka ikam. Hei, hei, Slamet. Ikam ini Slamet, kukerakah Slamet. Hei, Slamet.
1: Ayo ya Slamet karakana, ikut ya Slamet, ikut ya ikut.
0: Nah, kepalaku aja Slamet sorong aja kamu.

rupanya Sultan Aluddin merasa wakanya uyo. Eh, Lamut. Apa aja Lamut? Nah, ini Lamut naik, coba tahan dulu Lamut. Aku Lamut minta tempo Lamut bertahan-tahan. Aku aja Lamut jika minta tempo, aja Lamut kutempoe. Anak peperangan terus nang kada belerin aja Lamut. Perang nang kada bertahan 6 bulan 3 tahun, aku lawan kemprang berantil dah. Jangan sing mandakan. Ada Lamut bertahan-tahan dulu Lamut. Aku Lamut

Kamoja sang yang asang yang mendirai dalam kayangan. Ia minta tolong Prang Bratil dan Sawat minta menangkan. Si Lamut lahatan besar sandar, rupanya Lamut ditiup angin bersayu-sayu. Lamut hampir terpajam-pajam. Lalu Lamut kerasan di pinggang si Lamut, rasa kerujut-kerujut. Apa aja sawat di pinggang, rasa kerujut-kerujut, nggak pernah ikut. Lamut babay makahar, si Lamut ke pinggang, takahar di ulur selawar. Kris besi kuning alam kayangan. Wah, puji selamat ini, Bang Nek. Hei, setiap aku turun di alam kayangan, selamat. Ada pusaka diunjuk oleh Batar Guru Dewa Alam. Artinya besi kuning di alam kayangan. Ujar yang ampunnya, uji selamat, ujar Dewa Kayangan, ini besi kuning. Jangan senajan, jin primambang, bangsa manusia, dewa sekali, apabila kusuk, pasti luka. Ini mah puji selamat, berguna sekali ini. Segala selamat kabar si kuning Lamut pedih dengan basi. Hei Sultan Aridin, aparat Lamut, aku ajar kamu Lamut. Ayo Kucing Lamut, waski kamu, ayo perang tandingan lagi. Lamut, Lamut, siapa dahulu Lamut? Sembarang aja Selamat. Ikam berdahulu. Oh jangan, ujar Sultan ini, kasihan Lamut. Kalau aku berdahulu Lamut, umpama aku menikam berdahulu Lamut, kasihan ikam karena aku membalas Lamut. Terangnya tengah pajak Lamut kutikam. Ikam jar Sultan Adil menikam aku. Kalau aku menikam berdahulu lama tak kasihan ikam, karena aku membalas kasihan ikam. Tapak ranggam bemisan cundung, terangnya ikam kutuga jangga. Barang aja disalah siapa yang berdahulu. Ikam lambut berdahulu. Jadi kasan mandi bekacakannya pinggang di atas batu Brahma merah. Lamut mencabutnya kres melompat lamut dengan mbara segera. Lamut tak menuju awal telinganya. Telinga kiri Sultan Aliuddin.

pernah dilihatnya di atas batu kelepek-kelepek telinga. Wai, kafar selamatlah. Alunya berdiri dengan baris segera menyorong lawan tangan kiri, tangkis si Lamut, paget dikasihku. Hei Lamut, apa aja kamu naja selamat tangan siapa gugur? Dilihatnya tangannya gugur di atas batu. Sultan Aluddin marah menendang pulang disambut Lamut lawan keris, paget dikasihku, dikasih lintuhut. Kiri, tangan-tangan kiri, batis-batis kiri. Ini batis tunggal lagi. Batis sebelah, tangan sebelah tertinggal lagi. Alihkan tingkat sebelah, kaparat punya Sultan Aluddin. Hei, Lamut, habis-habisan Lamutan. Ianya singkarung kurung kepelangan, si Lamut singkat, sudok-sudok singkat, timpas-timpas. Lamut sangitan, Lamut pelompat.

mencaci atas sebatu dengan emban acikir digintingnya kepala sultan aludin badannya rabah. Sultan aludin lawan kepala. Nah, macamnya diselamat ikam. Kada ikam kah nangku tunggal janda binatang aja selamat. Ikam dia selamat kada takut lagi lawan aku lagi. Membinting kepalanya hanyar keingatan lamut hanyar keganangan lawan ramanya lawan negerinya lamut keingatan lawan negeri Nosan artinya makhraj royan apa punya si lamut inya ini ada di sidang sanak dang sanaknya ada lagi tertinggal 4 orang nomor 1 dang sanak Tuhan Raden Huri 2 Kambung Buya 3 Ali Bahar 4 Galuh Layang Sekar nang bungsunya 5 lawan Sultan Aridin. Tapi baik punya selamat, aku limbatkan ikam kepala ikam, gugurkan ke negeri Nosan, atau gugurkan ke hadapan Mahraja Royan. Dilimbatkan lamat ke tapian kajuman, tak melayang-layang kepala Sultan.

kabarnya. Pandangan kepalanya punya mantabau gugur. Tak kajut orang di dalam negeri Nosan memadakan. Punya sekong kepala Tambun, punya sekong kepala Gajah Mina, punya sekong kepala Rasaksa, punya sekong kepala Buta. Ramanya tak kajut mendengar, lalu para kramanya, babai menyingkai ke rambutnya melihat kemuhannya. Ah, anakku Sultan Alidin, bah, nak. Ini makan kata lanjur, pun anak ikam lah. Sudah kayak kam telanjur. Ini orang pelinggam, telanjur bana menyaya orang pelinggam. Ini kada salah lagi, kalah anak perang lono pelinggam kada salah lagi lawan paman lamut. Soal tamak raja yang lawan laki bini merungkup kepala anaknya menangis bara dua-dua.

Buya Ali bakal menangis semuanya Raden Huri. Jangan adinya kalau kasakar layang sakar. Ojar kalau layang sakar, ya ibu. Coba pang ibu bayi izin badan uyun ni ibu bayi pemis ibu. Aku kaya yama bayi izin uyun yama. Oh kemana kamu nak minta izin? Uyun yama bisa mayawan payang yama kan lagi pinggam membayar semuanya bayar supan. Oh jadi kamu nak membalas dasar kamu nak membalas malu bersupan. Artinya anak anak dia masih perang pelatihan. Ini ibu ayat sepian yang kuat ibu. Kuyun ibu ada bayi si suyendang pembayan batai guyu pakai senjata mayawan kesana pepayangan nah jatah mumu yang dibahar kada guna deng peraya di ngekam kalau ikam handak negeri pelinggam handak melawan perang lawan siramat lawan kesan mandi kam ceh kada guna kalau ikam peperangan kesana kalau dia melihat wajahnya melihat rupanya lawan kesan mandi bah kada ketimpas kada tersodok lawan kesan mandi malah ikam malah ke kesan mandi membangun kesan mandi. Orang harap banyak beserul pengetahuan depan artinya anak anak negeri Mesir perang pelatihan ini ibu ayat sepian yang kuat ya ibu apa kuyun ibu ada bayi si suyendang pembayan batai guyu pakai senjata mayawan kesana pepayangan nah jatah mumu yang dibahar kada guna deng peraya di ngekam kalau ikam handak anak negeri pelinggam handak melawan perang lawan siramat lawan kesan mandi kam ceh kada guna peperangan kasana kalau dia melihat wajahnya melihat rupanya lawan kasan mandi bah kada ketimpas kada tersodok lawan kasan mandi malah ikam malah ke kasan mandi membangun kasan mandi itu kasan mandi orang harap banyak misteri pengetahuan nang bini-bini nang balu bujang kada kau melihat rupanya apabila melihat cinta kontak beratan apalagi ikam melihat kasan mandi bah jangan ikam membunuh malah ikam memaluki. Bunuh dak sanak ikam, bunuh bapak ikam, dibunuh ikam bapak ikam. Aku ni dibunuh ikam, bapak habis dibunuh. Ibu ramah habis ikam bunuh. Kalau sudah terkena, lawan kasan mandi orang pelinggam. Ada guna dia, ada guna. Baik bertunggu aja. Ia kabarakannya bara dua baradang sanak dengan bara sigra. Adiam adinya lima kemandangan. Jadi makraja royawa awan laki istri. Membalas si kepala anaknya Sultan nang Aliuddin. Imakbar si kepalanya dengan baras segera ditapung tawarinya. Ditimbunakannya prapen dupa menyantapung tawar baras kuning. Dibungkusnya dengan kainnya kuning. Inya memukul lawan dewanya.

segala cucunya naik dengan bara segera. Lalu disambut oleh Dewa Nyepah. Deh, ini maka rupanya cucu kok kelapang berarti udah lo selamat. Lalu dibukanya kepala Sultan Aluddin Riyadnya telinganya kadada. Rupanya santang Adiawan melaporkan lawannya Sang Hyang Mandiraya. Sang Hyang Mandiraya menyuruhkan turun dewanya mengambil badannya, mengambil tangan, mengambil

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Dulu
4: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena senang atau lanjut lagi di berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dan dibuka dengan lagu dari Hari Putra dengan lagu Cinta. Bisa tamar di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau jual tamar melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan jual live chat RRI Digital. Lagu Etam ada juga Kapan Kawin dari Duo Molek, Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Purnama dari Lesti, Sakit Dalam Bercinta dari Sita Sania, Air Surgawi Berubah Api Neraka dari Ikke Nurjanah, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo, Janji Sayang dari Syahriadi featuring Wiranti, Nyanyian Rindu dari Paul Gayo, Senandung Rindu dari Eri Susan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Belenggu Cinta dari Weni Wen, dan yang terakhir ada Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Atau siapa di telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa nih?
0: Mbak Nita ini.
1: Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Mbak Reni, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun agak ini jadi terkena
0: pilek ya, hujan ya.
1: Mau bikin batasan tadi Mbak.
0: Ya Allah, menyaman nak perasa ya. Nggak beri kesan ke apa Mbak Reni?
1: Ya tadi tuh dengar tadi tuh ada si siapa ya? Apa ada talent
0: Via Valen.
1: Bukan Valen. Nah, ya itu apa lagunya tadi?
0: Lebih Baik Sakit Gigi.
1: Ih, ya enak sakit gigi, apalagi sakit hati.
0: Iya, nyaman. Nenek yang nyaman ya.
1: Nah, nyaman itu minum esotro, nah makannya hati, nah enak itu. Kalau sakit hati nggak nyaman.
0: Iya. Iya. Iya,
1: pegayaan, pegayaan, pegayaan. Iya,
0: aman,
1: Bo.
0: Siapanya, Di?
1: Siapanya buat Pusu Mamat? Buat Pusu. Segalanya deh, hidungnya nggak enak.
0: Oh iya, sudah coba istirahat ya, cepat-cepat ya.
1: Salam buat dia ya.
0: Siap. Mbak Nita.
1: Oh, Mbak Nitanya tuh kan. Ini Mbak Nitanya, selamat bertugas, kalau berkati hati ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam.
0: Apa kabar Bu Sabdurrahim, sehat?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan juga siang tadi ya.
2: Sorenya hujan.
0: Oh, iya sore.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Sama mah. Deras. Deras lumayan, sama juga sini juga nih. Itu. Oh, sama, ya? Sama maha etam hari ini. Ndak beri request lagu apa hak tubusu langsung etam nih.
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
2: Iya.
0: Dari Paul Gayo. Oke, ada siapa nyendi?
2: Siapanya kepada teman-teman pendengar dari Sampai Samarinda. Ada lainnya, ada Busu Hamsa Yusuf, Bu Serinjani, Bu Sabar Syukur, Bu Susefu Koko, kemudian Bonya, Bu Yuli, Bu Rini, Bu Titim, Bu Nurul keduanya, Nilas, Bu Sananya, Bu Mudrika, Bu Nana, Bu Nurul keduanya, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sahabat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim ya. Temu sapa sebelahnya di telepon WA. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Dengan salam.
0: Iya, Busu. Nggak
3: sakit
0: langsung.
3: Dalam bercinta.
0: Oke, sakit dalam bercinta. Oke. Langsung kemudian ada sapanya Andi.
3: Di ada.
0: Di ada. Sapa diri seorang aja ya.
3: Untuk diri sendiri aja, selamat beristirahat.
0: Siap.
3: Hati-hati pulang-pulang Bu Nita.
0: Iya, makasih banyak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
4: makin hari makin dodong.
0: Kenapa dikit?
4: Wah, lagi busu dehem tuh. Pulang bawakan anu, Mbak. Datang bawakan teh es Thai tea tuh, Mbak.
0: Mantap.
4: Dek, saya minum, saya masukkan di freezer aja, Mbak. Empai baru minum, Mbak. Malas minuman itu, Mbak. Lagunya putar aja, Mbak.
0: Lagunya putar aja ya. Oke. Okay.
4: Busu pisan tertidur, Mbak.
0: Iya, Kak.
4: Apa lagi? Mana ada suaranya lagi kalau tidur, tapi ini dimingati aja mau.
0: Nggak usah lah, ada istirahat orang leh.
4: Iya, banyak istirahatnya mbak, emang saya ini bisa istirahat mbak. Banyak jawiannya mbak.
0: Ya Allah.
4: Paling ini kerjaan lagi nih mas. Apa ngurusi bawang putih, bawang habang, serai, laut, jahe pokoknya. Ada masalah lagi itu mbak.
0: Nyaman banget.
4: Apalagi anu orang mau banyaknya saya sendiri bagi lah.
0: Iya, tuh ada siapa nyendi?
4: Dia ada, Mbok. Tiduran, Mbok. Apalagi anu tua baron. Tua baron tuh radio sudah dah rusak, Mbok. Tidur sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, makasih. Bu Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena yang senang tidak tambah lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook. Dan ada tiga lagu etam nih ya, siap ngawani kita segalanya di malam hari ini. Dan dari Mbak Reni juga terima kasih sapanya Bos Abdul Rahim, sobat sirat tadi. Ya karena yang sana karena tidak tambah lagi ya, etam langsung saja mendengarkan lagu pilihan yang pertama, lebih baik sakit gigi.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya kurang yang sana melanjut di berengga dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah diputarkan segala requestan musumbok yo, dan juga masih ada banyak lagu dan juga waktu tetap juga masih banyak nih, boleh tamat ya di beberapa di setengah jam ya, di sampai setengah jam ya, 10-20 menitan mahal lagi nih ya. Bisa di telepon 0541-7272-650 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebook Perempat RRD Samarinda dan juga live chat RRD Digital. Ya keren dan senang lagu etam ada Kapan Kawin dari Dua Molek, Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Purnama dari Lesti, Air Surgawi Berubah Api Neraka dari Ikeno Dejana, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo, Janji Sayang dari Syahriadi, Senandung Rindu dari Eri Susan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Belenggu Cinta dari Weni Wen, Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Ya keren yang sana keren deh yang tama ya. Tegaknya udah tiduran sih dah nih. Itu menulis lagu yang selanjutnya aja nih. Terpilihkan lagu dari Lesti dengan Sekali Seumur Hidup.

Ya keren ya, sana terasa waktu pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Karena tanda yang utama, ya nih terakhir aja dulu kebersamaan itu. Makasih 5 menit mahal lagi. Makasih banyak yang udah meramaikan berenggah. Ada Mbak Reni, Bu Sabdirahim, Bu Sohayu, Nganjabu, Semamat, baik dah ngawannya di Pantas Kutai Jawa. Makasih banyak. Ya mohon maaf benar ada salah-salah carang dari Mbak Nita tentunya. Ngawannya kita segalanya malam hari ini ya. Kita jumpa lagi di besok lusa ya bersama Mbak Iya. Mudah-mudahan kesehatan selalu, didekatkan dengan hal-hal baik. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui.

karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat karawan yang sanak perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4R di Samarinda, Keruan Deng Sanak, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan kita mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Keruan di sana kalau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: بصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Saya Mia, pagi hari ini saya hadir dengan Hikmah Pagi edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Dan nanti Bu Sumbo di Hikmah Pagi, sahabat budaya bisa gabungan dengan kami di fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp kami di 0811589984 dan juga melalui RRI Digital. Tausiah ini disiarkan secara live di YouTube-nya RRI Samarinda, dan Abu Sumbo juga bisa mengirimkan komentar di Facebook-nya kita di Pro4 RRI Samarinda. Saat ini kronisnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Ustadz Syarif Hidayatullah KHSPDI dari SMI Muhammadiyah Paser dengan tema Mengapa Allah Menjadi Rob atau Pengatur Manusia. Untuk informasi bersumber, Hikmah Pagi ini di bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Kita langsung siapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Oh, Pasir lagi hujan ya Pak Ustadz ya? Kalau di Samarinda nih masih cerah nih alhamdulillah. Mungkin belum kesini nih awan hujannya. Pak Ustadz, ini tema pagi hari ini mengapa Allah menjadi Rob atau pengatur manusia ini. Temanya ini menurut saya cukup berat ini. Baiklah Ustadz, untuk mempersingkat waktu boleh disapa pendengar Pro 4 dan penyampaian tausiahnya Ustadz, silahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulihu ala ugari musrikun. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid. Para sahabat perempat FM Samarinda yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih Allah bangkitkan untuk bisa terjaga dari tidur kita ya, setelah sekian jam terlelap dalam kematian, kita dibangkitkan kembali oleh Allah dan bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah, dan kita harus berilmi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Perempat FM Samarinda, tema pada pagi hari ini adalah mengapa Allah jadi Rob atau pengatur dalam hidup kita. Konsepnya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk ibadah itu Allah berikan kepada kita ini pada dasar dua hal, yaitu manusia diberikan nurnya Allah, cahaya Allah, dan juga Allah berikan kepada manusia ini hawa nafsu. Dua hal ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena dua hal inilah yang membuat manusia itu mempunyai nilai di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tanpa itu, tanpa dua hal itu, maka manusia tidak ada nilainya. Kalau diberikan cahaya Allah saja tanpa hawa nafsu, maka manusia akan seperti malaikat. Kalau diberikan nafsu saja tanpa cahaya Allah, maka itu akan jadi seperti setan, iblis dan sebagainya. Justru karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, dia ada cahaya Allah dan ada nafsu. Dalam surat Al-Balad ayat 10 dikatakan, wahadainahu najdain, aku turunkan kepadamu dua jalan. Yaitu apa? Jalan kebaikan dan jalan kesesatan, atau nilai positif dan nilai negatif. Manusia, karena dia diberikan potensi yang Allah berikan kepada manusia itu berupa hal yang positif dan hal yang negatif, justru manusia itu mempunyai nilai. Kalau semua manusia itu positif, maka sungguhnya tidak ada yang positif. Atau sebaliknya, kalau manusia itu hanya negatif saja, maka sungguhnya manusia itu gak ada negatif. Ada negatif karena ada positif. Ada positif karena ada negatif. Disitulah letaknya Allah memberikan pada manusia ini sesuatu yang mempunyai nilai. Manusia diberikan pilihan, diberikan hak memilih, hak yang paling asasi. Apa itu? Wahadainahu najdain, diberikan kepada kita dua pilihan. Atau surat Al-Kahfi itu dikatakan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Jadi kita mempunyai nilai positif, itu pilihan. Kita mempunyai nilai negatif, itu pun pilihan. Istilah letaknya, kita mempunyai nilai. Dan manusia bukanlah robot. Manusia adalah makhluk yang punya hak untuk memilih terhadap dirinya. Kalau dia memilih nilai yang positif, maka konsekuensinya adalah surganya Allah. Kalau nilainya dia negatif, maka konsekuensinya adalah nerakanya Allah. Jadi hakikatnya, surga dan neraka itu bukan terserah Allah. Tapi surga dan neraka itu hakikatnya adalah terserah kita. Allah sudah memberikan dua jalan dengan segala konsekuensi. Tinggal kita yang milih. Kita pengen masuk surga, pantaskan diri kita dalam jalan yang memang menuju surga. Kita akan masuk neraka karena kita memang pantas masuk. Para pendengar 4 FM Samanda yang dihormati Allah, itu konsep. konsep dasarnya adalah seperti itu. Para pendengar Pemat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sokrates, seorang filsuf, itu mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Jadi katakan manusia adalah hewan yang berakal. Nah, kalau manusia tidak menggunakan akalnya, maka tinggal hewannya. Itulah yang terjadi. Kenapa dalam syariat Idul Kurban atau syariat kurban kemarin digambarkan Nabiullah Ibrahim mau mengorbankan Nabiullah Ismail kemudian diganti dengan domba. Itu bukan sulap. Itu bukan David Copperfield. Bukan sulap. Itu adalah perintah dari Allah yang jelas kepada kita bahwa yang dikurbankan, yang disembelih itu adalah jiwa kebinatangan. Sehingga apa tadi yang dikatakan oleh Sokrates itu, hewan, manusia adalah hewan yang berakal, maka hewan yang ditekan, dikendalikan, sehingga dia menjadi manusia yang berakal, jadi makhluk yang berakal, yang makhluk yang mau menggunakan akal. Jadi yang dikorbankan itu hakikatnya adalah sifat kebinatangan. Apa saja itu? Banyak. Contoh binatang itu adalah suka yang paling baik, suka yang paling benar, suka maunya sendiri, susah diatur, pengennya yang paling banyak, pengennya yang paling luar biasa, yang lain gak usah, buat saya aja. Itu binatang. Kita bisa perhatikan pada misalnya kita lagi ngasih makan kucing, sudah dikasih tempatnya masing-masing, ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Tapi pada prakteknya dia muter, setelah makan di sini muter ke sana, kucing yang lain juga begitu, karena kucing ingin menguasai semua. Itulah binatang, itulah karakter binatang. Nah, kalau buat manusia masih seperti itu, berarti dia masih dikendalikan oleh sifat kebinatangan. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur alam semesta. Para perenggan perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan modal tiga. Ini sudah saya sampaikan dulu sekali lama sekali mengingatkan kembali. Apa modalnya? Katakan surat An-Nahl ayat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'al lakum as-sam'a wal basara wal af'idah wa absara wa af'idah la'allakum tashkurun. Dan kamu dikeluarkan dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Dan kamu diberikan modal yang pertama, apa itu? Pendengaran. Pendengaran. Yang kedua, basor, penglihatan. Yang ketiga, afidah, perasaan. Kenapa diberikan pendengaran? Kenapa enggak adhanun? Tapi sam'un, pendengaran, bukan adhan, telinga. Kenapa? Terkadang orang punya telinga tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Maksudnya, mendengarkan, dipanggil ayat Allah dengan adzan, tapi tidak segera menggerakkan hatinya, bersegera memenuhi panggilan. Penglihatan, kenapa enggak mata, enggak ainun? Kenapa? Karena manusia terkadang ada yang punya mata, tapi tidak bisa untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada fu'ad, perasaan. Kenapa bukan qalbun? Karena terkadang ada yang manusia punya hati, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak untuk memahami tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Maka dalam hati sanubari yang paling dalam itu terdiri dari dua, nur cahaya Allah dan hawa nafsu. Maka jangan jadikan, atau dengan kata lain, maka jadikanlah Allah sebagai Rabb kita, sebagai pengatur hidup kita. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai Rabb, sebagai pengatur hidup. Kalau hidup kita sudah diatur oleh hawa nafsu, luar biasa. Maka terjadilah kerusuhan di mana-mana, maksiatan di mana-mana, perangan, kedzaliman, dan segala macam. Gak punya sikut sini, dua sikut, sikut sini, dua sikut, semua diraih. Itulah manusia yang berbentuk manusia, tapi perilakunya seperti binatang. Meraup keuntungan sana sih, tidak peduli kepada generasi berikutnya dan sebagainya. Itulah manusia. Para pendengar Kompas FM Samada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran bahwa kita semua manusia yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua hal itu. Apakah dia gunakan pendengaran, penglihatan, dan perasaannya untuk memahami tanda-tanda kuasaan Allah atau tidak? Maka dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan, "Walaqad dzarana di jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa manusia kebanyakan akan dimasukkan dalam neraka jahanam, kata Allah? Walhum qulubu la yafqahu nabi. Mereka punya hati tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Tidak memahami tanda-tanda kuasa. Walau kulubu la yafqahuna. Walau absur la. Walau ainu la yabsiruna bih. Mereka punya penglihatan, punya mata, tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa. Yang ketiga, mereka punya telinga, walum adan les ma'unan. Mereka punya telinga, tapi tidak untuk mendengar tanda-tanda kuasa. Jadi dia punya tiga modal dasar, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Ula'ika kal'an. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itu seperti sapi, seperti kambing, seperti apa saja ya, seperti digambarkan tadi. Kenapa Nabiullah Ismail diganti dengan domba? Seperti itu, gambarkan. Dan ini perkara lebih dahsyat lagi, balhum adollu, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat pendengar Perempat FM sama ini, mari sama-sama kita gunakan tiga fungsi dasar itu yang kemudian oleh para ulama, oleh para ahli dikatakan ketiga fungsi dasar itu yang disebut sebagai akal. Pendengaran, penglihatan, perasaan, itulah kolaborasi dari ketiga fungsi itulah yang disebut dengan akal. Bukan otak, ini tuh berpikir. Tapi akal untuk bisa memahami segala hal yang ada di Mekah. Para pendengar perempat FM Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep dasar. Setelah manusia diberikan dua hal tadi, dua konsep dasar tadi, ada nur cahaya Allah dan hawa nafsu. Masih disitulah kepentingan Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah, beliau atau dia mau

gitu, sebagai pengatur hidup gitu. Contoh yang hawa nafsu menjadi rob kita, contohnya apa? Misalnya kita sudah mendengar sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, taruhlah tangguh. Tuhan nafsu, nafsu itu terus kita dulu tanggung sedikit lagi, terus lama-lama sampai lewat zuhur jam 12 lewat hampir setengah satu, nanti lama-lama sampai setengah tiga baru sholat, ditunda-tunda karena tanpa alasan yang syar'i, karena malas, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, ditunda. Itu hakikatnya sedang menuhankan hawa nafsu, sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai rob kita. Tanggung nih film drama Koreanya lagi seru, tanggung nih drama Cinanya lagi seru, dan sebagainya, dan sebagainya, banyak hal. Contoh misal kita ditugaskan untuk menjaga alam semesta ini, menjaga alam semesta ini untuk dengan sebaik-baiknya dijaga agar lestari, santun. Contoh, Kalimantan Timur khususnya adalah merupakan paru-paru dunia. Nah sekarang kita lihat, masihkah kita menjadi paru-paru yang sempurna? Banyak sekali pohon yang ditebangi, banyak sekali pohon yang diambil kayunya tanpa ditanamin kembali. Lama-lama kita nggak bisa bernapas karena yang membuat oksigen adalah pohon, tanaman. Dengan itu maka kita membuat kematian untuk diri kita sendiri. Itulah kiamat sebenarnya. Kiamat sesungguhnya itu adalah bukan hancur alam semesta, tapi pola pikir manusia sudah menjadikan kiamat buat diri, buat si manusia itu sendiri. Itu sudah kiamat. Kenapa? Karena dianya sudah tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak memikirkan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia hari ini, tanpa pendidikan orang lain. Itulah sifat-sifat binatang yang senantiasa menggerogoti jiwa kita, karena kita menjadikan hawa nafsu sebagai rob kita. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana jadikan Allah sebagai rob kita, Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pengatur hidup kita, Allah sebagai pendidik kita, yang mengajari kita, yang mentarbiah diri kita, membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, dan sebagainya. Nah, inilah yang wajib kita pahami, yang wajib kita dasari dalam setiap sikap dalam hidup kita. Kenapa? Karena kehidupan kita semakin hari tidak semakin baik-baik saja. Kehidupan kita semakin hari semakin rusak. Kehidupan kita semakin hari semakin hancur. Zaharal fasadi fil barri wal bahri. Tak nampak kerusakan di darat dan di laut atas tingkah laku manusia, atas tingkah pola manusia. Jadi kerusakan itu sudah jelas. Tidak saja kerusakan fisik, tapi juga kerusakan moral, kerusakan non-fisik. Kerusakan fisik sudah jelas kita lihat, sama-sama kita lihat. Namun juga terjadi kerusakan non-fisik, yaitu kerusakan moral, di mana kita tidak bisa, di mana manusia tidak bisa membedakan mana itu rezeki, mana itu maksiat. Kalau sudah manusia mengatakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya sebagai rezeki, nah bahaya. Kalau manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah,

0: Allah. Hancurlah alam semesta. Dan itulah sungguhnya hakikat kiamat itu sendiri. Kiamat kalau manusia itu sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia sudah kiamat dalam diri. Tinggal tunggu kiamat kubronya, kiamat yang sungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk mukadimah pendahuluan di materi pagi ini. Kami kembalikan pada Mbak Mia. Terima kasih.
1: Baik Ustadz Syarif Hidayatullah, tadi sangat menarik sekali tadi tausiahnya Ustadz. Ustadz, kebetulan ini ada dua pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan di WhatsApp. Tapi sebelum itu saya mengajak kembali kepada koordinator yang membuat gabungan mau memberikan pertanyaan di 0541-7272656 atau di 7361552 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Saya bacakan dulu pertanyaannya Ustadz ya. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, saya Johan di Samarinda, dari Pak Johan Ustadz. Saat ini kondisi ekonomi sedang menantang nih, harga kebutuhan pokok naik dan lapangan pekerjaan juga terasa semakin susah. Bagaimana kita memaknai keadaan ini sebagai bagian dari pengaturan Allah? Pertanyaan pertama Ustadznya dari Pak Johan, mau dijawab sekarang atau saya bacakan lagi pertanyaan yang satunya Ustadz?
0: Boleh, boleh. Dibacakan lagi.
1: Yang satunya dari Pak Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Allah sudah mengatur segalanya, mengapa manusia masih harus bekerja keras dan berusaha? Dari Pak Bambang di Samarinda Seberang. Nah, itu dia Pak Ustadz, dari Pak Johan dan juga Pak Bambang. Boleh dijawab pertanyaannya Ustadz, silakan. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Johan dan Pak Bambang atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah mengatur semua hal, segala hal dikatakan seperti itu. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali kepada tadi, bahwa dalam pengaturan Allah, pengaturannya itu Allah mempunyai konsep. Konsepnya manusia diberikan dua jalan. Agar apa? Agar manusia berpikir, kita gunakan akalnya, memahami, dan dia pilih. Life is choice. Jadi ini pilihan. Memilih ini yang benar, ini yang salah. Kita punya hati nurani, kita tahu, oh ini salah, oh ini benar. Ya, terkadang kita membohongi hati nurani kita sendiri. Ah, sudahlah, jalan juga begitu. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu. Nah, untuk itu, dan Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur ini, Allah punya syariat. Allah punya aturan, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Aturan yang diturunkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijabarkan melalui sunnah-sunnah. Dijabarkan melalui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana? Pertanyaan Pak Johan yang pertama. Kita melihat kondisi ekonomi seperti ini. Bagaimana makna kita itu sebagai Allah dalam sebagai Rabb, si pengatur? Allah sudah punya konsep tadi seperti itu kan. Kita hancur, kita rusak, kita seperti ini yang kita rasakan ini bukan karena Allah hanya begitu, bukan. Kita begitu karena Allah, karena kita maunya kita begitu. Ekonomi rusak, ekonomi ini kan ada yang merusak, ada yang mengatur sehingga rusak. Itu masalah. Dan pilihan manusia sekerusuhan seperti itu. Itulah yang di dalam sistem ekonomi disebut sistem kapitalis. Sistem kapitalis. Di mana orang yang modal yang besar, dia akan menguasai. atau modal dikuasai oleh orang, beberapa orang saja. Di mana Islam sudah mengatur itu sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Tapi si manusia ini masih menggunakan tadi hawa nafsunya. Dia menuhankan, dia menjadikan hawa nafsu sebagai roh, sebagai pengatur hidup. Jadi sekarang kita harus bagaimana nih dengan ekonomi seperti ini? Pertama, kita banyak istighfar kepada Allah. Istighfar. Kita mengaku salah. Salah apa? Salah karena kita tidak memilih aturan Allah dalam melaksanakan kehidupan ini. Caranya bagaimana? Caranya sederhana gini. Sekarang kita syukur yang ada. Contohnya BBM sudah naik semua. Ya, BBM naik semua, harga-harga naik semua. Kita nikmati, kita rasakan, terus kita jangan mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki sistem yang berlaku di dunia ini. Kita tidak lagi menggunakan sistem kapitalis. Tapi Allah sudah memberikan jalan yang benar. Tapi Allah sudah memberikan aturan yang benar. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita syukuri saja. Kita syukuri, kita nikmati. Ya, kita berjalan semaksimal kita. Kita berusaha yang lain untuk mendapat penghidupan yang lebih baik dan sebagainya. Kita berusaha seperti itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita harus bisa merasakan bahwa yang merasakan itu tidak kita sendiri, tapi semuanya merasakan seperti itu. Nah, kita berpikir sama-sama. Maka kita harus berjamaah. Misalnya di lingkungan Pak Johan tadi ada jamaah masjid dan sebagainya, berjamaah saling melindungi, saling melengkapi. Di tempat kerjaan, ayo saling melengkapi, berjamaah. Kenapa? Saling mengingatkan, saling mendukung dan sebagainya. Karena itu prinsip Islam, ta'awun, saling tolong menolong. Melihat satu sisi kekurangan, satunya bantu. Terus dan sebagainya. Maka itulah akan menyelesaikan satu persatu masalah yang muncul di antara kita. Ini sifat ta'awuniyah seperti itu yang sekarang hari ini mulai pun dikikis dengan berbagai macam isme yang lain, atau liberalisme, hedonisme, dan sebagainya. Padahal kita harus bi isme Allah, bismillah, harus menang isme Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mengenal ismailah, tidak dengan hedonisme, tidak dengan melihat. Sementara kita dilihat tontonan dengan sinetron-sinetron, drakor-drakor, drajin dengan CEO, dengan apa namanya, kemelapnya, uangnya, kemelapan harta dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Nah itu spokin orang seperti itu. Sehingga manusia berpikir seolah hanya seperti itulah yang berharga. Hanya orang yang mampu tinggi seperti itu yang berharap. Kalau dia rendah, dia malah merendahkan kepada orang. Tidak melihat bahwa rendah tidaknya derajat seorang itu bukan karena ketakwaannya, tapi dia dari statusnya, dilihat dari hartanya, dari kecantikannya, dari kegantengannya dan sebagainya. Mobilnya apa sih? Punya kartu kredit apa sih? Dan sebagainya. Seolah-olah seperti itulah yang disebut sebagai suatu yang tinggi derajatnya. Jadi yang pertama, yang kedua, ketiga itu. Yang keempat, ya kita kembalikan pada kita untuk sedikit-sedikit kita kembali ke apa, sistem ekonomi yang Islam. Jadi belajar dulu, kita sama-sama belajar sistem ekonomi yang Islam itu seperti apa sih. Nanti ada bahasan tersebut. Kemudian dari Pak Bambang, bahwa kenapa kalau Allah sudah mengatur manusia semuanya, kok kita harus bekerja keras dan sebagainya. Ya. Sebalik tadi saya katakan, mengatur itu adalah Allah memberikan sistem. Kita manusia disuruh untuk memilih. Kita manusia disuruh untuk memilih. Jadi diatur semua itu bukan Allah takdirkan si A, si miskinkan aja, si B dibuat bodoh saja. Tidak. Kita diberikan amanah oleh Allah untuk berusaha. Innallaha mayukhadimu biqaumin hatta yukhadimu bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaumnya itu yang merubahnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau nggak salah. Jadi artinya manusia ini sudah diberikan hak yang paling asasi dari Allah, yaitu untuk memilih. Kita bukan robot. Mengatur di situ artinya Allah memberikan sistem yang begini loh. Nih. Tinggal manusia ini menggunakan yang mana. Hari ini kita lihat sesederhana saja. Kalau kita hidup bertetangga atau dan lain sebagainya. Misalnya contoh, ada tetangga kita ada yang meninggal. Apakah kita terbiasa mensupport keluarga yang meninggal itu dengan saya tetangga satu mengatakan saya suplai untuk paginya makan biar saya siang saya siang saya malam saya sama beberapa hari di tackle oleh tetangga kita, seadakah seperti itu? Nah, atau malah nunggu aja nanti ada selamatan nih. Satu hari, tiga hari, tujuh hari, asal enak nanti dapat makanan gratis. Nah, sifat-sifat seperti itu yang harus digeser. Paradigma-paradigma seperti itu harus digeser. Seharusnya orang yang sudah meninggal, ada yang meninggal, kesusahan, disupport. Kami dulu di kampung saya, bapak saya, mertua saya itu sudah memberikan contoh pada saya, khusus kami sekeluarga. Kalau tetangga yang ada yang meninggal, udah langsung masak apa nasi apa segala siapkan, nih makanan pagi siapkan, siang siapa nanti yang ambil. Sampai tiga hari di rumah kami pun nggak boleh sempat ada yang boleh masak. Semua keluarga tetangga-tetangga itu mensupport. Nah, budaya-budaya inilah yang sedikit berkurang mungkin, bahkan mungkin biar susah kita cari. Padahal itulah Islam. Mengajarkan kita untuk ta'awun. Jadi, Allah mengatur kehidupan alam semesta ini, maksud dengan memberikan aturan, dengan memberikan sistem, dengan memberikan norma-norma yang ada melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, si manusia ini ambil ini buat arah hidup, ini buat hidup. Maka dengan menggunakan aturan-aturan Allah, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada kita hari ini. Insyaallah. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Dari Pak Joni ini. Bagaimana makna surah Al-Isra ayat 36 dan kaitannya dengan tausiah Bapak? Terima kasih dari Joni Tenggarong. Ya. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih. Ya. Surah Al-Isra ayat 17 ayat 36. Kalau salah wala taqfu ma laisa laka bi 'ilm. Nasama wal basar wal fuada. Qul ulaika kan ha'anhu mas'ulun. Itu dikatakan pertama bahwa kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu, tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Artinya semua harus dengan ilmu, dengan pemahaman ilmu. Yang kedua, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu. Karena Allah sudah memberikan modal kepada kita untuk hidup itu ada pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Suatu yang diberikan dari Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa nih? Matanya untuk apa? Pendengarannya untuk apa? Rasanya untuk apa? Untuk melihat tanda kekuasaan Allah atau tidak? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah atau tidak? Atau justru sebalik, dia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik, dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan hal yang tidak baik, untuk mendengarkan, senang mendengarkan rumpian, senang mendengarkan gosip, senang mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang lebih parah lagi, senang sekali kalau mendengarkan orang nasib na'udzubillahirrahmanirrahim. Terkadang manusia ada yang senang mendengar orang yang mendengar orang lain itu susah. Ada orang yang susah mendengar orang lain senang. Ada yang seperti itu. Nah, berarti modal dasar ketiga itu pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia sebalik malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan nanti akan masuk dalam neraka jahanam kebanyakan jin manusia, jin dan manusia yang bagaimana? Yang menggunakan tiga modal dasar tadi tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 17:36 itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia yang telah diberikan modal dasar untuk ibadah, untuk hidup dunia mengarungi kehidupan dari mulai lahir sampai kepada kematian, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ternyata dia mungkin tidak baik menggunakan ketiga modal dasar itu. Harapannya Allah memberikan aturan, menjadikan Rabb untuk dirinya. Kita si manusia ini menggunakan aturan-aturan Allah itu untuk kehidupan kita di dunia sebagai bekal menuju akhirat kelak. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah jawabannya ya. Semoga Pak Johan, Pak Bambang, dan juga Pak Joni terjawab pertanyaannya. Baik, Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara juga, sudah di 6 lewat 16 ya. Boleh nih Ustadz untuk disampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan Ustadz.
0: Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, kita jadikan Allah sebagai Rabb kita. Sebagaimana dalam Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal sehari, semalam minimal 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabb buat kita, sebagai pengatur hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita dalam perut ibu kita, di alam rahim, kita sudah ditanya sama Allah, Alastu bi Rabbikum, bukakan aku ini Rabb kamu? Dan kita sudah menjawab, Bala, kolu, bala syahidna. Dan aku menyatakan, aku menyaksi, aku jadi saksi bahwa engkau adalah Rob buat saya, pengatur hidup saya. Dan waktu hidup kita, di tengah kehidupan kita, kita sudah berjanji kepada Allah, Rodi tu billahi Rabban, saya telah ridho bahwa Allah sebagai Rob buat saya, Allah sebagai pengatur hidup saya. Itu janji kita kepada Allah, Rodi tu billahi Rabban, saya telah ridho bahwa Allah sebagai pengatur hidup saya. Dan ingat, nanti di alam kubur kita akan pun ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaan pertama? Man Rabbuka? Siapa Rabb kamu? Siapa pengatur hidup kamu? Kalau kita sudah terbiasa jadikan Allah sebagai Rabbnya, maka kita akan langsung bisa menjawab Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia senantiasa menggunakan Tuhan hawa nafsu sebagai Rabbnya, maka dia tidak akan bisa mengatakan Allah sebagai Rabb saya. Jadi dia pasti akan mengatakan hawa nafsulah Rabb, Rabb saya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kita dalam hidup ini pasti ada godaan-godaan. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah kita untuk istiqomah, untuk teguh pendirian. Dalam surat Fusilat ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, dan sungguh orang-orang yang berprinsip, yang qalu berprinsip, apa prinsipnya? Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, yang mengatur hidup kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqama, kemudian istiqomah, kemudian dia teguh pendirian. Terhadap apa? Teguh pendirian terhadap prinsipnya. Prinsipnya apa? Yaitu Allah sebagai pengatur hidup. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati kuntum tu'adun. Janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut. Biar bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan hayy lana min amrina rasada. Waghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayy al akhirin bi rahmat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la tamni sami yaqulu qali. Rabbi anjilni min jahl barakah wa anta khairul munjirin. Rabbi anjilni min jahl barakah wa anta khairul munjirin. Rabbi anjilni min jahl barakah wa anta khairul munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para sahabat pendengar perempat FM sampai dia yang dirahmati Allah. Demikian tausiah pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Nasrullahi wa barik wa basyiril mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syarif Hidayatullah dari SMI Muhammadiyah Paser atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik sekali, terima kasih Ustadz. Boleh dilanjutkan aktivitasnya.
0: Masih pamit.
1: Terima kasih Ustaz. Kalau di sana RW Bos Pamarinda, itulah tadi tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustaz Syarif Hidayatullah KHSPDI dari Sahabat Mishkat Indonesia Muhammadiyah Paser dengan tema mengapa Allah menjadi Rob. atau pengatur manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu lagi di Hikmah Pagi setiap Senin, Kamis, dan Jumat. Saya Mia mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Kita nanti lanjut lagi ke Rundesa, jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
5: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
6: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
7: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
6: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
7: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
6: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
5: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah, gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
8: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Rolanda yang sana RR Perompas Samarinda. Masih dengan Bu Mia yo di pagi hari ini ke Rolanda sana. Di edisi hari Kamis 11 Juni 2026 nih, tidak mana nih kabarnya nih di hari Kamis nih. Semoga Etam segalanya kesehatan segala ya karena di sana ya, karena Etam nih masih di pertengahan minggu ya, masih di awal-awal bulan. Semoga nih petes habis gajian Etam nih masih banyak sisanya supaya Etam nih bisa liburan ya besok-besok ya kalau di sana. Nah, kalau di sana di Samarinda hambat nih, Mbok Mi akan memberikan informasi ya. Karena di sana nih berikut Mbok Mi hadirkan informasi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Jadi secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hari ini diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah tertentu ya Bu Sumbok. Nah, untuk suhu udara sendiri di wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi nih, yakni antara 62 hingga 99%. Jadi kondisi ini, kondisi kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan udara terasa lebih gerah pada siang hari ya kendi ya, sekaligus mendukung terbentuknya awan hujan pada sore hingga malam hari. Di wilayah Kutai Timur sendiri cuaca nih umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan ya Bu Sumbok. Nah, beberapa kecamatan di seperti di Sangatta Utara, kemudian Sangatta Selatan, Muara Wahau, Busang, Telen, dan Rantau Pulung ini berpotensi hujan ringan nih, di waktu tertentu. Monsu udara sendiri berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapannya juga mencapai di 99%. Kalau di Balikpapan ya Bu Sumbok diperkirakan didominasi cuaca berawan dengan suhu udara sekitar 27 derajat Celcius dan pada periode beberapa pengamatan. Tapi yo, kalau Bu Sumbok yo, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca terkini sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas luar ruangan. Nah, jadi bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah ya Bu Sumbok, atau melakukan perjalanan darat atau bekerja di sektor lapangan, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi. Dan pengendara juga diminta lebih berhati-hati pada saat melintas di jalan yang basah ya kendia dan licin akibat hujan, serta selalu menjaga jarak aman selama berkendara. Nah, itu dia kronis sana. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kesehatan, waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan semoga aktivitas Etam berjalan aman, nyaman, serta lancar sepanjang hari.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil, tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung, dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara etam masih nelinga yo di Samarinda Hambat. Informasi kedua ya keruanding sana. Menara ikonik Taman Samarinda terancam dibongkar, penjelasan Pemkot Samarinda. Jadi menara lampu hias Taman Samarinda menjadi perhatian publik setelah muncul rencana pembongkaran. Menyusul berakhirnya kerjasama antara Pemkot Samarinda dan PT Vista Media selaku pihak pembangun. Hingga saat ini nasib ikon kota tersebut masih menunggu hasil kajian teknis dan pembahasan lebih lanjut. Taman yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota itu memiliki menara tinggi yang setiap malam memancarkan cahaya dan menjadi salah satu daya tarik utama kawasan tersebut. Di bagian bawah menara berdiri 6 patung kuda berwarna putih yang selama ini mempercantik wajah taman dan menjadi latar favorit masyarakat untuk berfoto maupun bersantai. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Itvi Septiani, menjelaskan bahwa menara, patung kuda, serta air mancur merupakan bagian dari kerjasama yang dibangun bersama PT Vista Media. Seiring berakhirnya kontrak tersebut, PT Vista Media mengajukan usulan pembongkaran terhadap menara yang mereka bangun. Menanggapi hal itu, Pemkot Samarinda langsung melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, unsur teknis, kecamatan, Satpol PP hingga bagian aset daerah. Menurut Itvi, peninjauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung alasan yang mendasari usulan pembongkaran tersebut. Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat bersama PT Vista Media yang dijadwalkan dilakukan melalui sambungan Zoom. Dalam rapat itu, Pemkot akan meminta penjelasan lebih rinci mengenai kondisi teknis menara serta mekanisme pembongkaran yang diusulkan. Itvi mengkonfirmasi bahwa surat resmi pengajuan pembongkaran memang telah diterima Pemkot Samarinda. Informasi kedua ke ruang sana. Naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax per Rabu 10 Juni 2026 memicu respon negatif dari pengamat ekonomi. Kenaikan drastis ini dinilai menjadi hantaman telak bagi daya beli masyarakat yang situasinya sudah stagnan. Berdasarkan data resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 kini melambung menjadi Rp16.250 per liter atau melonjak tajam sebesar Rp3.950 per liter dari harga sebelumnya yang bertengger di angka Rp12.300 per liter. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga ikut merangkak naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu hanya Pertamax Turbo yang posisinya tidak bergeser, tetap di angka Rp20.750 per liter. Kenaikan Pertamax ke angka Rp16.250 ini berdampak pada beberapa sektor. Pertama, bakal imbas pada Pertalite yang mana terjadi migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi dan stok kian terbatas dan antrean SPBU diprediksi semakin mengular panjang. Kemudian biaya distribusi dan logistik operasional truk, ojek online atau ojol, shipping dan ekspedisi logistik dipastikan membengkak. Kemudian harga kebutuhan bahan pokok atau sembako, kemudian tarif jasa hingga ongkos kirim ikut merangkak naik akibat efek domino inflasi hingga sektor konsumsi rumah tangga melambat, menekan kelas menengah ke batas bawah. Terkait kebijakan tersebut tadi, pengamat ekonomi dari Universitas Melawarna Tun Mus Marinda Purwadi Purwoharsojo mengibaratkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini layaknya seorang petinju yang kehabisan napas di sudut ring. Purwadi menilai klaim Pertamina terkait kajian pasar akibat fluktuasi minyak dunia terasa aneh, padahal Menteri ESDM sebelumnya sempat berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. SIDA mengkhawatirkan pola klasik kelangkaan BBM akan terulang kembali. Berdasarkan pantauan SIDA dalam perjalanan dari Kutai Barat menuju Tenggarong, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan solar sudah mengular panjang. Lebih lanjut, SIDA memaparkan data mengkhawatirkan mengenai penyusutan kelas menengah di Indonesia yang turun hingga 15%. Hal ini diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kaltim, khususnya pada sektor pertambangan batu bara dan perhotelan. SIDA pun menduga hasil perasan uang di kenaikan Pertamax ini dilarikan pemerintah pusat untuk

Etam dendang mahakam kan dia etam bisa Markus lagu-lagu pasisir wilayah Kalimantan ya kalian di sana di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Mbok Mia tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara

saudara-saudara Bennett yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jen dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang, meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar FM pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sanak goa berlapis di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam unggulan. Kawasan ini menyimpan sekitar 22 goa yang tersebar di wilayah Desa Baratan dengan keunikan berupa lorong dan jalur bawah tanah yang saling terhubung antara goa. Keberadaan jaringan gua alami tersebut menawarkan pengalaman petualangan yang menarik bagi wisatawan, peneliti maupun pecinta alam yang ingin mengeksplorasi keindahan bawah tanah Kalimantan Utara. Selain itu, formasi batuan alami yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain keunikan geologinya, goa berlapis juga dikenal sebagai habitat burung walet yang sejak lama menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kawasan ini memiliki nilai sejarah karena telah dimanfaatkan sejak masa Kesultanan Bulungan dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat lokal. Perpaduan antara wisata alam, sejarah, dan potensi ekonomi dari sarang burung walet menjadikan goa berlapis sebagai aset wisata yang menjanjikan. Dengan pengelolaan yang tepat dan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu ikon wisata unggulan Kalimantan Utara di masa mendatang. Demikian Habar FM kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar FM selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat sahabat budaya. Kembali lagi dengan Mbok Mia Kronesana Yo di dalam program Dendang Mahakam. Nah, di Dendang Mahakam kedia etam bisa merequest lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan tentunya Kronesana Yo di 0541727256 atau di 7361152 atau di WhatsApp di 0811581998984. Nah, Kronesana di Dendang Mahakam pada pagi hari ini, dari tadi ini sudah nih Busu Hamdan nih, Julak Hamdan nih mengantri dari tadi menunggui ini yang buka jalur WhatsApp-nya ya, jalur teleponnya ya. Kita sapa dulu Kak Hamdan. Halo, sama-sama salam budaya Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbok Mia nih, Julak. Julak kan
1: Mbok Mia sudah sarapan gak belum?
0: Belum.
1: Bilang sama Bu Semamat.
0: Nanti minta
1: mihon.
0: Minta mihon.
1: Sama apa itu? Sama ikan apa itu?
0: Karuan. Nyaman tuh, mihon sama Joker Haruan.
1: Awan kerupuk.
0: Lawan kerupuk, tambahnya nyaman leh.
1: Kerupuk udang.
0: Apa kabar kita, Kai?
1: Keberatan lah. Mohon maaf, lahir batin.
0: Siap, sama-sama.
1: Mudah panjang umur, rezeki.
0: Amin.
1: Bangun.
0: Hari Kamis.
1: Apa pulang, ada acara apa pulang hari Kamis nih?
0: Hari Kamis acaranya apa ya? Tegak biasanya.
1: Apa ya?
0: Nanti malam pantas Jawa nanti malam.
1: Oh, pantas Jawa tapi minyak naik. Pantas Jawa tapi minyak naik kayak apa itu?
0: Iya itu. Aduh. Tapi pertama naik. Jelek malah gua apa nih?
1: Tak salah martabak naik pulang.
0: Jangan sampai leh.
1: Pisang goreng naik juga.
0: Pisang goreng naik juga ya.
1: Sudah aja barulah.
0: Anda harus lagu kan jelas.
1: Lagunya Mia yang ngatur sama Bu Semamat.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Hamdan. Seperti biasa sih dari paling gercep ya, ke paling gercep paling pagi nih. Bangun nyer sih dulu. Kita sapa dulu Kronen Salah di belakangnya Julak Hamdan. Halo, sama-sama salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Lagunya rindu sekali jambo.
0: Lagunya rindu sekali. Ya. Oke, okay, siap.
2: 7.18 waktunya singkatkan, Mbak.
0: Sudah 7.18.
2: Dan ini Julak Hamdan tadi, Busu Mitran. Bu Yuli juga. Terus itu ada Busu Dehem. Laju kamu sepeda, Mbok, takut hujanan, Boy.
0: Oh iya, mendung kan, Busu?
2: Mendung, Mbok, ditapain, Boy. Iya, dah, Mbok. Kan Busu Dehem, hati-hati di jalan. Laju tuh, Mbok, sepeda, Mbok. Kesa ajanya tuh, Boy, dengan kawannya tuh, bertiga tadi tuh. Dan tua Baron didengarin lagi radio, rusak radio sudah.
0: Bah, rusak minta disubsidi nih tegaknya nih.
2: Tidur sudah mulai menghambat ini sudah.
0: Ya Allah. Mengingat.
2: Terima kasih ya Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama lagi di belakang Ibu Semamat ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budaya kan salam, Bu Suari, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan apa belum?
3: Sudah.
0: Makan apa?
3: Makan telur dadar.
0: Telur dadar, nyamannya. Aduh, jadi lapar nih Mbok Mia. Mau lagu apa nih, Bu Suari?
3: Banjar.
0: Judulnya apa nih?
3: Iwak Petin Bakar.
0: Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Su? Oke, siap. Terima kasih, Bu Suari. Assalamualaikum. Bu Suari ya, kita sapa lagi Kronesan di belakangnya Bu Suari. Halo, sama-sama salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
4: Selamat pagi, ini kan Indonesia ya.
0: Dengan Mbok Mia nih, Bu Su Hamzah.
4: Mbok Mia.
0: Iya.
4: Mbok Mia.
0: Kenapa Bu Su?
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Bu Su Hamzah?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi ada mengirim pesan di WhatsApp ya?
4: Iya, lagunya Kembang Goyang.
0: Kembang Goyang. Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
4: Sapanya pertama sekali intinya Bumi. Selamat bertugas, selamat bertugas selalu. Dimurahkan rezekinya,
0: dilancarkan
4: urusannya dan dijauhkan segala merahaya dan musibah.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhamzah di Jambi. Tadi Sidani mengirim pesan di WhatsApp ya. Tegaknya nih puas mendi anu nelpon nih kronda sana. Kalau di kronda sana kita nulis lagu dulu ya. Setelah itu kita buka kembali di jalur interaktifnya di telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp nih. Ada juga yang mengantri di WhatsApp nih di 0811-581-9984. Tapi sabar dulu, kita nelingi lagu dulu. Ada lagu dari Banjar, dari Kutai dengan Rindu Sekali, dan juga dari Banjar dengan Iwak Patin Bakar.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut lagi ke Raden Sana, masih di dalam mahakam. Yoh, kita sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung di WhatsApp dan Mbok Nana. Halo, selamat salam budaya Mbok Nana.
1: Halo, salam abad, salam dua ya. Assalamualaikum Mbok Miang Krecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Nana yang krecek jiwa. Apa kabar kita Mbok?
1: Baiklah, di sini mendung.
0: Oh, di sini juga mendung nih tegaknya Mbok. Betul kelihatan, tapi tadi tegaknya ya, sih
1: kan, iya. Tadi malam hujan kali Mbok. Ini kan karena kan malam Jumat Mbok.
0: Oh, iya kali Mbok ya.
1: Hujan kayaknya di sini dulu tuh harian tuh hujan.
0: Hujan lebat ya Mbok ya.
1: Ya, Mbok aku putarkan lagu Nasi Bekepor aja Mbok.
0: Nasi Bekepor, oke siap. Salam siapa yang buat siapa nih?
1: Salam buat saudaraku, Bunda Juli ya, sebagai selalu sekeluarga. Juga buat Mbok Dila, juga buat Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Betika. Juga buat Busu Misran, Busu Ago, Busu Kutai juga ya. Buat Mbok Elsa juga, buat segala-galanya aja Mbok.
0: Oke, buat siap Mbok. Buat
1: Mbok, hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Wangkur Rawang. Tadi khususnya lagu Nasi Bekepor ya, lagu Kutai. Kita sapa lagi Kronesana di belakangnya Mbok Nana. Halo, selamat salam budaya.
2: Halo, salam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok Yuli.
2: Iya.
0: Apa kabar Mbok Yuli?
2: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah, cuaca mendung juga kan Mbok?
2: Gerimis.
0: Oh, udah gerimis malah ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih Mbok Yuli?
2: Masih kebagian kah?
0: Insya Allah masih.
2: Ini aja, Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Buih. Oke, siap.
2: Ya, lagu Banjar. Ada Nana tadi ya. Selamat hambat. Di sana mendung ya.
0: Mendung di sana katanya.
2: Terus ada Bus Mamat tadi ya. Selamat hambat juga. Ada Bus Abdul Rahim, Bus Abdul Syukur. Terus ada Mbok Reni, Mbok siapa tuh, Mbok Musrika, Mbok Sanawiyah, Nahilas, Mbok Eka. Salamnya buat galanya aja sudah. Mbok di Mbok Dila.
0: Umi Dila.
2: Di anak Umi Dila itu nak. Salamnya buat galanya aja Mbok ya.
0: Oke, siap Mbok.
2: Ya, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli. Kita sapa lagi nih di belakang Mbok Yuli ada Mbok Grecek juga nih, Mbok Reni. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbok Reni.
3: Lagunya umpatan aja.
0: Lagunya umpatan aja. Salam siapanya buat siapa nih Mbok?
3: Ya, buat Mbok Nana tadi ya. Siapaannya kita kecil Mbok. Untuk Mbok Nana tadi terima kasih siapannya Mbok Yuli, Musi Mamat, Musi Abdul Rahim, Musi Jani, Musi Iis, Musi Sajus Koko, Musi Wayu, Musi Ari, khusus semuanya dah.
0: Neilas juga ya.
3: Sama Mbok Nurul, sama Mbok yang segalanya aja dah. Mau niatnya selamat itu dia siang krecek. Di sini mendung.
0: Belum turun hujannya Mbok ya berarti ya.
3: Apa namanya? Ada orang masuk dalam drum.
0: Masuk dalam drum. Oke, siap Mbok Reni.
3: Mendingannya sangat petegas. Mulut jaga jadi apa yang sebelum hujan.
0: Betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni. Kita sapa lagi ya belakangnya Mbok Reni nih ke ronde sana. Yang mana duluan tadi tuh? Yang ini tegaknya nih. Halo.
4: Halo.
0: Salam budaya ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya suaranya Bos Wahyu nih.
4: Iya lah.
0: Dari passwordnya nih. Tadi kayaknya mau nelpon di WA, gak sempat-sempat, akhirnya nelpon di telepon biasa ya jadinya ya.
4: Tekapit.
0: Apa kabar nih Bosu?
4: Baik aja.
0: Alhamdulillah, sudah hujan apa belum nih di LBS nih?
4: sudah krimis-krimis nih.
0: Oh, sudah krimis-krimis. Iya. Berarti ini jadi jemuran kita leh.
4: Dijadiin, Boy. Dari sarapan nih dulu.
0: Iya, itu alhamdulillah. Beli bubur ayam nih nyaman nih.
4: Leh, janganlah bubur ayam. Paling yang apa namanya yang ringan aja lah dulu. Wadai-wadai kan
0: gitu. Oh iya, yang ringan kapas leh.
4: Mana pulang orang makan kapas sendiri kamu.
0: Ya Allah. Besumun ini sempat Mbak memutarkan Mondi sempat di papa malah gua apa?
4: Iya, jangan takut jangan gair aja.
0: Jangan takut jangan gair. Oke, siap. Salam siapa nyebut siapa nih, Buso?
4: Ya sapa siapa ya? Bora ini tadi ya. Terima kasih sapaannya yang udah gabungan aja pokoknya semuanya. Untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja, sehat selalu.
0: Oke, siap Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lubuk Sawah ya. Kronesan ini Mboknya putarkan lagu aja dulu ya. Kita break lagi nih. Ada lagu yang sudah menanti, ada Kembang Goyang dan juga Nasi Bekepor.
5: Nasib galah nih, baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari, tersulha dulu leh.
6: Burung merak burung pediman, terbang kejauh seribu zaman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri enggak terurus.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Busumbok Promat Irin Samarinda Suara Budaya Nusantara masih di Dendang Mahakam yo Busumbok. Nih Mbok Mie membacakan dulu pesan-pesan kronis sana ya, yang sudah bergabungan di WhatsApp dan juga di Facebook nih. Di WhatsApp ada Bus Abdul Syukur, Rejar Sida di sini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia, absen mahan nih Jar Sida di sana hujan yo di Ambalat. Ambalat Ambarawang laut maksudnya. Dan ada juga tadi dari busu siapa tadi leh? Oh busu Busu Hamzah, tadi kan Busu Hamzah juga menelepon juga yo. Ini salamnya ya tegak tadi Sida Markus lagu Kembang Goyang ya. Dan kemudian ada di Facebook ya Busu Mbok yang bergabungan dengan kita di Dendang Mahakam nih, ada Mbok Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya Mbok Mia, hadir dari Mbok Nurul, salam segalanya aja, moga abah sehatan seberataan buat Mbok Mia, makasih, wassalam. Terima kasih Mbok Nurul di Kemakmuran. Ada juga Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Opik di Cirebon. Makasih ya Pak Opik. Dan ada juga Mas Pujo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Jambi hadir merapat. Salam sehat. Siap nah, busu Mas Pujo. Dan juga ada busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Edi Johan Daman Huri Samarinda. Salam buat semua pecinta musik Dendang Mahakam yang berada di mana saja. Buat Mbok Mia yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sehat selalu, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih busu Mbok yang sudah bergabung ya di Dendang Mahakam pada pagi hari ini, baik di jalur telepon, WhatsApp, Facebook juga, dan juga di RRI Digital ya. Semoga doa-doa baiknya kembali ke kita semua, dan semoga kesehatan segalanya ya Bu Sumbo, dan langsung melanjutkan aktivitas. Nah setelah ini kita ketemu lagi nih Bu Sumbo di Halo Benua Etam di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nih Mbok Mia sekalian. Pamit nih di Dendang Mahakam, tapi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Proempat RRI Samarinda. Kita telinga lagu nih kru di sana, ada Putri Junjung Buih dan juga Jangan Takut Jangan Gair.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Baunya pang, sungai ini leh.
2: Tegak apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desana Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur terus berupaya menjaga kelestarian alat musik tradisional sampai sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Pelestarian tidak hanya dilakukan melalui museum, tetapi juga dengan memastikan ekosistem budaya sampai tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim Lestari, sampai memiliki nilai sejarah dan budaya yang merekam hubungan manusia dengan alam serta kehidupan sosial masyarakat Dayak. Alat musik yang terbuat dari kayu pilihan hutan Kalimantan ini juga memiliki makna magic dan filosofis yang kuat bagi peradaban Dayak. Lestari menjelaskan motif ukiran pada tubuh sampai melambangkan data upaya, daya upaya maksud pemia, kebesaran dan keagungan masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Namun sudah mengingatkan pelestarian budaya dapat terancam jika dilakukan secara kaku tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut. Selain melalui pendidikan, eksistensi sampai juga perlu diperkuat lewat perayaan adat, kegiatan pariwisata serta berbagai atraksi budaya kontemporer agar tetap relevan bagi generasi masa kini. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.